0: Hai, saya Izzat Lazim. Di jalan raya, amalkan pemanduan berhemah. Kekalkan jarak selamat dan sentiasa gunakan lampu isyarat sebelum menukar lorong. Jika anda berasa penat atau mengantuk, jangan paksa diri. Berhentilah sebentar di kawasan rehat untuk menyegarkan badan. Ingat, keselamatan anda adalah keutamaan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Izzat Lazim. Teruskan mendengar Johor FM, Permata Selatan.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Jurnal Pembar Mata Selatan. Halo, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. 8.12 minit pagi. Dah sampai Uganda ke, Jiha?
1: Saya belum sampai lagi sebab tapi macam nak pergi Uganda, macam nak pergi mana, Uzbekistan, macam nak pergi Jerman.
0: Tak kisah, tak kisah. Pergi mana-mana negara pun buat masa ni, jangan pergi England.
1: Tak. Saya nak pergi sebab saya, tapi saya nak pergi dalam mimpi je lah. Sebab saya tengok kat luar Suzy, ya Allah, hujan yang turun bagaikan.
0: Tak, saya risau je cakap pergi dalam mimpi tu sebab dia akan melaksanakan mimpi dia tu sekejap lagi.
1: Harapnya tidak lah kan. Okey, ramalan kerja cuaca ini, amaran ribut petir dan juga hujan lebat dikeluarkan pada pukul 7 pagi tadi untuk negeri Johor. Daerah terlibat Johor, Tangkak dan Muar sehingga pukul 10 pagi nanti dijangka berlaku ribut petir dan juga hujan lebat. Tapi ketika ini di pekarangan RTM Johor, di tengah-tengah bandara Johor Baru ini, di kawasan Larkin, hujan tengah turun selebat-lebatnya.
0: Ya, okey, kalau untuk ramalan atau penjagaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ni kan, dari pagi membawa ke petang ni, ini untuk keseluruhan negeri Johor lah. Okay. Ribut petir di beberapa tempat. Malam tiada hujan, cuaca minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
1: Ya, jadi kita harapkan ya, kepada yang ada perancangan nak pergi ke mana-mana sahaja lokasi hari ni, rancanglah betul-betul. Dan juga nak nasihatkan lah kepada pemandu jalan raya. Kita tahu sekarang ni tengah musim kempen pilihan raya. Di kiri dan kanan jalan ada banyak bendera. Macam-macam warna ada.
0: Betul.
1: Jadi tolong, satu, kalau nak perlahankan kenderaan anda, tengok bendera-bendera tu disusun cantik berwarna-warni, jangan terlalu perlahan. Kalau anda nak terlalu laju pun berbahaya juga, kerana memang takut ialah benda tu berjalan. Kalau angin kuat sikit aja sekarang, dah tersenggol sikit, kita tak tahu, semua di luar jangka. Jadi kita kena berhati-hati.
0: Kita risau sebab satu lagi ni, masyarakat Malaysia ni dia terlalu prihatin. Dia sangat-sangat ramah. Bendera tu warna sekian. Gambar dia macam ni. Dia galik tengok bendera.
1: Galik tengok bendera. Kan dia lupa dia depan mata.
0: Dan lepas tu dia akan perlahankan kenderaan.
1: Nak tak tengok, okay. Betul ke warna apa ni? Warna pink ke? Ada warna pink rupanya. Warna purple ke?
0: Ada. Okey, baik. 8:30 lebih kurang begitu. Kalau lambat pun kemungkinan besar, mungkin Coach Aisha ada sedikit kesesakan lalu lintas, pandangkan ada beberapa jalan di tambah baik, dan dalam masa yang sama hujan lebat pula tu, kabarnya kata tepat 8:30 sampai di RTM Johor.
1: Insya Allah.
0: Baik, kita berhibur seketika. Kalau tadi cintaku sampai Uganda, kali ini alalah sayang.
1: Alalah sayang pula. Sebab tak dapat pergi.
0: Tak dapat pergi mana?
1: Uganda.
0: Uganda.
1: Terus dengarkan.
0: Jangan pergi England.

0: hujan ni. Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kanan lah.
1: Janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
0: Kenapa pula?
1: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lopak air. Lopak air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
0: Yelah. Tukar laluan tengah lah.
1: Kan bagus macam tu. Tapi kan, tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
0: Mana boleh? Tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
1: Itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni, amboi. Semua lampu dia tu dia nyalakan. Lepas tu kan, Lily, tengok ni. Dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
0: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak kebahaya tu.
1: Itulah pasal. Jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
0: Betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.
2: Hal yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

0: biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.
2: Permata Selatan hanya untuk anda.

0: 101.9.3 dan juga 92.1 MHz FM.
1: Tiga frekuensi ini anda boleh dengarkan kami ataupun dengar saja melalui RTM Klik.
2: Betul-betul percuma.
1: Okay. Baik, Suzy. Yeah. Tadi saya kongsikan ramalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi pada pukul 7 pagi. Yang ini yang terbaru dikeluarkan, masih dikeluarkan pada pukul 8.15 pagi. Amaran ribut petir negeri Johor, daerah yang terlibat tangkap segamat Muar, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru dijangka hujan lebat ataupun ribut petir berterusan hingga pukul 12 tengah hari.
2: Wow.
1: Kenapa dia sampai 12 je?
0: Pukul 12 tengah hari. Tak, ceritanya kenapa sampai pukul 12 tengah hari?
1: Sampai 12 tengah hari je dia hujan lebat.
0: Sekarang ni patutnya kena berhenti dulu.
1: Berhenti.
0: 12 tengah hari baru start, baru mula.
1: Aduh. Okey, kan. Itu saja je.
0: Tapi apa-apa pun, khususnya kepada mereka yang sedang memandu lah. Bila keadaan hujan nak lagi lebat, satu, pemanduan kita memang sangat-sangat terhad.
1: Betul.
0: Dan juga keadaan kenderaan kita sendiri tu sebenarnya
1: perlu berada di tahap yang terbaik.
0: Sebab kita dah rasa dah baik dah, tapi memang akan licin.
1: Betul.
0: Memang akan licin jadi hati-hatilah, tak perlu laju.
1: Dan memang
0: rasanya memang akan lambat lah.
1: Untuk Coach Aisyah terutamanya lah. Nampak macam mana? Walaupun dia kata estimate time arrival tu pukul 8.30 tapi tiba-tiba hujan makin lebat. Lagi dia tambah lagi. Coach, takpelah Coach.
0: Okay.
1: Kita akan cuba untuk senaman ke laut lah dalam bilik siaran ni.
0: Untuk itu kita orang lah senam lah je.
1: Sedelam untuk masuk laut.
0: Dan juga untuk Coach, jom kita layan air titik ke batu.
1: Ya. Maizid Dayu dan juga Faris Adnan ini terus dengar.

0: 8.41 minit pagi. Jiha, kalau kita tinjau ataupun kita lihat di TV ketika ini, saya harapkan perlawanan pagi ini Apotekat boleh bayar. Menang.
1: Tak payah.
0: Jangan gelak sangat, Gas. Boleh. Benda tu tak mustahil. Segala-galanya insyaAllah akan jadi reality.
1: Nah, yelah. Ni macam tengok. Macam dia tengok duit dalam bank, gaji dah masuk.
0: Okay.
1: Duit dah keluar. Okay. Lepas tu dia berharap. Belum sampai masa lagi, dia berharap minta-minta gaji dah masuk. Macam
0: ni
1: lah.
0: Ini.
1: Ini Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Selamat sampai.
1: Tahniah.
0: Dalam selain anda boleh lihat menerusi live. Memang live dia masuk. Kita ganggang waktu kita tengah bercakap, live dia masuk.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat pagi, Koh Yasha.
1: Waalaikumsalam.
0: Tak nafas, okey dah?
1: Tak nafas.
0: Okey.
1: Dia mesti okey, Zee. Kalau studio kita ni, studio bilik siaran kita ni, dekat hujung ada toilet, ada hujung ada terium pun, tak ada masalah.
0: Kan?
1: Nama pun coach kan?
0: Ya, dia belah ni tak ada masalah. Ceritanya sekarang, bila yang jadi sebesalah tu jadi masalah.
1: Betul. Walau dah keluar awal, tapi disebabkan kesalahan lintas dengan hujan yang tiba-tiba lebat, jalan yang dibaiki.
0: Dekatnya sekudai, saya lupa.
2: Betul lah, tiba-tiba cermin pun kena hujan. Saya berlari dari bawah naik atas.
1: Ya ke?
2: Tak sempat nak pakai payung pun.
1: Tak apa, hujan dia kan air.
0: Dia macam kalau kita pergi sekolah, tiba-tiba kita lambat masuk, dia sebenarnya memang kita tak ada masalah untuk berlari. Tapi lebih kepada kita takut
1: cikgu sampai.
0: Kita takut dalam kelas cikgu dah sampai.
1: Saya lebih suka kalau berlari tu jauh sikit, ambil pusing sebab hujan.
0: Jadi alalan masuk ke 9.
1: Macam gitu. Baik,
0: coach. Dah ada ni pun. Alhamdulillah, coach selamat sampai. Dan pagi ni kita teruslah berkaitan dengan kaitan hormon dengan senaman.
1: Wow.
0: Macam berat
1: Macam berat.
2: Alright, kita mula terus sebelum tu saya ucap selamat pagi kepada semua. Minta maaf saya lambat sikit hari ni sebabkan hujan. Okey, tajuk kita hormon dan juga kecergasan.
0: Betul.
2: Okey, hormon ni sebenarnya dia adalah penghantar mesej alright dalam badan yang mengawal emosi, tenaga, berat badan, kesihatan wanita dan juga selera makan. Gaya hidup sihat yang berterusan dan berpanjangan membantu menyeimbangkan hormon dalam tubuh badan kita. So terdapat beberapa hormon lah dalam tubuh badan, tapi yang selalu kita suka dan kita dengar adalah hormon endorphin. Which adalah hormon kegembiraan. Seperti Jiha.
1: Endorphin lebih lah tu. Dia tu nampak dia feel lebih lah tu. Nampak senyum je kan.
0: Nak bila waktu pagi kan, dapat datang kerja, tiba-tiba dapat WhatsApp mengatakan bonus masuk.
1: Tapi macam untuk kita macam perkara tu sedikit mustahil lah. Walaupun yang masuk tu sedikit mustahil untuk kita lah.
2: Tapi boleh jadi kemungkinan.
0: Bukan. Sebab walaupun sebenarnya bonus tu masuk kat akaun lain, tapi kita dapat.
1: Selain daripada hormon tu, apa hormon lain?
2: Kalau hormon untuk motivate adalah hormon dopamin. Kalau untuk ketenangan adalah hormon serotonin. Right? Untuk yang melibatkan wanita adalah hormon estrogen. Satu lagi hormon stres adalah hormon kortisol. Dan juga insulin adalah hormon gula dan darah.
1: Boleh ke lepas ni kita kena cakap aku ni hormon kortisol tengah lebih ni?
0: Boleh.
1: Kita ni tengah stres.
0: Saya tengok cari dekatnya dekat Google ke apa.
1: Saya hormon kortisol dopamin aku banyak sangat ni. Apa tengah gembira
2: Kalau kita nak perlukan ketenangan, rehat yang cukup, perlu tidur yang cukup, itu hormon adalah hormon serotonin. Hormon ketenangan.
1: Saya perlukan hormon serotonin.
2: Kita nak kupas hari ni.
1: Silakan,
2: apa
1: Coach.
2: Kaitan hormon dengan kecergasan ataupun dengan senaman. Okey, apabila kita bersenam, hai selamat pagi semua. Apabila kita bersenam, kita kekal gaya hidup sihat, dia akan meningkatkan kita punya hormon endorfin. Di mana kita lebih gembira, gaya hidup sihat yang lebih baik kan. Okey, lepas tu membantu mengurangkan hormon stres, hormon kortisol tadi. Dan membuat emosi kita lebih stabil. Kalau kita, apabila kita cergas, aktif, jadi kita akan rasa penat kan Jia?
1: Betul.
2: So tidur malam kita pun lebih kualiti.
1: Dia ada kaitannya di situ.
2: Betul. Okey, dan juga especially wanita, dengan gaya hidup sihat juga, dengan bersenam, kita aktif setiap hari kan, dia boleh membantu menyeimbangkan hormon wanita khususnya. Dan kalau kita jaga makan, betul tak? Kalau kita bersenam, kalau kita jaga makan,
1: Okey,
2: dia akan membantu mengawal paras gula dalam darah dan juga mengurangkan risiko penyakit.
1: Jadi sebenarnya satu tindakan saja boleh menyebabkan yang lain itu turut terkesan sama. Dan secara tidak langsung dapat memperbaiki diri kita.
0: Baik, kita berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM.

0: 8:51 minit pagi.
1: Disebabkan terlalu sejuk dalam bilik siaran ni, kita tak rasa pun panas lagi.
0: Betul.
2: Kita marahkan
0: jihad.
2: Kita kena marah. Kenapa tak nampak jihad?
0: Boleh nampak jihad.
1: Tak nak tengok jihad senam tadi. Kita bagi coach bercakap je lah.
2: Baik coach, kita sama kembali untuk topik kita kaitan hormon dengan senaman.
0: Betul. Okay.
3: Antara senaman yang boleh kita sarankan adalah seperti aerobik, okay? Zumba, yoga, pilates, senaman kekuatan, senaman regangan. Lepas tu paling penting adalah stretching. Tapi tidak dilupakan, strength training pun sangat bagus juga.
2: Strength training.
3: Macam mana tu? Maknanya angkat berat. Ataupun weight training. Tak semestinya kita menggunakan equipment ataupun seperti apa yang ada, tapi kita masih lagi boleh buat latihan kekuatan ni menggunakan tubuh badan kita sendiri, Jiha.
1: Coach, saya nak reflekskan apa yang coach katakan. Bila kita lakukan senaman itu, kita akan dapat hormon-hormon yang lain. Contoh saya cuba reflekskan benda ni. Contoh saya sebagai seorang serumah, dia melakukan kerja-kerja rumah, berpeluh dalam tempoh pagi, daripada pagi sampai ke tengah hari, memasak memasak dan sebagainya. Jadi berpeluh, penat dan sebagainya, secara tak langsung adakah hormon-hormon itu juga dapat membantu dia mencapai yang coach kata tadi, keseimbangan, dapat tidur lena sebab dia dah berpeluh, penat, tengok kegembiraan, tengok anak-anak, suami makan dan sebagainya, rumah pun bersih.
0: Suami makan nak related dengan makan.
1: Memang tak betul juga dia pergi.
2: Tapi 90% cerita pasal diri sendiri kan. Okay,
3: macam ni, saya faham situasi itu apabila siru rumah yang berada di rumah, adakah mereka merembeskan hormon-hormon seperti yang kita terangkan tadi. Okay, dia begini, apabila kita melakukan sesuatu dengan perkara yang kita, pada saya lah, kita ikhlas, kita suka, especially kadang-kadang kita jaga anak kan, kita tengok anak membesar depan mata, apa yang kita buat membuatkan kita gembira. Satu, satu lagi, aktiviti fizikal yang mungkin selalunya suri rumah buat di rumah, kadang-kadang dia kata saya gembira dengan apa yang saya buat di rumah, seperti mengemas rumah, menjaga anak kan. Kalau itu boleh membuahkan hormon gembira, itu pada saya adalah satu perkara yang bagus. Tetapi ada juga suri rumah yang hormon kortisolnya rembes secara tiba-tiba dengan mungkin anak ramai, dengan aktiviti fizikal yang tak habis-habis,
1: dengan pasukan bola kalah,
3: Argentina tiba-tiba menang,
1: Ronaldo tak dapat pergi, rasa terusnya
3: mengembang kepada hormon kortisol
1: banyak sangat. Saya tengok dia
3: begitu
1: ni,
3: dengan tiba-tiba walaupun dia digonti kan,
1: walaupun dia digonti
3: di rumah pun
2: cerita pasal tak, kita cerita
1: tadi semua peratus tentang susi.
3: Jadinya macam itulah situasi. Pada saya semua orang akan mengalami hormon-hormon ini, bergantung kepada situasi kehidupan, situasi aktiviti fizikal beliau kan, dan juga pada saya lifestyle,
1: cara kehidupan kita,
3: cara hidup lah, gaya hidup sihat atau tidak,
2: dan cara kita menyelesaikan. Ada orang sebenarnya bila dia benda-benda tu datang, dia senang untuk selesaikan. Jadi dia tak ada masalah, tak ada stress. Ada orang jenis orang yang bila satu perkara alah baru je nak selepas sikit, dia dah mula rasa stres. Contoh dia pun tak dapat selesaikan masalah. Orang lain boleh je, orang dulu 12-13 anak, okey je kan, tenang, dapat selesaikan masalah tu dengan okey je, tak ada masalah. Tak ada pula cerita pasalnya stres bagai, betul tak?
3: Jadi apa yang saya sarankan di sini adalah, walaupun kita sentiasa tak ada masa untuk melakukan senaman ataupun aktiviti fizikal yang khusus, maksud saya macam macam Jihad kat tadi, dia buat kerja di rumah, itu semua adalah aktiviti fizikal, tetapi dia tidak ada penghususan. Maksudnya satu jam sehari pun sudah memadai, tak dapat pun 30 minit just enough.
1: Saya memang tadi coach kata ada orang pilih gaya hidup sihat yang tidak sihat. Habis hari ni sihat, gaya hidup sihat, esok gaya hidup tak sihat, macam mana tu coach? Bersilih ganti.
2: Sebenarnya dia tak, hari ni baru je beri suap 10 orang kan.
1: Makan durian. Macam mana tu coach?
3: Dia kadang-kadang mungkin itulah, apabila kita dah
1: dia
3: tengah membayangkan buat durian. Okey, okay, semalam kita dah buat senaman yang mungkin dah membakar kalori hampir 300 atau 400 kalori. Dah excited dah ni. Okey, badan dah fit, badan dah sihat. Contoh tiba-tiba besok dijamu dengan sebakul durian yang pada saya pun tak boleh nak tolak kan.
1: Betul Suzy, tak tolak eh.
3: Macam tak boleh nak tolak. Tapi hidup kita ni ada pilihan. Adakah kita perlu makan sehabis sebakul ataupun kita perlu makan berpada-pada
1: ataupun minta bakul yang kedua?
3: Mungkin sebab kita perlu mengawal gula dalam darah.
1: Betul.
3: Kita perlu mengawal segala pemakanan yang
2: tapi,
3: kita ambil.
2: Tapi perkara yang paling jahat bukan masalah gula, bukan masalah durian, kawan-kawan.
3: Tiba. Sebab kadang-kadang
1: saya diam je sebab saya bukan kawan-kawan begitu.
2: Dah basuh tangan, dah tangan yang ketujuh.
3: Ambil lah lagi. Alah sikit je. Tapi Suzy biasa dengar tak? Sikit je, tak gemuk pun.
1: Sikit je. Tujuh kali sikit.
3: Tujuh kali suap. Tujuh kali ulas kan? Lepas tu menyesal makan.
2: Yang melanggung
3: ni, yang melanggung. Yang melanggung. Lepas tu yang tak besarnya dia. Yang besarnya kita.
1: Betul lah, pasal aku saya macam. Cik kita lah. Okay, baik kos.
2: Baik kos, kita nak tersirai. Kita rasa mungkin akan datang kita sambung kembali lah.
1: Ya, banyak lagi nak dikongsikan.
2: Banyak lagi nak dikongsikan pastinya. InsyaAllah kita akan bersua kembali di hari Dawah Pinsan minggu depan.
3: Tapi saya ada sikit tips je. Nasihat untuk semua, untuk hormon kita seimbang. Bersenam secara konsisten 3 hingga 5 kali seminggu. Makan seimbang. Dan juga yang cari yang tinggi nutrisi. Minum air secukupnya. Tidur yang cukup 7 hingga 8 jam sehari. Dan urus stres dengan baik. Dan sentiasa tenangkan hati dan fikiran anda. Itu sahaja.
2: Saya nak stres dah ni. Macam mana tak boleh nak goal?
1: Dan itu siaran ulangan Suzy.
2: Ronaldo tengok berapa orang siaran pegang ulangan. Kaki, badan.
1: Siaran ulangan memang tak akan goal lah.
2: Dah lah kita beri bos.
1: Melainkan boleh patah balik.
2: Nona Saiknes dan juga Bunga Intan Payung.
1: Tak nak ke?
2: Tak nak.
1: Payung hujan kat luar. Tak nak terus dengarkan.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
2: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata.
4: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
4: Khabar Dari Seberang, Gencu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
4: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
4: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
5: Sabtu, yuk dongaba, hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
4: Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata.

0: macam kita nak kongsikan bersama dengan para pendengar Johan, kopi bola pagi semakin hangat,
1: semakin panas,
0: semakin panas kopi
1: demam
0: ni,
1: itu semakin tinggi suhunya.
0: Okey, dan kita harapkan negara-negara besar ataupun pasukan-pasukan besar ni mampu bertahan hingga ke penghujungnya. Memandangkan dah banyak negara-negara yang kita beranggapan mungkin akan
1: boleh
0: mara
1: pergi.
0: Boleh pergi kecundang di tengah jalan.
1: Ya. Yeah.
0: Ini bukan sempat tengah jalan, di baru nak mula berjalan. Baik, Jahan.
1: Okay. Antara yang mendebarkan pagi tadi, Argentina bangkit menewaskan Mesir 3-2 untuk mara ke suku akhir. Memang orang kata macam, sebab bila dah lepas paruh masa pertama tu kan, Mesir dah berbual gol, Argentina tak masuk-masuk lagi gol. Sebab macam mana, rupa-rupanya di saat-saat akhir, alhamdulillah 3-2 dapat. Switzerland menyingkirkan Colombia menerusi penentuan penalti selepas seri 0-0. Belgium menewaskan ataupun membelasah tuan rumah Amerika Syarikat 4-1. Dan ini cerita sedih lah. Spanyol menewaskan Portugal 1-0. Saya sebut perlahan je sedih kan untuk Susi. Dan Norway mengejutkan Brazil 1-0 untuk melangkah ke suku akhir.
0: Dan apa yang menarik perhatian dekat sini, ada tiga nama besar.
1: Tiga
0: nama besar yang mencuri perhatian para peminat seni, para peminat seni, para peminat bola. Helen, Mbappe dan juga Messi. Sekarang ni yang rata-rata ramai menyebutkan nama Messi, manakah Argentina mara ke peringkat seterusnya. Hanya 8 pasukan masih berada dalam perebutan trofi Piala Dunia apabila saingan suku akhir membuka tirai bermula Jumaat dengan barisan kuasa besar bola sepak dunia.
1: Kita nak kongsikan perlawanan-perlawanan, bilakah mereka ini yang paling penting sekali, antara yang Perancis berjumpa dengan
0: Morocco,
1: Spanyol, Belgium, England, Norway dan juga Argentina dan juga Switzerland. Susi rasa antara kelapan ni siapa yang akan
0: mari ke peringkat seterusnya? Saya mengharapkan Perancis lah.
1: Perancis dengan Maghribi akan berlawan pada 10 Julai pukul 4 pagi. Spanyol dan Belgium 11 Julai pukul 3 pagi. Norway dan juga England 12 Julai pukul 5 pagi. Dan Argentina, Switzerland 12 Julai 9 pagi juga. Jadi saya rasa yang penting ni adalah pada 10 dan 11 Julai, sebab dia dah dekat hari mengundi kita. Saya bimbang tengok bola punya pasal. Dah tahu ni nak bangun pula, nak mengundi.
0: Sama juga dengan waktu perlawanan 7-7 di antara Portugal kan. Saya kata kenapa mesti dibuat pada tarikh 7 Julai, sebab besok kita nak bekerja untuk hari undi awal. Ini 10 Julai France dengan Morocco pada 10 Julai, dan 11 Julai tu pula
1: Spanyol dan juga Belgium.
0: France dengan Morocco lah maksudnya.
1: Betul lah, itu 10 Julai.
0: 11 Julai kan kita ada hari mengundi.
1: Hari mengundi. Baik. Itulah, tak apalah, kita bersama-sama mendoakan yang terbaik. Suzy, saya yakin walaupun dia bersedih sebab Portugal tidak mara ke peringkat seterusnya.
0: Lebih bersedih pada sebab terpaksa nak hantar bangdut naik flight.
1: Tapi dia masih gembira lah sebab Perancis masih ada. Macam saya sebiasa, saya tidak merasakan apa-apa kerana saya menyokong pasukan yang menang sahaja. Itulah.
0: Okey, baik. Dan perkembangan berkenaan dengan bola, insyaAllah kami akan salurkan kepada anda dari semasa ke semasa.
1: Betul.
0: Terus sokong bola Piala Dunia di mana-manalah pasukan yang anda gemari.
1: Saya nak pergi cari Panadol dan juga ni apa, Kulfiva untuk kawan saya yang demam. Terus dengarkan
0: Johor FM Permata Selatan.

0: Kedah Giazan Micro Medali sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
1: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: sepanjang masa. Johor FM Permata Selatan, hanya untuk anda.
1: Eh, Pa.
2: Yo.
1: Eh, awal kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
2: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
1: Tak ya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa kad pengenalan. Eh, kau tu bawa kad pengenalan tak ni?
2: Kad pengenalan? Alamak. Alah, kad pengenalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan lah. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
1: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ha? Ramai yang bersemangat nak keluar undi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
2: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan.
1: Ha-ha.
2: Tapi kemenalan tak ada, payah juga.
1: Betul.
2: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi?
1: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Ha? Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat undi tu.
2: Din, aku dengar kan Din. Aku dengar lah orang cakap.
1: Aku cakap. Betul.
2: Tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
1: Alah, begini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
2: Jadi setiap undi tu penting lah eh?
1: Memang penting. Setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni.
2: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
1: Betul.
2: Memang peluang tu 5 tahun sekali. Mengundi memang satu amanah kan?
1: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa, bukan dari sebab maklumat yang hantar berantah. Macam tu.
2: Din, aku rasa betul tu Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
1: Betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi, kan? Berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan, kan? Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara.
2: Oh.
1: Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza, tapi kita masih berkawan. Betul tak?
2: Betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
1: Betul.
2: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang
1: dan berhemah lah, kata orang.
2: Betul.
1: Yang tu aku setuju. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
2: Betul tu. Betul tu Din. Kopi pun dah nak habis ni. Kopi pun dah habis ni. Kat penalan pun dah ada. Amor, masa untuk bergerak
1: mengundi. Cantik. Jom, sama-sama kita kita ke pusat mengundi, tunaikan tanggungjawab kita.
2: Jomlah.
1: Ni kau dah bayar belum? Ngundi ke bayar?
2: Kak, ya kak?
0: Hanya yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

0: 9:44 Amin ni pagi. Anda masih lagi bertemankan saya Suzy di sini. Dan juga Jihan, insyaAllah sehingga jam 12:30 hari nanti.
1: Ya, lagu IDLYA, I Don't Love You Anymore. Lagu dendangan Misha Omar itu adalah hasil ciptaan Melly Goslow. Bawa kita ke pukul 9:44. 9:44 ya, Zik?
0: Tak saya sebut apa-apa?
1: Betul lah, 94. Betul lah, saja je. Sebab saya nampak dia punya hormon dopamin dia pagi ni terlebih. Wah. Saya tunggu hormon kortisol dia datang. Nampak? Nampak? Ini semua Kau Syaca punya penangan lah ni.
0: Kemain dia, dia menggunakan perkataan hormon-hormon je sekarang ni.
1: Hormon-hormon. Jihad kenapa? Sebab saya sedih, hormon kortisol saya banyak. Gitulah.
0: Saya terpaksa Google sebab tak ingat. Okay. Baik, cuaca kalau ikut, kalau kita tengok dekat bilik saran kita, hujan dah mula, dah pun berhenti tapi masih lagi mendung.
1: Betul.
0: Masih lagi mendung.
1: Kenapa dia dah berhenti?
0: Kenapa dia berhenti? Kenapa?
1: Sejak lagi nak sambung hujan.
0: Selepas pukul
1: 12. Tak. Kita doakan yang baik-baik je. Walaupun hari hujan, tapi perjalanan anda tetap, orang kata tetap mudah lah. Sebab kata orang, saya doakan semoga traffic light lampunya tu terus hijau aja.
0: Betul
1: je.
0: Okay, baik, nak kongsikan ini berkenaan dengan kes pembuangan bayi ni je, hai. Saya rasa acap kali, setiap tahun kita tak pernah dengar pun. Dalam satu tahun tu memang tak ada kes pembuangan bayi. Ataupun kita boleh cakapkan dalam satu bulan tu mesti ada kes ini. Okay, 18 kes pembuangan bayi direkodkan antara Januari hingga Mac 2026. Dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM komited untuk melindungi setiap kanak-kanak serta memperkukuh usaha pencegahan, perlindungan dan intervensi dalam menangani isu pembuangan bayi secara menyeluruh. Okey, antara pendekatan menangani isu pembuangan bayi iaitu dengan pencegahan, JKM laksanakan program advokasi dan pendidikan masyarakat berkaitan tanggungjawab keibubapaan, institusi keluarga, perlindungan kanak-kanak, kesedaran implikasi perundangan dan sosial akibat pembuangan bayi, juga Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN melalui program Kefitin memperkasa pengetahuan dan kesedaran remaja mengenai tingkah laku seksual yang berisiko, pendidikan kesihatan reproduktif, amalan abstinence melalui teknik penolakan. Juga satu lagi caranya adalah mengusi perlindungan dan juga intervensi. Lebih 1,000,000 remaja menerima manfaat program Kefitin sepanjang 2006 hingga 2025.
1: Yang paling penting, anda sebagai ibu bapa, jiran tetangga yang hari-hari nampak anak remaja, kadang-kadang nampak mereka duduk di depan-depan simpang. Sebab saya baru-baru ni saya dah terjumpa. Bayangkan berjalan-jalan, di mana saya tak nak kongsikan, ada 5 dekat kepala-kepala simpang bawah tiang lampu tu. Sini sekelompok lelaki, sekelompok, ada lebih kurang 5 kelompok lelaki, lepas tu ada sekelompok tu perempuan. Jadi kita dapat bayangkan, bukannya kita nak bersangka buruk Suzy, tapi bayangkanlah kenapa mesti ada kelompok perempuan tu. Dan inilah sebenarnya pentingnya pencegahan dan juga pendidikan ilmu seperti ini.
0: Dan satu lagi, kita kena patah baliklah ke zaman dulu, yang kita kena ambil tahu jiran tetangga kita, dan kita kena kenali, bukan sekadar kenal. Kadang-kadang kita jiran sebelah pun kita tak tahu nama, tak tahu kerja dekat mana, anak dia ada berapa. Sebab bayangkan bila sekarang ni orang merompak depan mata kita je. Dia kata, okey, saya datang ni sebenarnya nak pindah barang-barang, sedangkan sebenarnya dia merompak. Tengok rumah balik, tengok barang dah tak ada dah. Jiran-jiran tak tahu, tak kenal pun.
1: Dia ingat van tu van biasa, rupanya tak.
0: Dan kita pun sebenarnya kalau dalam masa yang sama, kalau kita keluar pergi mana-mana dalam tempoh yang lama, beritahulah jiran.
1: Betul.
0: Jiran tak tahu pun nak keluar, mungkin pergi kerja, balik kerja macam tu kan. Sebab kita pun kerja kan. Jadi kita kena ambil sikap, ambil tahu. Cuma jangan menyibuk sangat lah.
1: Kenal tak lah jiran sebelah siapa? Kenal.
0: Tak kenal, masalahnya tu. Balik ni je saya nak perkenalan.
1: Tiba.
0: Sebab rasanya dia ada dusun durian.
1: Rasanya.
0: Okay, baik. Tepat jam 10 pagi nanti, kita akan beri laluan kepada Dunia 10 pagi. Dan selepas itu, kita akan layan muzik tanpa henti.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM Permata Selatan.
1: Aura Permata. Suzy Abigail.

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Sudahkah anda berikrar sebagai penderma organ? Dengan nyawa di badan, seseorang mampu melakukan apa sahaja yang dikehendakinya tanpa batasan. Namun, kebebasan ini tidak mampu dimiliki oleh sesetengah orang yang mengalami sakit kronik seperti sakit jantung, buah pinggang, hati dan lain-lain. Kesan sakit yang mereka alami menyebabkan kepincangan kepada produktiviti negara kerana mereka ini sudah pasti salah seorang yang diperlukan tenaganya untuk membangunkan negara. Bayangkan kerugian modal insan yang dialami negara berikutan kepincangan ini. Penderma organ juga mempunyai banyak kelebihan dari sudut kerohanian. Organ yang didermakan bakal menjadi saham akhirat sekiranya penerima organ tersebut meneruskan bakti mereka kepada agama, bangsa dan negara. Kerana tanpa bantuan organ yang disumbangkan, si pesakit tidak akan mampu meneruskan hidup mereka secara sempurna ibadahnya. Apa reaksi atau perasaan anda apabila diminta menjadi penderma organ tertentu apabila meninggal dunia? Kelak, adakah anda bersedia, ragu atau tidak mahu? Pilihan terletak di tangan sendiri. Bagi kita yang tidak pernah berhadapan dengan masalah memerlukan organ pengganti untuk meneruskan kehidupan, kita mungkin kurang faham perasaan pesakit dan ahli keluarga mereka mahupun terhadap kepentingan pendermaan organ. Jadi, berikrarlah sebagai penderma organ. Satu ikrar, sejuta harapan.

0: Selatan hanya untuk anda.
1: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Andaka, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, seladang. Ayat contoh, ketika berburu di sebuah hutan terpencil, Sang Adiwira jagat terkejut apabila ternampak seekor Andaka yang mengalami kecederaan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM edisi khas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 bersama-sama saya Suzi Lawati Muhammad Sumem. Tajuk berita utama hari ini, rakyat Johor di luar negeri diseru pulang tunai tanggungjawab Sabtu ini. Manifesto PH berdasarkan keperluan rakyat. Berita sepenuhnya. Proses undi awal yang berlangsung semalam menyaksikan peratusan keluar mengundi mencecah 94.49% atau 19,471 pengundi. Masing-masing terdiri daripada 11,000 pengundi dalam kalangan anggota polis serta keluarga, manakala selebihnya Angkatan Tentera Malaysia dan keluarga. Menurut kenyataan media Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus, masing-masing mengundi di 62 pusat pengundian awal yang mula dibuka pada 8 pagi. Rakyat Johor yang berada di luar negeri diharap dapat pula mengundi sempena pilihan raya negeri Johor ke-16 pada 11 Julai ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil menyarankan ibu bapa supaya memastikan anak-anak yang bekerja di luar negeri pulang pada hari mengundi tersebut. Beliau turut menyeru majikan, khususnya dalam sektor makanan dan minuman, memberi ruang atau cuti kepada pekerja bagi menunaikan tanggungjawab mereka.
1: Kita harap lebih daripada 60%. Rata-rata bila saya bercakap dengan mungkin golongan yang ada anak-anak besar, ya, mungkin mereka dalam golongan yang berumur yang masih ada di Johor, bila saya bercakap dengan mereka, mereka menyatakan mereka telah meminta anak-anak untuk balik undi. Ini penting bukan hanya untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara, juga sebagai rakyat dan bangsa Johor, ya, untuk membuat pilihan untuk 4-5 tahun.
0: Datuk Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi. Dalam masa sama, Fahmi memaklumkan tiket perkhidmatan tren elektrik ETS bagi laluan ke Johor pada hari berkenaan telah habis terjual. Menetap jauh di perantauan mahupun berada di seberang tambak bukan alasan untuk tidak pula mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Seruan itu disampaikan calon Pakatan Harapan N46 Perling, Alan T. Bonsung, bersempena hari pengundian pada 11 Julai ini.
2: Yang bekerja di Singapura, jangan kata you sudah tinggal di Singapura, dia tak biar undi sini. Tapi di kawasan sini, papa mama masih ada, keluarga family masih ada, kita akan jaga. So saya merayukan, tak kira you kerja Singapura ke Kuala Lumpur, kali ini balik undi.
0: Alan T. Bonsung, calon PHN46 Perling. Menjelang hari mengundi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 Sabtu ini, calon PH N41 Puteri Wangsa Mazli Malik memberitahu setiap undi sangat penting dan mencerminkan mandat rakyat.
3: Tetapi jika semakin ramai 80, 90 seperti mana undi awal hari ini, itu menunjukkan mandat rakyat yang sebenar. Dan jikalau saya tanpa merujuk kepada parti-parti tentu, jikalau makin ramai rakyat yang keluar, dia akan memberikan kelebihan kepada mereka yang membawa agenda rakyat, mereka yang memperjuangkan nasib rakyat dan mereka yang sentiasa mendengar keluh kesah rakyat dan berkhidmat dengan penuh amanah dan integriti.
0: Mazli Malik, calon PHN41 Puteri Wangsa. Beliau yang bertanding kali pertama di Puteri Wangsa turut ditentang 4 lagi calon. Barisan Nasional diwakili Teo Chia Ling, muda Rashifa Al-Junid bersama Nicholas Paul Vincent dan Parti Bebas Wang Wizung. Dalam pada itu, beliau menegaskan manifesto yang ditawarkan PH pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 disusun berdasarkan keperluan rakyat. Selain turut disertakan dengan mekanisme pemantauan bagi memastikan setiap perkara yang dijanjikan dapat dilaksanakan. Pihaknya juga yakin sasaran membina 80,000 rumah mampu milik di Johor dalam tempoh 5 tahun mampu direalisasikan dengan kerjasama strategik daripada pihak awam dan swasta. Selain mendapat sokongan daripada agensi kerajaan persekutuan, susulan kenaikan harga rumah akibat permintaan tinggi. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan seorang hadirin mengenai jaminan pelaksanaan manifesto selepas PRN dalam sesi dialog PRN Johor di Auditorium Permata Sari RTM Johor. Sekian edisi khas PRN Johor ke-16 yang disunting Anas Maknur daripada Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
4: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

Baik, Jurafian Permata, Selatan Halu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, kita dah pun melangkah untuk jam yang terakhir. 11.19 minit pagi, anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Diharap anda terhibur dengan koleksi lagu hiburan menghiasi ruang udara Jurafian Permata, Selatan. Hari Rabu hari ini, 8 Julai 2026, bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijrah. Baik, kita nak teruskan hiburan. Kalau tadi kita bersama dengan Emelina, anak dara, kali ini kita bersama dengan trio adik-beradik KRU dengan Awas Terus Dengar, Jor FM.

Johanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico,

0: Gejala influenza: batuk, muntah, demam, selesema, kelesuan, ceret beret, sakit tekak, sakit badan, sukar bernafas. Sekiranya anda mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

105.3 dan juga 92.1 MHz FM hampiri 11.40 minit pagi. Baik, menangkan musim bola ketika ini. Awal pagi tadi pun sudah dicakapkan demam bola. Jihapa dah cakap demam bola, demam pilihan raya negeri Johor. Kita cerita berkenaan dengan bola dulu ini apa yang berlaku. Tiba-tiba teringat ke rakan saya rakan teknikal saya yang tak berapa sihat, katanya baru je mengharapkan mengharapkan Argentina sebenarnya tidak mara untuk ke peringkat seterusnya. Tiba-tiba Argentina buat comeback Okey, tak apa. Kita cerita ini berkenaan dengan apa yang terjadi kepada rata-rata beberapa peminat bola sepak dunia. Mungkin sebab sebelum ni pun tak tengok bola, tiba-tiba seronok sangat nak tengok perlawanan bola kali ini. Okey, Argentina buat comeback, jantung jangan ikut panik. Okey, untuk peminat tegar bola sepak, jangan lupa satu perkara. Perlawanan yang terlalu intens boleh buat badan masuk adrenaline mode, di mana jantung berdegup laju, tekanan darah boleh naik, badan rasa berdebar, menggigil, sesak, naf panas dan juga sukar bertenang. Kebanyakan orang akan kembali normal selepas beberapa minit, tetapi bagi mereka yang ada darah tinggi, sakit jantung, diabetes, kolesterol tinggi, obesiti, merokok, kurang tidur atau minum terlalu banyak kopi dan juga energy drink, emosi yang terlalu kuat boleh menjadi pencetus masalah yang lebih serius. Okey, dapatkan bantuan segera jika selepas menonton perlawanan anda mengalami sakit dada yang menekan ataupun mencengkam, sesak nafas, peluh sejuk, rasa hendak pitam, berdebar kuat yang tidak reda, sakit menjala ke lengan, rahang atau belakang, lemas sebelah badan atau pertuturan tiba-tiba tidak jelas. Minat bola tu normal, menjerit masa gol itu juga normal, tapi jangan abaikan isyarat badan. Celebrate the comeback, but let your heart recover too. Minum air, duduk sekejap, tarik nafas pelan-pelan, elakkan sambung caffeine atau energy drink, tidur jika badan sudah penat. Bola boleh tunggu, nyawa jangan dipertaruhkan. Okay? Sekali lagi, lepas game tu buat 4 perkara ini, iaitu minum air, tarik nafas perlahan, elakkan caffeine ataupun minuman bertenaga, rehat dan tidur secukupnya. Jika gejala teruk atau berpanjangan, segera dapatkan rawatan di klinik dan juga di hospital yang berdekatan. Baik, cukup sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Dan insyaAllah saya, Suzy, akan bersama dengan anda melalui segmen yang sama, Aura Permata, hari Isnin nanti 6 pagi sampai pukul 12.30 hari. Jangan lupa 11 Julai. Kita menghitung hari. Hari ini 8 Julai. 8, 9, 10, 11, 4 hari saja lagi untuk sama-sama kita keluar mengundi. Okay? Keluar mengundi. Undi adalah rahsia dan buatlah pilihan yang tepat, pilihlah yang orang yang sewajarnya untuk dijadikan pemimpin di tempat anda. So, tinggalkan anda dengan lagu daripada UKIS, dan selepas tu kita ada Siti Nordiana dan Aci dan Ziana Zain, Syurga di Hati Kita. Daripada saya, Suzilawati Muhammad Sumit, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik, sama-sama kita sucikan hati kita. Untuk itu, Assalamualaikum, bye-bye, annyeong.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12:30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12:30 hari hingga 6 petang.

0: 101.9 Parit Jerman Tampuk Laut Puteri Menangis.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Rasa syukur pada nikmat Allah ni adalah suatu paling agung dan berada pada makam yang paling tinggi. Kadang-kadang kita alpa, kita lupa bahawasanya Allah itulah pemilik kepada setiap apa yang kita nampak dan setiap apa yang kita ada. Udara yang kita hirup, yang kita sedut ni pun milik dia. Jadinya belajarlah bersyukur. Selalu ucap Alhamdulillah, selalu puji kebesaran Allah. Bila kita selalu bersyukur, pasti rasa sombong, rasa bermegah-megah tu hilang. Sebab kita tahu banyak mana pun yang kita ada, tu semua Allah punya. Allah yang pinjamkan pada kita. Bila-bila masa dia boleh ambil.
3: Johor FM.
4: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We're ready.
16: We are ready.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Radio Belan No. 1 Bangsa Johor. Okey, ada tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Okey, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, terima kasih kepada rakan tugas tadi Suzy yang telah menemani anda untuk segmen Aura Permata. Jadi untuk segmen seterusnya, Variasi Permata, anda akan bersama dengan saya DJ D bermula 12:30 hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik sajalah . Maklumlah, ni masih lagi dalam keadaan musim bola . Macam mana anda, okey ke tidak? Okey, kita jangan kecewa sangat . Kita jangan terlalu berlarutan dalam kekecewaan itu. Mungkin ada hikmah di sebaliknya gitu. Okey, untuk makluman anda semua, yang pastinya saingan Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin mendebarkan. Jadi apabila 8 pasukan terbaik dunia sudah mengesahkan tempat ke suku akhir. Antara keputusan terkini yang kata mencuri tumpuan, Argentina bangkit dengan penuh dramatik menewaskan Mesir 3-2. Manakala Switzerland menyingkirkan Colombia menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan sehingga tamat masa tambahan. Yang turut mara ke suku akhir ialah Perancis yang menewaskan Paraguay 1-0, Maghribi mengatasi Kanada 3-0, Norway mengejutkan Brazil 2-1, England menundukkan Mexico 3-2, Spanyol menewaskan Portugal 1-0 dan Belgium membelasah Amerika Syarikat 4-1. Jadi kini perhatian kita beralih ke aksi suku akhir yang pastinya lebih sengit. Antara perlawanan yang dinanti-nantikan ialah Perancis menentang Maghribi, Spanyol bertemu Belgium, Norway berdepan England, Argentina menentang Switzerland. Siapakah yang bakal melangkah ke separuh akhir? Jadi kita sama-sama nantikan aksi penuh debaran Piala Dunia FIFA 2026. Yang penting terus bersama dengan Johor FM Permata Selatan untuk sentiasa kita tengok keputusan terkini dan juga sorotan menarik sepanjang kejohanan. Tapi sebelum itu, untuk makluman anda semua, pada jam 12:30 tengah hari nanti kita akan sama-sama dengarkan rancangan Johor di sana sini. Ya, kita ada tetamu kita. Tajuknya hari ini Minggu Keselamatan dan juga Kesihatan Pekerjaan. Siapa? Nantikanlah . Okey, apa pun terus bersama dengan Johor FM. Kita layan dulu lagu selepas ini. Budi. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Radio Perdana Nombor 1 Bangsa Johor. Okay, seperti yang dijanjikan, tengah hari ini kita adanya rancangan Johor di sana sini. Kita bersama dengan Tuan Shahnis Fanizam bin Yaakob, selaku Ketua Seksyen Promosi dan Sumber dari Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Johor. Tujuan Tuan datang ke sini adalah sedikit memberi info kepada anda semua. Kan kita akan bercerita tentang program sempena dengan sambutan Minggu Keselamatan dan juga Kesihatan Pekerjaan Oshwik, yang kita panggil Oshwik lah 2026 peringkat negeri Johor. Jadi untuk makluman anda semua para pendengar setia Johor FM, anda boleh tonton kami menerusi Facebook Live dan juga TikTok Live kita pada tengah hari ini. Okey, assalamualaikum tuan, apa khabar?
1: Waalaikumsalam, baik.
0: Itu dia. Inilah dia tuan kita. Kita senang panggil Tuan Nizam lah .
1: Yes,
0: Tuan Nizam kan pastinya banyak aktiviti yang telah disusun atur sempena dengan sambutan Minggu Keselamatan dan juga Kesihatan

0: Boleh tak Tuan terangkan sedikit berkenaan sambutan minggu ini?
1: Okey, baik. Sebelum saya menjawab soalan Puan tu, pertama sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasihlah kepada pihak Johor FM kerana sudi memberikan peluang kepada pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pengajian Johor untuk berkongsi tentang sambutan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atau lebih sinonim dengan panggilan OSH Week lah. Dia panggil OSH Week. OSH Week. Dia OSH Week tu dia punya bahasa Inggeris dia lah. Occupational Safety and Health Week lah. Okay, Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ni ataupun Minggu KKP ni merupakan satu acara tahunan lah. Kita sambut secara tahunan pada minggu kedua. Minggu kedua bulan Julai pada setiap tahun. Di mana sambutan minggu ni kita dah kita mula-mula sambut pada 2006. So boleh katakan genap 20 tahun lah.
0: Untuk
1: tahun
0: juga
1: ni. Ya, betul. So sambutan ni bertujuan bagi menghebahkan maklumat terkini berkaitan dengan isu-isu keselamatan dan juga kesihatan di tempat kerja. Selain itu, ia juga disasarkan bagi mempromosikan pembentukan dan pemeliharaan budaya kerja selamat dan sihat dalam kalangan majikan, pekerja dan juga orang awam. Ada tiga pihak lah, majikan, pekerja dan orang awam lah. So pada tahun ni, sambutan OSH Week ataupun Minggu KKP ni diadakan serentak di seluruh negara bermula pada 6 Julai yang lepas lah, Isnin yang lepas lah. Dan akan berakhir pada 31 Julai.
0: Bermakna dia ni setiap minggu ada.
1: Dia kalau ikutkan nama tu Minggu KKP. Tapi untuk sambutan dia kita buat selama hampir sebulan.
0: Itulah
1: 6, 6 Julai sampai 31 Julai lah. Sebab apa? Kita nak bagi peluang dan ruang lah kepada pihak industri untuk bersama-sama lah menyambut Minggu KKP ni.
0: Itu dia tadi. Jadi apakah tema sambutan OSH Week ni untuk tahun ini?
1: Okay, untuk tahun ni dia unik sikit Puan. Kita ada dua tema. Untuk tema tahun ni, yang pertamanya 150 tahun keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Yang kedua dia bersama memastikan persekitaran psikososial kerja yang sihat. Ini yang berkaitan dengan kesihatan mental lah.
0: Ya, betul.
1: Okay, tema ni memberi penekanan kepada kepentingan kesejahteraan mental, emosi dan juga sosial pekerja lah. Faktor sebagai contoh seperti tekanan kerja, beban tugas yang berlebihan dan juga komunikasi di tempat kerja perlu diurus dengan sebaik mungkin lah bagi mewujudkan persekitaran kerja yang selamat, sihat dan juga produktif.
0: Okey, kalau itu mengapa aspek ataupun hazard psikososial di tempat kerja semakin mendapat perhatian?
1: Okey, baik. Sekarang ni jabatan kita melihat tren kesedaran terhadap aspek psikososial ni sebagai contoh seperti stres yang melampau, ketidaktentuan kerja, burn out, bore out, bully di tempat kerja dan juga gangguan emosi. Dia bukan lagi satu perkara yang boleh kita pandang remeh lah. So persoalan dia, mengapa ia semakin mendapat perhatian? So ada beberapa faktor utamalah. So kalau boleh saya kongsi empat lah. Di sinilah eh. So yang pertama sekali, impak langsung kepada produktiviti dan juga ekonomi sesebuah organisasi itulah. Kerana apa? Isu psikososial ni dia mempunyai pengaruh atau kesan kepada ekonomi syarikat tu sendiri. Pekerja yang mengalami tekanan mental ni di tempat kerja ni akan menyumbang kepada dua fenomena utamalah. Yang pertama kita panggil sebagai absenteeism ataupun ketidakhadiran, di mana pekerja ni dia kerap mengambil cuti sakit, MC. Sebagai contoh mungkin sebab dia migraine, gastrik ataupun tekanan perasaan. Yang kedua kita panggil sebagai presenteeism. Hadir kerja tapi emosi kosong.
0: Banyak temenung
1: badan yang datang, jasad je ada kan. So di mana pekerja datang ke pejabat tapi badan saja yang ada, manakala fokus dan juga produktiviti mereka tu kosong. So disebabkan oleh tekanan ni tadilah. So hal ini boleh meningkatkan risiko kemalangan industri akibat hilangnya fokus tu. Faktor yang kedua pula, perubahan landscape kerja moden. Di mana

0: dengan teknologi hari ini, mm-hmm. kan, kita kaya dengan pelbagai jenis teknologi AI dan sebagainya.
1: Ya, betul.
0: Sempadan antara waktu kerja dan waktu peribadi kat rumah tu, dia dah kurang. Kabur dah.
1: Oh, kabur.
0: Ha, so, maksudnya dia boleh kerja 24 jam.
1: Oh, ha, okay.
0: Dengan adanya teknologi sekarang ni. Hmm, ada lagi menambah-nambah lagi lah. Hmm. Ha, so, budaya sentiasa online dan panggilan kerja di luar waktu pejabat menyebabkan pekerja sukar untuk berehat. Dia nak disconnect daripada kerja tu, sukar sekarang ni. Kan? Jadi, tekanan bebanan kerja yang tinggi dan perubahan pantas dalam organisasi memerlukan daya tahan mental yang kuat lah. Jika tidak diurus dengan baik, so dia akan meletus dan menjadi burn out. So, di situ akan adanya kesan negatif lah kepada kesihatan mental pekerja lah.
1: Yeah.
0: Yang ketiga, penurunan stigma dan juga kesedaran pekerja lah. Alhamdulillah, masyarakat kita sekarang ni, terutamanya golongan muda lah, yang kita panggil Gen Z dan sebagainya, ni, kan? Ha, dia sudah mula faham bahawa it's okay not to be okay. So, kita kena mengaku yang kita ni tak okay sebenarnya. Jangan kita duk berpura-pura kata kita okay, kan?
1: Bahaya dia sebenarnya.
0: Betul. Jadi, stigma ataupun pandangan negatif terhadap isu kesihatan mental ni semakin berkurangan. So, pekerja kini lebih berani menyuarakan hak mereka untuk mendapatkan persekitaran kerja yang sihat dari segi emosi dan juga psikologi. Dan yang keempat, faktor yang keempat, yang ini saya bagi kredit kepada jawatan saya lah, iaitu promosi daripada pihak JKKP sendirilah. Sejak pelancaran garis panduan Prisma, iaitu garis panduan pentaksiran dan juga pengurusan risiko psikososial di tempat kerja pada tahun 2024, pihak jabatan tak henti-henti untuk kita promote, kita promosikan, kita buat hebahan berkaitan dengan isu psikososial ni. Dia keselamatan fizikal, dia memastikan kita sebagai pekerja ni pulang ke rumah dengan anggota badan yang cukup. Tangan cukup, tangan dua, pergi kerja balik pun dua, kan. Manakala keselamatan psikososial ni, dia memastikan pekerja ni ataupun kita ni pulang ke rumah dengan minda dan juga jiwa yang sihat. Ha, so JKP Johor, pihak jabatan menyerulah. Ambil kesempatan ni, saya menyeru kepada semua majikan di Johor ni untuk melaksanakan risk assessment ataupun pentaksiran risiko bagi bahaya psikososial di tempat kerja masing-masing untuk kebaikan kita bersama.
1: Ha, itu dia tadi. Tadi bila tuan cakap sihat, bukan sihat, kembali ke rumah dalam keadaan cukup sifat, jadi saya macam terkejut pula. Ada kemungkinan jugalah, kan. Mungkin berlaku kemalangan di tempat kerja, kan. Jadi kuatirnya begitu.
0: Betul.
1: Okey, tak apa. Kita berehat seketika, tuan. Kita layan dulu lagu Lukman Foloski, Bahaya. Hanya di Joy FM, Permata Selatan.

0: itu tadi lagu Bahaya. Bahaya ni boleh macam-macam kita kategorikan lah eh. Mungkin bahaya di tempat kerja, mungkin juga bahaya di rumah. Apapun kita sentiasa alert lah dengan keadaan sekeliling kita. Okey, kembali lagi kita ke rancangan Johor di sana sini bersama dengan saya Tuan Nizam. Kita akan menceritakan tentang sambutan Hari Pekerja. Apa tadi tuan? Saya dah hilang punca.
1: Minggu KKP.
0: Ya, Minggu KKP. Ya, Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Auschwitz 2026 peringkat negeri Johor. Itu dia tadi. Okey tuan, nak tanya lagi lah kan. Tahun ni sambutan turut membawa tema 150 tahun keselamatan dan kesihatan pekerjaan menerajui kecemerlangan KKP. Jadi apakah signifikan tema ini?
1: Okey, baik puan. So tema ini amat istimewa lah kerana ia menandakan perjalanan yang panjang selama 150 tahun bermula daripada tahun 1876 lagi. Hinggalah ke tahun ni kan. Di mana dia telah menyaksikan evolusi atau perubahan keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini bermula daripada pendekatan yang lebih tertumpu kepada pematuhan perundangan. Mungkin sebelum ni approach dia patuh undang-undang sahaja. Sekarang ni dia dah berubah kepada budaya pencegahan, kesejahteraan pekerja dan juga kelestarian tempat kerja lah. Dahulunya fokus awal negara hanyalah untuk memastikan mesin ataupun jentera tidak meletup, iaitu aspek keselamatan fizikal dan mekanikal semata-mata. Tapi selepas 150 tahun, KKP ni dia telah berevolusi secara total 180 degree. Kita bukan lagi sekadar menjaga perimeter mesin, tapi menjaga kebajikan manusia secara menyeluruh, secara holistik lah. Di mana ia merangkumi keselamatan fizikal, hygiene industri, ergonomik, sehinggalah kepada aspek kesihatan mental tadi tu, psikososial tadilah. Jadi angka 150 tahun ni adalah bukti kematangan sistem perundangan dan juga penguatkuasaan negara yang dinamik lah, yang tidak statik. Jadi kita mahu bergerak keluar daripada era patuh undang-undang disebabkan takut didenda ataupun disaman lah, ataupun diambil tindakan perundangan. Sebaliknya, selaras dengan penguatkuasaan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1964, kewajipan ataupun tanggungjawab kini diletakkan sepenuhnya di bahu majikan dan juga pekerja. Sebab apa? Majikan lah yang paling tahu selok-belok risiko di tempat kerja mereka. Jadi mereka lah yang perlu mengepalai, mengetuai, menerajui kecemerlangan tersebut lah. Bukan hanya mengharapkan agensi penguatkuasaan semata-mata.
0: Itu okey, mengapa pencapaian 150 tahun ini perlu diraikan?
1: Okey, bagi semua yang mendengar angka 150 tahun ni bukanlah satu jangka masa yang singkat lah.
0: Betul.
1: Kalau manusia pun kita nak capai umur 90 tu pun kira
0: dah bungkuk rare
1: lah. Kira ajaib lah nak sampai kan.
0: Betul.
1: Sebab kalau ikutkan rekod pun dunia ni, manusia paling tua ni 122 tahun. So ini KKP di Malaysia ni dah 150 tahun pun. So tema 150 tahun keselamatan dan kesihatan pekerjaan sebenarnya mempunyai signifikan yang amat besar lah. Bukan sahaja kepada pihak jabatan, tetapi juga kepada seluruh landscape sosioekonomi negara dan negeri Johor khususnya lah. So pencapaian ni perlu kita raikan kerana ia memperlihatkan kejayaan kita bersama dalam melonjakkan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan ni berkembang dan menjadi semakin penting dalam pembangunan negara dan juga kesejahteraan rakyat kita.
0: Itu dia tadi. Okey, sedikit berkenaan kenapa kita kena meraikannya. Itu sekadar macam kalau kita ni sambutan ni macam menyambut hari ulang tahun, betul tak?
1: Betul.
0: Jadi memperingati. Itu dia tadi. Kita layan dulu lagu, selepas ini terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Okey, kembali lagi kita ke rancangan Johor di sana sini. Kita nak cerita tentang sambutan Minggu KKP 2026 peringkat negeri Johor. Okey, Tuan Nizam, kita nak tanya lagi, apakah objektif utama sambutan Minggu KKP 2026 peringkat negeri Johor?
1: Okey, antara objektif utama sambutan Minggu KKP tahun ni lah. Okay, yang pertama, kita menyasarkan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai peri pentingnya keselamatan dan juga kesihatan di tempat kerja ni. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak memupuk budaya kerja selamat dan sihat dalam kalangan majikan dan juga pekerja. Yang ketiga, kita nak menggalakkan amalan pengurusan risiko yang berkesan di tempat kerja ni. Yang keempat, meningkatkan kefahaman mengenai kepentingan kesejahteraan psikososial dan kesihatan mental pekerja lah. Dan yang terakhir, objektif terakhir kita ialah untuk memperkukuhkan kerjasama di antara kerajaan, majikan dan juga pekerja dalam menjayakan agenda KKP kita lah. Agenda KKP kita ni tak lain tak bukan untuk nak mengelakkan kemalangan berlaku di tempat kerja lah.
0: Ya, itu dia. Okey, apa program yang akan diadakan sempena dengan sambutan ini?
1: So, bagi tahun ni, sambutan kita buat dengan kerjasama dan kolaborasi bersama pelbagai pihak industri di seluruh Johor lah. So, antara contohnya pada minggu hadapan, pada 16 Julai, pada hari Khamis, pihak jabatan kita akan berkolaborasi dan bekerjasama lah bersama dengan Malaysia Marine and Heavy Engineering MMHE untuk bersama-sama kita menganjurkan majlis pelancaran sambutan Minggu KKP peringkat negeri Johor 2026. Selain daripada itu, kita ada pelbagai program menarik dan berinformasi telah kita susun sepanjang tempoh Minggu KKP ni tadilah, iaitu daripada 6 hingga ke 31 Julai lah. Antaranya pada hari ini, kita ada seminar pematuhan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan oleh UTM Unbox lah, di UTM Johor Bahru. Hari ini juga kita ada sambutan Minggu KKP oleh JLG Development di Hotel Holiday Inn. Pada 10 Julai kita ada taklimat berkaitan kesihatan mental anjuran kita, anjuran Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Johor. Kita buat di Menara TJB. Seterusnya kita ada lunch talk pengurusan risiko psikososial di tempat kerja, anjuran hospital penawar di Opera Hotel pada 28 Julai. Dan pelbagai lagi lah Puan, program dan juga aktiviti yang telah kita rancang dan insyaAllah akan kita laksanakan.
0: Okey, ini untuk dihadiri orang ramai ataupun sebagainya, macam mana?
1: Setakat ni yang atas kita, atas jemputan lah. Tapi kalau katakan ada keinginan daripada pihak luar, boleh menghubungi kita lah
0: untuk hadir,
1: untuk hadir bersama memeriahkan kita punya program lah.
0: Ya, itu dia tadi. Jadi okey, ni kita merupakan soalan yang terakhir lah Tuan . Apa harapan dan juga saranan Tuan kepada semua majikan dan juga pekerja di Johor sempena dengan sambutan OSH Week ini?
1: Okey, saya mewakili seluruh warga JKKP Johor mengharapkanlah agar sambutan ini dapat meningkatkan kesedaran dan komitmen semua pihak terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Sekarang ni kita nak lihat lebih banyak tempat kerja di Johor ni mengamalkan budaya kerja yang selamat, memberi perhatian kepada kesejahteraan mental pekerja dan berusaha mengurangkan kemalangan dan juga penyakit pekerjaan. So kita nak kurangkan benda ni, dua benda ni, kemalangan dan juga penyakit pekerjaan ni lah. Saya ingin mengajaklah seluruh masyarakat khususnya majikan dan juga pekerja di Johor untuk bersama-sama dengan kami lah menyertai sambutan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2026 peringkat negeri Johor serta menjalankan apa-apa aktiviti berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja masing-masing sepanjang tempoh OSH Week ini diadakan lah, iaitu pada 6 Julai hingga 31 Julai. So marilah kita membudayakan keselamatan dan kesihatan pekerjaan demi mewujudkan tempat kerja yang selamat, sihat, dan sejahtera untuk semua.
0: Betul.
1: Okay. Warisan 150 tahun ni mengajar kita satu perkara, Puan. Kemajuan ekonomi sesebuah negeri ataupun organisasi itu tidak akan ada maknanya jika ia dibayar dengan kecederaan ataupun nyawa pekerja itu sendiri. Sempena sambutan ni, JKKP Johor menyeru semua pemain industri di Johor lah, daripada sektor pengilangan, pembinaan di Pengerang ataupun di Johor Bahru, hinggalah ke sektor pertanian di daerah-daerah lain, untuk bangkit menerajui kecemerlangan KKP inilah. Jadikanlah keselamatan bukan sekadar slogan ataupun undang-undang, tetapi sebagai DNA dan budaya hidup kita. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Itu tadi saranan yang terakhir. Tuan menyarankan agar kita sentiasa membudayakan keselamatan, kesihatan pekerjaan demi mewujudkan tempat kerja yang selamat, sihat dan sejahtera untuk semua. Itu dia tadi sedikit info dari Tuan Nizam kita, selaku Ketua Seksyen Promosi dan juga Sumber Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Johor. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lepaskan peluang. Kalau ada yang berminat, boleh hubungi Tuan Nizam kita lah. Macam mana nak hubungi tu ya?
1: Boleh, kalau siapa-siapa ada pertanyaan atau berminat untuk menyertai Auschwitz kita ni, boleh menghubungi JKKP Johor menerusi email kita lah. Email kita di alamat jkkpjhmohr.gov.my. Saya ulang jkkpjhmohr.gov.my.
0: Ya, itu dia tadi. Okey, kepada anda luar sana, kalau anda berminat boleh berhubung dengan Tuan Nizam kita. Pergi saja ke TJB, bangunan TJB.
1: Menara TJB
0: di Johor Bahru. Okey, pada jam 1 tengah hari nanti kita akan sama-sama dengar berita nasional dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan seterus itu, selepas itu, suka untuk saya kongsikan waktu solat Fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 19 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.12 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1.14 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.16 minit tengah hari. Terus layan Johor FM, Permata Selatan.
2: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda. Johor FM.

0: Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah tidak berkenan kebenaran solat Jumaat di surau atau musala pusat beli belah di negeri itu buat masa ini. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, keputusan itu dibuat bagi memastikan masjid terus berfungsi sebagai pusat ibadah utama serta mengelakkan pengurangan jumlah jemaah di masjid dan surau sedia ada. Katanya ketika ini terdapat 448 masjid dan 379 surau yang diberi kebenaran mendirikan solat Jumaat di Selangor. Jelas beliau, kebenaran di surau pusat beli belah juga memerlukan pemantauan rapi termasuk pelantikan imam, bilal dan penyelarasan khutbah. Lebih 300,000 pengundi luar dijangka pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor Sabtu ini sekaligus meningkatkan aliran trafik di lebuh raya menuju ke negeri itu. Pengerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Datuk Sri Hasni Muhammad menasihatkan orang ramai merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Beliau memaklumkan kerja penutupan lorong akan ditangguhkan pada hari pengundian kecuali bagi kerja kecemasan. Pengguna diingatkan agar memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik bagi touch and go atau e-dompet mencukupi serta mematuhi had laju dan arahan penggunaan smart lane. Maklumat trafik boleh diperoleh menerusi platform rasmi LLM. Isu infrastruktur, longkang, pokok dan jalan berlubang menjadi antara fokus utama calon bagi Dun Johor Jaya Lee Wen Ying dalam kempen PRN Johor ke-16. Calon Pakatan Harapan itu berkata isu berkenaan akan dibantu menerusi saluran aduan dan kerjasama dengan Majlis Bandaraya Pasir Kudang.
1: Saya akan cuba sedaya upaya untuk jumpa lebih banyak penduduk dekat Johor Jaya. Kerana setakat ini saya dapat sambutan yang sangat baik daripada penduduk Johor Jaya. So saya akan teruskan dan juga saya akan memberitahu mereka manifesto yang saya akan membuat untuk warga Johor Jaya.
0: Sementara itu, calon Barisan Nasional Chan San San meneruskan kempen dengan menyantuni penduduk menerusi sesi sarapan pagi. Dun Johor Jaya menyaksikan pertandingan empat penjuru melibatkan Pakatan Harapan, Barisan Nasional bersama dan calon bebas. Setiap berita yang sampai kepada rakyat merupakan hasil kerja keras para pengamal media di lapangan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan penghargaan kepada semua pengamal media yang sentiasa komited menyampaikan perkembangan terkini PRN Johor. Penyelarasan dasar perimportan kenderaan elektrik EV siap dipasang sepenuhnya. CBU bukan bertujuan menaikkan harga kenderaan. Sebaliknya, bagi memperkukuh industri automotif tempatan dan meningkatkan daya saing Malaysia sebagai hub EV serantau. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin berkata, langkah itu dibuat selepas insentif pengecualian cukai EV CBU yang diperkenalkan dari 2022 hingga akhir 2025.
2: Setelah insentif cukai tersebut tamat, kerajaan telah menyemak semula mekanisme pengimportan EV CBU dengan menetapkan syarat-syarat seperti berikut. Nombor 1, nilai cost insurance and freight CIF minimum RM200,000. Nombor 2, kuasa motor minimum 180 kW. Langkah ini tidak bertujuan untuk menaikkan harga lantai kenderaan EV CBU. Sebaliknya, merupakan langkah rasionalisasi dan peralihan strategik bagi dasar pengimportan CBU, bukan nasional, yang mengambil kira beberapa elemen.
0: Sim Sazin. Projek Pembinaan Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai, KBKK, kini mencapai kemajuan keseluruhan 71.4%. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Sri Ahmad Maslan memberitahu satu syarikat kontraktor telah ditamatkan kontrak selepas gagal menunjukkan prestasi memuaskan.
3: Pasir Ho ke Kaduk, status semasa okey. Kaduk ke Ketereh pun okey. Kemudian Ketereh ke Kok Lanas ini kita tamatkan kerana tidak perform. Maka dibagi kepada satu syarikat yang lain dalam pembinaan. Kok Lanas ke Bukit Tiu masih 65%. Bukit Tiu ke Kampung Berangan Meknap 68%. Kampung Berangan Meknap ke Keroh Kuala Krai 80.23%. Keroh ke Kuala Krai 47.36%. Jadi secara keseluruhan KBKK 71.4% dan kosnya ialah RM2.332 bilion.
0: Dato' Sri Ahmad Maslan. Sebanyak 3,049 premis yang disyaki terlibat dalam kegiatan pelombongan mata wang kripto secara haram telah diserbu dari 2022 hingga Mei tahun ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata hasil serbuan seramai 629 individu ditahan, manakala sebanyak 75,578 mesin pelombongan mata wang kripto telah dirampas.
4: KDN melalui PDRM, kita sentiasa perkukuhkan strategi penguasaan dengan memberi penekanan kepada aspek pencegahan dan pengesanan awal, dan tentunya kerjasama strategik dengan pelbagai agensi. Dan kita akan terus meningkatkan keupayaan risikan juga teknologi, serta sentiasa mengenal pasti lokasi-lokasi risiko yang disyaki menjalankan aktiviti pelombongan mata wang kripto secara haram sebelum operasi penguasaan dibuat.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Empat aksi tumpuan suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Perinciannya selepas ini.
5: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan suku akhir bermula Jumaat ini. 8 pasukan terbaik bakal berentap dalam 4 perlawanan menarik yang berlangsung di Amerika Syarikat. Tumpuan utama pastinya di Stadium Boston. Perancis berdepan tentangan sengit Maghribi yang mahu membalas kekalahan di separuh akhir Piala Dunia 2022. Perancis berdepan tentangan sengit, skuad Liblo tampil dengan barisan serangan mantap diketuai Kylian Mbappe, manakala Atlas Lion masih belum tewas dalam kejohanan kali ini. Awal pagi Sabtu di Los Angeles, Spanyol akan bertemu Belgium selepas skuad La Roja mencipta rekod 6 perlawanan berturut-turut tanpa bolos. Red Devils pula mengharapkan generasi emas diketuai Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku mampu melakar kejayaan terakhir di pentas dunia. Saingan diteruskan awal pagi Ahad menyaksikan England menentang Norway di Miami dengan tumpuan terarah kepada penyerang sensasi Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol, manakala Harry Kane dan Jude Bellingham menjadi sandaran utama Three Lions. Seterusnya, juara bertahan Argentina pula dijangka berdepan cabaran Switzerland di Kansas City. Pasukan kendalian Lionel Scaloni itu sebelum ini terpaksa bangkit daripada situasi sukar dalam 2 perlawanan terdahulu. Switzerland pula hadir sebagai pasukan bukan berdisiplin tinggi dan sukar ditembusi. Terdahulu, Switzerland mara ke peringkat suku akhir selepas menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat masa tambahan. Dalam penentuan tersebut, Davinson Sanchez dan Cucho Hernandez gagal menyempurnakan sepakan masing-masing sekaligus memberi kelebihan kepada Switzerland.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas Iran selepas mendakwa pasukan negara itu menyerang 3 kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat berkata serangan itu susulan tindakan Iran yang didakwa menyasarkan kapal komersial serta mengenakan tekanan terhadap mana-mana pihak yang mengancam keselamatan perkapalan antarabangsa. Kementerian Luar Iran bagaimanapun menafikan dakwaan tersebut. Sebaliknya, mendakwa Amerika berulang kali melanggar memorandum persefahaman dan mengancam untuk bertindak balas. Dalam perkembangan berkaitan, Washington menguatkuasakan semula sekatan terhadap perdagangan minyak Tehran dengan membatalkan pengecualian yang diberikan lebih 2 minggu lalu. Menurut Jabatan Pembendaharaan, pihaknya membatalkan lesen yang sebelum ini membenarkan urus niaga sementara melibatkan minyak mentah, produk petroleum dan petrokimia Iran. Keputusan itu dibuat selepas Qatar menuduh Iran menyerang kapal tangki gas asli cecair Al-Rekayat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sultan Selangor tidak berkenan solat Jumaat di Surau Pusat Belibelah. Dasar baharu EV CBU berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
6: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.
7: Wa aqimis salah. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya, salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini adalah ayah, seorang yang diam tapi berkorban. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sering menangis kerana kehilangan cinta. Kita sering kecewa kerana kehilangan manusia yang kita sayang. Tapi jarang, sangat jarang, kita menangis kerana kehilangan seorang ayah. Ayah, dia tak pandai mengungkapkan kata, "Aku sayang kamu." Tapi setiap titisan peluhnya adalah bahasa cinta yang paling jujur. Ketika kita kecil, kita lebih lena dibuai mimpi. Ketika itu, kita tak rasa apa-apa. Tetapi ayah berjaga memikirkan masa depan, masa depan kita yang belum pasti. Maka hari ini, mari kita muhasabah diri. Tanya balik pada diri kita, apakah kita sudah menjadi anak yang benar-benar beradab kepada ayah kita? Yang pertama, kita perlu tahu bahawa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ayah. Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya kamu tidak menyembah selain Dia. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan Allah. "Wa bil walidaini ihsana." Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Saudara-saudaraku, berbuat baik kepada ayah bukan sekadar pilihan, bukan sekadar budaya, tapi ia adalah perintah daripada langit. Contoh, kita sanggup buat baik kat kawan kita sebab kita takut hilangnya persahabatan. Tapi pernah tak kita buat baik kepada ayah? Pernah tak kita buat baik kepada ayah kerana takut kehilangan redha ayah? Tanya balik pada diri kita. Yang kedua,

0: kamu berkata ah kepada kedua ibu bapa kamu. Dan jangan membentak mereka. Dalam surah Al-Isra ayat 23. Betapa halusnya Islam mengajarkan adab. Bukan sekadar larangan memukul, bahkan mengucapkan ah itu pun dilarang. Apatah lagi yang lebih daripada itu. Namun realitinya hari ini kita lembut dengan orang luar. Kita manis dengan kawan-kawan. Tetapi apabila ayah bertanya, kita jawab dengan nada yang kasar. Contoh, bila kawan telefon, kita jawab lembut, ya ada apa. Tapi bila ayah panggil, kita jawab, apa lagi ayah nak? Sedangkan ayah itulah yang satu ketika dahulu memanggil kita yang dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, hormatlah walaupun ayah tidak sempurna. Nabi SAW bersabda, keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa. Ayah kita mungkin bukan orang alim. Mungkin tidak pandai bercakap agama. Mungkin banyak kekurangan. Tapi dia tetap pintu syurga kita. Contoh, kita mungkin malu dengan ayah yang berpakaian sederhana. Tetapi ayah itu tidak pernah malu membanting tulang demi membesarkan anak-anaknya termasuk kita. Ingat, syurga tidak melihat siapa ayah kita, tetapi melihat bagaimana kita melayan ayah kita. Yang keempat, hargailah pengorbanan ayah. Ayah jarang bercerita tentang penat dia, jarang mengadu tentang keletihan dia. Dalam diam, tetapi dia diam. Tetapi dalam diam itu ada pengorbanan yang tidak terucap. Contoh mudah, ada ayah yang makan lauk sederhana asalkan anaknya dapat makan yang sedap. Ada ayah yang memakai baju lama asalkan anaknya dapat memakai baju baru di hari raya. Kita melihat ayah tu biasa, tapi di sisi Allah mungkin dia luar biasa. Yang kelima, doakan ayah setiap hari. Allah mengajar kita berdoa. Wahai Tuhan aku, kasihinilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika aku kecil. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Doakan ayah kita. Doa seorang anak adalah hadiah paling mahal untuk seorang ayah. Contoh, kita sanggup kirim mesej panjang kepada kawan, tapi setiap kali kita kirim doa untuk ayah, bagaimana ayat-ayat kita? Sedangkan satu doa yang ikhlas boleh menjadi cahaya dalam kubur ayah nanti. Yang keenam, jangan tunggu ayah tidak ada baru kita menyesal. Ramai manusia hanya sedar nilai seorang ayah ketika berdiri di tepi kubur ayah, menangis, memanggil, tapi semuanya dah terlambat. Contoh, hari ini ayah masih ada, tapi kita sibuk dengan telefon. Ayah duduk kat sebelah, tapi kita lebih fokus pada dunia maya. Sedangkan satu hari nanti kita akan rindu suara tu yang pernah kita abaikan dulu. Saudara-saudaraku, jangan jadi anak yang hanya tahu merindui tetapi tidak pernah menghargai. Jika hari ini ayah masih ada, peluk dia. Jika hari ini ayah masih hidup, minta maaf daripadanya. Kenapa? Kerana satu hari nanti kita akan mencari seorang ayah, tetapi yang kita temui hanyalah pusara dia. Dan ketika itu, air mata tidak lagi mampu mengembalikan masa. Maka hargailah ayah sebelum terlambat. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Produksi Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman. Al-mawjudi azalan wa abadan bila jihatin wala makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. Sidang pendengar yang disyurgakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Illiyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam tazkirah Johor FM perihal kematian. Tajuk kita pada kali ini ialah amalan yang boleh menyelamatkan kita dari azab kubur. Amalan yang boleh menyelamatkan kita dari azab kubur. Dengan kurnia Allah, sebab daripada amalan ini, insya-Allah kita terselamat. Di dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Maksudnya, ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, la khaufun 'alaihim. Tidak ada kebimbangan pun ke atas mereka tentang sesuatu yang tidak baik. Wala hum yahzanun, dan tidak mereka berduka cita. Daripada ayat ini dapat kita pelajari bahawa ada sebahagian hamba Allah yang Allah jaga mereka, Allah pelihara mereka, Allah kurniakan keselamatan untuk mereka agar mereka terpelihara daripada dikenakan azab, khususnya azab yang kita sedang ceritakan, iaitu azab kubur. Ada beberapa amalan yang perlu kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan asbab amalan ini, Allah selamatkan kita daripada siksaan di mana ketika itu tidak ada sesiapa yang dapat memberikan pertolongan kepada kita melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah istiqamah, konsisten. Konsisten istiqamah ini, istiqamah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan urusan mempertahankan takwa dan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan dalam prinsip kehidupannya, dalam hatinya, dalam jiwanya, "Rabbunallah," Tuhan kami adalah Allah. Mereka yang konsisten dan kemudian mereka konsisten dengan perkara tersebut, mereka sebut Tuhan kami adalah Allah dan mereka teguh konsisten berterusan dengan hal sedemikian, tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti menjelang kematiannya akan turun malaikat kepadanya, malaikat akan mengucapkan, "Alla takhafu," jangan kamu bimbang, "wala tahzanu," janganlah kamu bersedih, "wa abshiru bil jannah," hendaklah kamu bergembira dengan syurga. Ini syurga, "allati kuntum tu'adun," yang mana kamu telah dijanjikan. Menjelang kematian, insya-Allah bagi mereka yang beramal soleh dan istiqamah menjaga iman dan takwa, akan ada malaikat yang diutuskan untuk memberikan khabar berita gembira, memperlihatkan bahagian kita setelah kematian nanti. Yang kedua, perkara yang menjadi asbab insya-Allah terselamat daripada azab kubur ialah jihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, maksudnya berjuang di jalan Allah selama satu hari satu malam itu lebih baik berbanding puasa dan tarawih selama satu bulan. Jika dia mati, maka amal perbuatan yang telah dilakukannya akan terus diberikan ganjaran, rezekinya tidak terputus dan selamat dari fitnah. Wa aminal fattah, yang dimaksudkan selamat dari fitnah ditafsirkan oleh ulama ialah selamat daripada azab kubur yang amat dahsyat. Perkara yang ketiga, syahid meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan Imam At-Tirmizi dengan lafaz yang sedikit berbeza, bahawa Rasulullah bersabda, orang yang mati syahid akan mendapatkan 6 kemuliaan. Yang pertama, diampunkan dosanya sejak bermula daripada titisan darahnya yang pertama, diampunkan terus. Yang kedua, diperlihatkan kepada dia tempat kembalinya dia di dalam syurga. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa kubur. Yang keempat, dilindungi daripada ketakutan yang amat besar, Yang kelima, di kepalanya nanti diletakkan mahkota kehormatan, yang mana satu permata mahkota itu tersebut lebih baik berbanding dunia dan seisinya. Dan seterusnya akan dinikahkan dengan 72 bidadari syurga, dan pada masa yang sama dapat memberikan syafaat kepada 70 ahli keluarga. Teruskan beramal. Amal yang keempat ialah kalimah tauhid, dan banyakkan menyebut La ilaha illallah siang dan malam. Amalan ini insyaAllah akan menjadi asbab kita terselamat daripada azab kubur. Rasulullah SAW bersabda, Abashiru wa bashiru man waraakum annahu man syahida an la ilaha illallah sadiqan biha dakhala al-jannah. Bergembiralah kamu dan sampaikanlah berita gembira juga kepada orang-orang yang selepas daripada kamu. Sesungguhnya, siapa yang benar-benar bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, benar-benar membenarkan dengan hatinya, dengan yakin, maka pasti dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kelima yang menjadi asbab seseorang itu dipelihara daripada azab kubur, menurut sebahagian ulama, berdasarkan beberapa riwayat hadis, ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allah fitnatal qabri. Tidak ada seseorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumaat atau pada malam Jumaat melainkan Allah akan memeliharanya daripada azab kubur. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikanlah kami sebahagian daripada ahli syurga. Dan amalan yang keenam yang mudah-mudahan dapat menyelamatkan kita dari azab kubur ialah senantiasalah kita membacakan suratul mulk, surah al-mulk, tabarakalladhi biyadihil mulk, semampunya pada tiap-tiap malam. Inna fil Qur'ani 30 ayatan, sesungguhnya dalam Qur'an itu ada 30 ayat yang akan memelihara, melindungi, menghalang dia daripada terkena azab kubur. Rasulullah bersabda, tabarakalladhi biyadihil mulk. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, 6 perkara mudah-mudahan menjadi asbab menyelamatkan kita dari azab kubur. Dengan catatan, hakikatnya perlindungan dan keselamatan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa dalam pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan. Skamat 10

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasi, Andaka, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, seladang. Ayat contoh, ketika berburu di sebuah hutan terpencil, sang adiwira jagat terkejut apabila ternampak seekor andaka yang mengalami kecederaan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: Kota Tinggi 101.9, Tanjung Buloh, Pengerang, Sungai Ara.
3: Lama ku mencari artinya kasihmu. Bersama saya Iwan Syahman menerusi Radio Malaysia Johor FM.

27 minit petang. FM Permata Selatan dan Radio Plan No. 1 Bangsa Johor. Okey, masih lagi bertemankan dengan saya DJ D untuk Variasi Permata sehingga jam 6 petang nanti. Apa khabar anda ketika ini? Macam mana anda ketika ini? Okey ke tidak? Okay. Kita ni dalam tempoh berkempen lah . Minggu hadapan ataupun Sabtu ini kita akan melaksanakan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai bangsa Johor terutamanya. Jadi kalau boleh, jomlah balik beramai-ramai ke kampung halaman. Kita tunaikan tanggungjawab kita yang 5 tahun sekali ini. Okay, jangan lepaskan peluang ini, inilah masanya . Okay, terima kasih buat sahabat-sahabat pendengar kita yang menyapa di mana ni, di talian ataupun di WhatsApp kita. Waalaikumsalam, siapa ni? Adiana. Nak ucapkan selamat petang buat semua rakan-rakan pendengar Johor FM. Tadi masak, nak tahu jugalah masak apa . Dia kalau hari kerja ni, kita biasanya masak simple-simple kan, biasa-biasa je. Yang memudahkan lah gitu. Ada juga siapa ni? Cik Jamal Amal kita. Salam DJD, Brazil dah kalah kan? Yelah, nak buat macam mana . Saya dah tak pilih mana-mana pasukan lagi. Dah boleh lah tidur malam. Alhamdulillah, dah boleh tidur malam, tidur lena. Esok pagi-pagi dah boleh pergi kerja awal begitu. Tapi ada setengah orang, dia dah habis pasukan dia ni. Dia boleh lompat pergi pasukan lain pula. Ada. Itu macam biasa kan. Kita boleh sokong 2-3 tim untuk sekali. Kita tengoklah mana yang best kan. Ada orang disuka Korea, so sokonglah Korea. Gitulah kan. Dia kata dah boleh pergi kerja macam biasa, dah tak ada lagi dah warning letter. Itu yang terbaik . Cik Jamal kita. Okay, selamat petang juga ni daripada Wak Ali dari Belitung. Buat isteri Ponia Haji Omar, Wak Nin Bajari, siapa ni, dan isteri Ismail Musa dan isteri Nur Kamariah dan Haji Yusof di Singapura. Untuk Ina Mahadi, Tiba Kawali, Haji Jahpaiman dan suami dan yang lain-lain juga di mana saja mereka berada. Dikata khas buat Jumari dan juga Jasli Hamid. Selamat petang juga buat semuanya dari Wak Ali. Wak Ali okey . Wak Ali . Wak Ali sokong mana ni Wak Ali? Brazil, Portugal, dia dah tamat dah. Kan? Jangan marah saya, tapi ni betul-betul lah . Mesti ramai yang kecewa kan. Tak boleh cakap apa lah kan. Tu dia namanya adat pertandingan. Semoga kita sentiasa berlapang dada lah dalam setiap kemungkinan yang mendatang gitu. Ada juga Wak Nin Banjari kita ni. Wak Nin Banjari kita dari Parit Raja Batu Pahat. Waalaikumsalam. Ucapan untuk isteri yang tersayang Fadilah sedang masak tom yam katanya. Masak tom yam oden. Wow. Pak Wan, untuk Pak Wan, Ujang Potian, Din Kubur, Zintik Si, Wak Ali, Dollar Spot, Nordin Keluang, Jamil, Wanah, Kak Long, Mona, Sa'diah Markum pun ada. Dan semuanya, dan semualah pada pendengar setia Johor FM. Jangan lupa terus dengar Johor FM di 3 frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Ya, untuk siapa ni? Mat Dali bin Hanan dari Feldanita Satu Mesing. Nak buat ucapan, ucap selamat petang kepada penduduk kampung baru Nita Mersing. Jangan lupa keluar mengundi pada 11 hari bulan 7, iaitu hari Sabtu, bagi Don Tenggaro sebagai menunaikan tanggungjawab kita. Ya, undilah tut. Jangan . Jangan suruh saya sebut, tak baik. Kan, nanti saya kena kecam gitu.
Okey, apapun kepada anda di luar sana, jangan lupa jaga kesihatan anda juga dalam tempoh kempen ini. Jaga kesihatan, banyakkan minum air masak ataupun air jarang, air putih dan seangkatan dengannya. Jaga kesihatan anda luar dan dalam. Kempen berpada-pada, jangan timbulkan provokasi di mana-mana. Sebab lepas ni kita nak jumpa orang tu jugalah kat kampung, ya tak? Kalau dah masam muka berperang sana sini, ada tak bagus lah kan? Okey, kepada anda luar sana, terus layan Jura FM Permata Selatan kerana selepas ini adanya Sepatah Sehari, ada Vitamin Jiwa dan juga Gincu Merah dan lagu-lagu yang pastinya menghiburkan untuk petang hari anda. Jom layan Jura FM Permata Selatan. Okey, lagu ini untuk anda.

0: dunia pertunangan.
1: Sepatah sehari. Hari ini giliran kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi.
2: Hai Cik Kis. Sihat?
1: Sihat sangat. Wah Tambi, alaga irikige.
2: Wah, belajar kat mana tu Cik Kis?
1: Belajar ke Tambi lah.
2: Wah, ingat eh.
1: Ingat.
2: Ni sebab baju baru lah ni.
1: Baju baru.
2: Hari pakai baju baru.
1: Oh, patut pun nampak handsome je. Okey Tambi, hari ni kita nak belajar perkataan apa pula?
2: Okey, hari ni kita akan belajar bila kita nak memuji seseorang.
1: Mm-hmm.
2: Contohnya dari segi kejayaan beliau, apa-apa saja dengan ringkas, hebat.
1: Hebat.
2: Ha.
1: Aha. Awesome
2: ah. Awesome macam tu, ha. Terbaik.
1: Ha. Awesome, hebat. Okey, dalam bahasa Tamil?
2: Arumai.
1: Arumai.
2: Ha, kita kena cakap dengan penuh semangat sebab kita nak puji orang tu punya kejayaan kan?
1: Ha.
2: Kita cakap Arumai.
1: Arumai.
2: Ha.
1: Kalau bagi sesuatu ke Arumai.
2: Arumia erke. Macam tu.
1: Arumia erke.
2: Hebat sangat-sangat.
1: Hebat sangat-sangat eh. Lepas ni kalau anda nak puji kawan anda, ingat perkataan yang Tambi kongsikan hari ini.
2: Betul.
1: Hebat itu Arumai.
2: Arumai.
1: Arumai.
2: Ah, betul.
1: Arumai. Cikgu sekarang ni Arumai tak bahasa Tamil?
2: Hebat. Wow. Berbanding dengan sebelum ni, sekarang saya pun teruja, Cik Kis.
1: Wow.
2: Dah boleh buka kelas Tamil lah.
1: Sebab Cik Kis suka tengok cerita Tamil sekarang ni.
2: Oh, patutlah. Sebenarnya ramai eh. Dekat Malaysia ni tengok cerita Tamil.
1: You dah minat dah. Okey, baik. Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
2: Kandipa Karikum.

0: usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Rasa syukur pada nikmat Allah ni adalah satu paling agung dan berada pada makam yang paling tinggi. Kadang-kadang kita alpa, kita lupa bahawasanya Allah itulah pemilik kepada setiap apa yang kita nampak dan setiap apa yang kita ada. Udara yang kita hirup, yang kita sedut ni pun milik dia. Jadinya belajarlah bersyukur. Selalu ucap Alhamdulillah, selalu puji kebesaran Allah. Bila kita selalu bersyukur, pasti rasa sombong, rasa bermegah-megah tu hilang. Sebab kita tahu banyak mana pun yang kita ada, tu semua Allah punya. Allah yang pinjamkan pada kita. Bila-bila masa dia boleh ambil.
0: Johor FM.

banyaknya blackhead dekat muka aku sekarang ni. Lagi facial, tak sempat. Hai semua, jumpa lagi dalam Gincu Merah. Siapa yang ada masalah seperti tadi? Baik ngaku cepat, iaitu masalah blackhead dan whitehead. Kulit muka yang berminyak memang berpotensi untuk mengalami masalah pada liang pori. Apabila liang pori kita terbuka, maka mengundanglah masalah lain seperti blackhead dan whitehead. Selain kulit muka berminyak, sinaran matahari yang terlalu banyak juga boleh merosakkan kolagen kulit secara tak langsung, membuka liang di muka dan menyebabkan tersumbat. Dan apabila usia pun meningkat, masalah liang pori pun turut meningkat kalau tak dijagalah. Pergi facial, pergi spa antara pilihan yang boleh dilakukan untuk merawatnya. Tapi kali ini Kak Ji datang dengan tip dan juga petua untuk hilangkan blackhead dan whitehead menggunakan bahan semula jadi, juga boleh diamalkan untuk mengurangkan masalah pembukaan liang pori di muka anda. Yang pertama, menggunakan putih telur. Cara ini adalah untuk mengecutkan liang yang terbuka dan menghilangkan minyak berlebihan di muka. Cara-caranya, pukul putih telur dan sapu pada muka. Putih telur je tau, bukannya ambil sebiji tu. Itu nak buat telur dadar. Biarkan kering, baru dibilas. Untuk kesan yang efektif, selepas sapu putih telur di muka, lindunginya dengan meletakkan tisu di atasnya. Tarik tisu apabila putih telur betul-betul kering. Lakukan 2 kali seminggu. Nak kulit segar berseri? Cubalah. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Cumera. Tip ringkas luar biasa.

0: Eh, Pa!
1: Yo!
0: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
1: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
0: Tak ya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa kad pengenalan. Eh, kau tu bawa kad pengenalan tak ni?
1: Kad pengenalan? Alamak! Alah, kad pengenalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan lah. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
0: Itulah. Tapi tu itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ha? Ramai yang bersemangat nak keluar undi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
1: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan.
0: Ha-ha.
1: Tapi kemenalan tak ada, payah juga.
0: Betul.
1: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi? Ya?
0: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Ha? Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat undi tu.
1: Din, aku dengar kan Din. Aku dengar lah orang cakap.
0: Ayalah.
1: Aku cakap, orang cakap.
0: Betul.
1: Eh, tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
0: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa, mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
1: Oh, jadi setiap undi tu penting lah
0: Memang penting. Setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni.
1: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
0: Betul.
1: Memang peluang tu 5 tahun sekali. Mengundi memang satu amanah kan?
0: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa, bukan dari sebab maklumat yang hantar berantah. Macam tu
1: Din, aku rasa betul tu Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
0: Betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi kan, berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan kan. Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara. Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza tapi kita masih berkawan. Betul, yeah,
1: betul, betul, betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
0: Betul.
1: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang
0: dan berhemah lah kata
1: orang. Dan berhemah, ya betul.
0: Ya tu.

0: Itulah betul tu, betul tu Din. Eh, kopi pun dah nak habis ni. Kopi pun dah habis ni. Kat Menala pun dah ada. Amoh masa untuk bergerak
1: pergi mengundi. Cantik, cantik, cantik. Jom sama-sama kita apa nama ni? Kita ke pusat mengundi tunaikan tanggungjawab kita.
0: Jomlah.
1: Ni kau dah bayar belum? Mengundi-ngundi ke bayar-bayar?
0: Kak, kira kak.

dari awal pagi tadi lah, kira awal lah. Sebelum subuh, hujan dah membasahi bumi. Saya rasa hujan merata lah kita hari ni. Kesesakan lalu lintas di sana sini. Maklumlah, kan hari hujan, bila hari hujan je ramai yang menaiki kereta. Tak kurang juga pagi tadi ada juga berlaku kemalangan. Apapun, didoakan semoga anda dipermudahkan segala urusannya lah . Bila waktu hujan begini, jadi kita kena ambil langkah berhati-hati. Kena sentiasa alert ataupun prihatin dengan keadaan sekeliling kita. Jangan suka langgar lupa air, bahaya. Dia tidaklah bahaya mana asalkan tayar kenderaan anda itu, kata orang, berada dalam keadaan baik. Maknanya baik itu bunganya ada, kan? Kerana bila kita langgar lupa air itu dalam keadaan kita laju, itu yang boleh membahayakan pengguna jalan raya. Bukan saja kita, malah orang lain pun turut terlibat. Okey, untuk ramalan cuaca bagi negeri Johor untuk hari ini, petang ini dijangka ribut petir di beberapa tempat. Malam nanti dijangka tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Okey, kepada anda yang suka tidur lewat dan juga makan di tengah malam ataupun makan lewat malam, sebenarnya perkara segini adalah perkara yang tidak bagus. Lagi mereka, kita fahamlah kan, menonton perlawanan bola sepak untuk Piala Dunia 2026 ini. Kita pastikan kita tidak makan yang berlebihan, yang berat-berat. Boleh je nak makan yang lain-lain, yang ringan-ringan. Makan buah ke, buah tu bagus untuk jadikan sebagai snack kita. Ataupun makanan kudapan kita yang ringan-ringan je gitu kan. Berbanding dengan makanan segera, itu tak bagus lah . Sebab kita tahu selain kita kurang tidur dan bila kita terlebih makan, lebih makan yang makanan yang kurang berzat, makanan segera ni semua ni, dia akan merisikokan badan kita ni kepada yang lain-lain. Jadi lemak kita pun bertambah, risiko GERD, sakit perut, boleh jadi gastrik barangkali. Kalau kita tidak jaga dengan betul, kan? Gula darah, gula dalam darah, berat badan semakin naik, itu sudah pasti. Bangun pun kita dalam keadaan lesu dan juga kurang fokus lah. Itu yang tak bagusnya. Jadi kalau boleh kita lebihkan makanan kita yang berkhasiat lah, macam jadikan buah tu sebagai snack, ataupun kita lawan dengan air masak. Perkara tu kita kena lawan. Diri kita sendiri yang kena lawan. Makanan tu juga kita jugalah kena cari. Kuat tak kuat aje lah awak. Kan, bukan apa dia kalau setakat orang panggil biskut mayat tu dengan kopi, oh tak ada masalah. Biskut empat segi tu kan, akan kita biskut tawar tu, kan, kita panggil ada setengahnya panggil biskut mayat, ada setengahnya tu panggil biskut tawar. Jadi biskut tu pun saya rasa okey, okey saja. Kita cecah dengan air kopi, wah itu sedap. Tapi yang lain-lain tu kalau boleh kita hindar-hindarlah, kita yang kawal sendiri. Air kopi pula janganlah kopi yang manis. Janganlah yang manis, jangan sangat yang kurang manis. Kurang manis ataupun tanpa gula, itu yang terbaik. Kena pula kopi kau kan, yang pahit. Itu lagilah dari mata lelayu tu, celik mata kita. Nak tengok bola tu sampai ke pagi. Begitu. Itu yang terbaik. Kan? Ada orang kata, kopi tak anu tadi, kita tak minum kopi, kita minum Nescafe. Buatlah Nescafe. Kurangkan manis. Susu pekat tu pun kurangkanlah. Ni kepada mereka yang berjaga malam lah kan.
Tapi kalau yang tak berjaga tu baik tidur je lah kan. Itulah lebih baik. Dah kita layan dulu lagu lah. Tak tercapai akalmu. Jom Eliana. Hanya di JFM Permata Selatan.

2:37 minit petang. Variasi permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, macam mana cuaca di tempat anda? Pastinya dari pagi

Ya, itu tadi ya, Caca Nehi-Nehi. Baru saja berlalu menghiburkan anda di petang hari ini. Okey, pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 per liter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pickup dan juga jeep diesel atau maklumat lanjut boleh layari budimadani.gov.my. Kepada anda yang belum lagi berbuat demikian, jadi boleh dapatkan peluang ini. InsyaAllah dapat. Okey, untuk anda semua pada jam 3 petang nanti kita akan sama-sama layan muzik tanpa henti selama 1 jam. Dan selepas itu kita akan dengar berita dari Johor FM Permata Selatan. Jom terus layan Johor FM.

0: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Assalamualaikum, Mat.
3: Waalaikumsalam.
2: Eh, awal benar aku tengok kau keluar ke rumah. Keluar rumah pagi ni. Ya ke nak gingail ke mana ni?
3: Eh, bukan nak gingail.
2: Dah tu.
3: Kawan nak ngundi.
2: Ngundi.
3: Hmm.
2: Oh, patutlah aku tengok kau bersemangat. Ya, tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab bukan apa, cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
3: Li, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
2: Oh, dia ada masa eh. Betul juga eh. Eh, tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
3: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting bawa kenalan. Tanpa kad pengenalan, urusan saya makan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
2: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah sediakan supaya nampak kemal lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
3: Oh, macam nak berendut kau ni.
2: Tapi itulah, macam nak berendut kad pengenalan lupa bawa. Ya Rabbi.
3: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad pengenalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
2: Ya tak, iya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
3: Ya betul.
2: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah, ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
3: Ni, yang ini aku kurang setuju ni.
2: Tanya.
3: Setiap undi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara sah dan bertanggungjawab.
2: Betul.
3: Kalau semua orang ambil mudah,
2: okay,
3: siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
2: Betul juga eh. Tapi betul lah, kadang-kadang je lah, betul lah, kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah, macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi, duduk rumah je, ya tak?
3: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
2: Betul-betul lah, perkara yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
3: Amanah dan integriti tu penting tu. Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
2: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
3: Kempen diorang menagih janji tu.
2: Tapi yelah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
3: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
2: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Aku setuju. Cuma, yalah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
3: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan petugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
2: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantiklah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni, nak ambil kad pengenalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat undi.
3: Bagus. Ingat, undi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
2: Kata lagi sekali ke?
3: Aku pergi dulu. Kau pergi ambil dulu IC kau.
2: Okey.

0: Assalamualaikum YB.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, Radio Pelan Nombor 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9 dan 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, bagaimana anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin ada yang nak balik sebentar saja lagi. Okey, ni sekarang bolehlah anda kata orang siap sedia kemas barang-barang kita. Selesaikan mana laporan yang belum selesai. Dan selepas itu kita susun nafas kita tu cantik-cantik. Jangan biarkan meja kita berserak, okey? Esok nak cari laporan tu dah tak jumpa pula dah kedah. Payah gitu. Okey, buat anda semua, rakyat Malaysia, program imunisasi kebangsaan peluaskan pemberian imunisasi Measles Rubella, MR. Suntikan MR untuk perlindungan tambahan demam campak dan juga rubella bagi tahun 2026. Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, memperluas pemberian imunisasi Measles Rubella, MR, bagi perlindungan tambahan terhadap demam campak dan rubella sepanjang tahun 2026. Jadi siapa yang layak? Mereka yang belum pernah mendapatkan suntikan MR dalam tempoh 4 Ogos 2025 hingga 1 Disember 2025. Usia tidak melebihi 7 tahun semasa mengambil suntikan vaksin MR. Tarikh tutup slot untuk vaksinasi 31 Disember 2026. Jadi macam mana tu nak dapatkan imunisasi? Buat janji temu melalui aplikasi My Sejahtera, janji temu di klinik kesihatan KKM yang berhampiran dengan anda, dan kemudian bolehlah anda pergi ke klinik kesihatan yang berhampiran ataupun klinik kesihatan yang layak. Okey, lindungi anak-anak kita. Mulakan dengan langkah hari ini. Itu yang penting. Okey, baiklah. Sebagai panduan kita bersama, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.34 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.37 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 4.39 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.41 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami, Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum. Saya Ustaz Abu Bakar bin Watak. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati anda.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Rasa syukur pada nikmat Allah ni adalah suatu paling agung dan berada pada makam yang paling tinggi. Kadang-kadang kita alpa, kita lupa bahawasanya Allah itulah pemilik kepada setiap apa yang kita nampak dan setiap apa yang kita ada. Udara yang kita hirup, yang kita sedut ni pun milik dia. Jadinya belajarlah bersyukur. Selalu ucap Alhamdulillah, selalu puji kebesaran Allah. Bila kita selalu bersyukur, pasti rasa sombong, rasa bermegah-megah tu hilang. Sebab kita tahu banyak mana pun yang kita ada, tu semua Allah punya. Allah yang pinjamkan pada kita. Bila-bila masa dia boleh ambil. Jom.

4.54 minit petang. Barasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Ya, pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Jadi untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pickup dan juga jeep diesel atau maklumat lanjut boleh layari budimadani.gov.my. Okey, kepada semua pendengar setia Johor FM. Pada jam 5 petang nanti, kita ada berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. InsyaAllah nanti kita sama-sama dengar. Okey, tapi sebelum itu, suka untuk saya ingatkan kepada anda semua pada hari Sabtu ini, 11 Julai 2026, bermula 8 pagi hingga ke 5 petang. Jangan lupa, itu merupakan hari yang sangat penting untuk kita warga Johor, untuk kita bangsa Johor. Jangan lupa pergi mengundi, keluar mengundi, okey? 11 Julai 2026. Kenapa saya tekankan? Kerana ada yang ingat 12 Julai. Ingat hari Ahad, jangan wa'i. Jangan. Tak ada hari ini 11 Julai daerah Pontian, 12 Julai daerah Mersing. Tak ada Semuanya serentak di seluruh negeri Johor pada 11 Julai 2026. Itu hari Sabtu. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Janganlah hilang kad pengenalan tu. Kalau hilang, boleh buat report polis. Boleh dapatkan kad pengenalan gantian di pejabat pendaftaran. Okey, jangan hilangkan . Okey, rancang pergerakan anda sebaik-baiknya. Kalau boleh, kita keluarlah seawal pagi, okey? Okey, jom kita layan dulu lagu Dato' Siti Nurhalizah, Hujung Bumi. Terima kasih, Johor FM.

0: Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID sebagai mekanisme lock masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID, termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA 9 dan My Bayar PDRM. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS di klinik kesihatan berjaya meningkatkan kecekapan perkhidmatan serta mengurangkan tempoh menunggu pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, 81% pesakit kini dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit, manakala selebihnya menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik.
1: KKM sedang mengintegrasikan sistem CCMS dengan aplikasi MySejahtera. Sehingga kini, aplikasi ini telah berjaya mengintegrasikan rekod kesihatan jutaan rakyat Malaysia, merangkumi 30 juta individu dengan rekod vaksinasi, 12 juta individu dengan rekod preskripsi ubat, 5 juta individu dengan rekod pergigian, 5 juta individu dengan rekod saringan kesihatan serta 1 juta individu dengan ringkasan lawatan klinik.
0: Beliau berkata sebanyak 29 juta tempahan janji temu bagi 18 jenis perkhidmatan kesihatan telah direkodkan menerusi aplikasi MySejahtera yang akan diperluas ke klinik pakar hospital dalam masa terdekat. Sistem maklumat hospital menyeluruh DIS juga akan dilaksana secara berperingkat melibatkan 20 hospital dalam tempoh 12 bulan. Dalam perkembangan sama, Datuk Hanifah Hajar memberitahu semua klinik kesihatan dan klinik pergigian kerajaan dijangka beroperasi sepenuhnya secara digital menjelang 2028. Setakat ini, 510 daripada 2,917 fasiliti penjagaan kesihatan prima dan 320 daripada 728 klinik pergigian kerajaan telah menggunakan sistem pendigitalan sepenuhnya. Bagi semua hospital kerajaan pula, 22 daripada 151 hospital kini beroperasi secara digital dengan sasaran pendigitalan penuh menjelang 2030.
1: Dari segi sistem-sistem ini, kita mengambilkan waktu untuk menaiktarafkan kegunaan ini oleh kerana antaranya kekangannya adalah untuk memastikan segala maklumat bagi pesakit itu disertakan. Jadi misalnya, jika seorang pesakit pernah mendapatkan rawatan dari segi non-communicable disease seperti diabetic, dia mempunyai rekod-rekod sebelumnya dan selain daripada rekod pertemuan doktor, komen-komen doktor adalah dari segi memastikan rekod yang mengesahkan dari segi pengambilan darah dia menunjukkan bahawa dia mengidapkan penyakit non-communicable disease seperti diabetic itu tersenarai di dalam rekod itu sekali.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Kemasukan pengundi berusia 18 tahun serta peningkatan jumlah pengundi atas pagar dilihat mengubah lanskap politik serta corak pengundian pada pilihan raya masa kini. Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Dr. Muhammad Helmi Sabtu berkata, kedua-dua kelompok itu tidak lagi terikat kepada ideologi parti, sebaliknya lebih menilai isu semasa, kredibiliti calon dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah rakyat.
2: Kelompok ini sudah pun menerima maklumat yang sangat banyak daripada pelbagai sumber media, bukan sahaja media arus perdana tetapi juga media digital dan media-media alternatif yang lain lah. Jadi mereka ni tidak begitu terikat dengan ideologi parti politik tertentu, dalam erti kata mereka tak memberikan so-called kesetiaan kepada mana-mana parti tertentu, tetapi mereka ni lebih melihat kepada beberapa aspek-aspek yang lain lah, khususnya yang lebih berkaitan dengan mereka.
0: Beliau berkata pengundi atas pagar pula sering menjadi penentu kemenangan kerana lazimnya membuat keputusan pada saat akhir berdasarkan kredibiliti calon, bukannya parti.
2: mereka ni adalah individu yang cenderung untuk mengundi pada saat-saat akhir kan, dan mereka tu membuat penilaian lebih kepada individu ataupun calon tu sendiri berbanding daripada parti. Again, dia bukan bersifat identifikasi parti lah. Jadi faktor calon itu sebenarnya sangat memberikan satu elemen yang penting lah untuk dinilai oleh mereka yang atas bakar.
0: Kerajaan Johor yang bakal dibentuk selepas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diharap dapat terus memperkasakan pembangunan usahawan khususnya dalam kalangan wanita. Ikuti pandangan Masyidah Razif, Fakriah Ismail dan Nik Hasimah Nik Abdullah.
3: Oh, saya berharap kerajaan dapat membantu usahawan PKS macam kami semua, memberi akses grant ataupun latihanlah kepada kami untuk mengembangkan lagi, menjana ekonomi untuk negara. Saya berharap kerajaan dapat banyak membantu usahawan dalam memohon geran dan juga maybe geran digital sebab kita dalam era globalisasi sekarang kan. Pada saya lah, saya mengharapkan diberi penekanan dan lebih utama pada bisnes perniagaan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, yang kerana bidang ini membantu juga lah ekonomi negara dan juga memberi peluang kepada ramai orang tempatan.
0: Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, peningkatan itu didorong pasaran utama seperti ASEAN, China, Jepun, Australia, Taiwan dan Hong Kong, selain beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan. Meskipun industri pelancongan berdepan cabaran geopolitik global.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Mesir Hossam Hassan mendakwa pasukannya dianiaya selepas tewas 2-3 kepada juara bertahan Argentina pada pusingan 16 terbaik. Beliau mempersoalkan keputusan pengadil yang membatalkan satu gol menerusi VAR dan tidak menghadiahkan sepakan penalti kepada De Parau sekaligus menjejaskan peluang pasukannya mara ke suku akhir. Mesir yang mendahului 2-0 akhirnya tewas kepada La Albi Celeste bangkit menjaringkan 3 gol dalam tempoh 11 minit terakhir perlawanan. Hossam turut mengakui tidak akan mengikuti baki saingan Piala Dunia kerana kecewa dengan keputusan pengadilan itu. Jurulatih Maghribi Mohamed Obi membuktikan kemampuannya apabila berjaya membawa pasukan itu ke peringkat suku akhir meskipun pernah dianggap tidak sesuai menjadi tenaga pengajar semasa bergelar pelajar. Pengendali kelahiran Belgium berusia 49 tahun itu masih belum tewas dalam kejohanan bakal mengemudi Atlas Lions menentang juara dunia dua kali Perancis. Obi dilantik sebagai jurulatih Maghribi hanya 3 bulan sebelum Piala Dunia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia meningkat hampir 2% selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran serta menekan semula sekatan penjualan minyak mentah negara itu. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat $1.38 kepada $75.54 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik $1.37 kepada $71.81 setong. Wabak Ebola strain Bandibujo terus merebak di Kongo dengan 1,561 kes disahkan termasuk 506 kematian dan 254 kes sembuh, manakala lebih 10,000 kontak rapat sedang dipantau. Menurut Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan ANSIA, skala sebenar wabak itu masih belum dapat dipastikan sepenuhnya. ANSIA turut memaklumkan pusat rawatan kini beroperasi pada tahap kapasiti maksimum.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 12 juta rakyat daftar My Digital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginseng Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cakna hak anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

0: girls.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Andaka, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, seladang. Ayat contoh ketika berburu di sebuah hutan terpencil, Sang Adiwira jagat terkejut apabila ternampak seekor Andaka yang mengalami kecederaan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Ceriakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan. Johor FM.

0: On air. Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Adakah cukup sekadar satu kafe saja?
1: Okey, sebenarnya tak. Kalau boleh kita expand, kita nak expand. Sebab yalah, siapa tak suka duit kan? Tetapi untuk masa sekarang tak ada plan lagi lah. Sebab kita betul-betul nak fokus dekat kafe yang ada ni. Kuatkan foundation kita. So kalau kita nak keluar, nak buka kedai baru pun, at least kafe yang sekarang ni stable. So kalau kita tak ada pun, dia boleh run lagi. Dia tak dependent on the owner. Itu our goal for now lah, sebelum kita buka kedai yang kedua.
2: Pasangan Puan Syasha minat berniaga?
1: Ya, betul.
2: Jadi sama-sama menerajui perniagaan ini?
1: Betul.
2: Dan akan datang pun akan cuba untuk memanjangkan lagi perniagaan ini, buka cawangan ini. Okey. Atas nama Puan Liza ataupun ayahnya?
1: Nama saya.
2: Nama Puan Syasha. Awal-awal dah bagi nama pada Puan Syasha. Kepi itu nama apa sebenarnya ni? Tadi yang beritahu Sol tadi lah. Jadi segala-galanya dah diserahkan pada Puan Syasha. Wah, untunglah anak tunggal.
1: Tolong backup aja. Tapi berterima kasih lah kepada dia. Memang kerja-kerja keras yang pada awal-awalnya semua Mama yang buat semua. Memang Wonder Woman lah bagi saya Mama ni.

9:00 petang. Ya, kita dah berada di jam yang terakhir untuk segmen Variasi Permata bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam yang terakhir nanti. Okay, kepada anda yang sedang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Yang mungkin dalam kenderaan ketika ini, hati-hati memandu, selamat memandu. Didoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tujui. Mungkin ada yang nak pergi makan. Pergi ke pasar raya barangkali, mencari barang, barang dapur kita mungkin dah habis lah kan. Mungkin ada yang pergi ke kedai makan nak cari lauk lah, apa benda kan malam ni, nak makan apa lah kan. Yelah, selamat menjamu selera lah eh. Kita pilih makan kita, makanan kita tu yang berkhasiat, okay. Sebenarnya kalau berkhasiat tu sebenarnya kan, nak cerita yang lebih baiknya kita buat sendiri. Begitulah kan. Rebus sayur-sayuran, rebus, makan rebus-rebus. Buat ikan singgang pun jadilah kan. Tu menu kita di petang hari, malam hari. Kadang malam ni kita dah tak lalu sangatlah nak makan berat-berat. Mungkin kita nak makan yang ringan-ringan saja. Mungkin nak makan mi hoon sup, ada yang nak makan roti yang macam hari tu yang yang kita siarkan, roti kacang pol lah mungkin akan, ataupun kita nak makan apa yang ringan-ringan je lah kan. Tapi kita jangan makan yang makanan segera, kurangkan, bukan tak boleh, kurangkan lah eh. Yang terbaik adalah makan ubi keledek je lah. Kenapa disuruh kita pula makan ubi keledek? Kerana itu yang terbaik. Kan, dia tak ada apa-apa mudarat untuk tubuh badan kita. Itu kata mak saya lah. Okay, terima kasih buat rakan-rakan saya yang menyapa di Rumah Hijau. Kita ada Dolah Spot. Selamat. Salam sayang buat sahabat-sahabatku semua katanya. Untuk awek saya, Sharifah. Okey, awek, Sharifah. Untuk Wak Mun, Mak Mah, Wan Terengganu, Wan Sarawak, Din Haiwi, Puteri Idaman, Hasmah Malik, Wak An, Din Kubo, untuk Johor FM, semua rakan-rakan fan club, dan juga kawan grup Johor FM, ada Malik Indon, dan juga semua DJ yang bertugas. Tak lupa juga untuk Wak Amin, Wak Jima, Pak Musa Pekan Nenas, Imi Pekan Nenas, Mokhtar Ayub, Tok Tar, Wak Nin Banjari, Pearl, Kak Sal, Seri Duyong dan Cik Semadi Haji KM. Saya sayang semua katanya. Okey, kita ada juga Kak Rubia Rubi dari Kampung Seri Kajah Caah. Salam Variasi Permata buat semua pendengar setia Johor FM. Tak kiralah di mana saja berada. Buat semua pelanggan warung Kak Rubi, pekerja warung Kak Rubi. Terima kasih semua, sayang kamu semua katanya. Okey, semoga kita selalu dimurahkan rezeki. Amin. Okey, ngeteh apa tadi? Saya tak ngeteh, hari ni saya ngopi. Kat sini kata dia, akak nak goreng sukun cecah sambal kicap. Itu memang mantap. Kena pula sambal kicap tu pedas. Oh, memang meletup lah kan. Okey, kita ada juga Kak D dari Seri Medan. Ucapkan selamat petang buat semua pendengar Johor FM. Tak kiralah di mana saja berada, layan Johor FM sambil dolan-dolan katanya. Dengan anak saudara cari angin petang. Ya, kalau dah berhenti hujan tu di tempat anda, bolehlah kita ambil angin petang. Petang-petang hari ni bila lepas hujan ni sejuk kan. Nyaman gitu. Udara segar je kan. Lagi bau-bau hujan, bau-bau lepas hujan ni sedap gitu kan. Dia tanya macam mana di bawah hujan, awak keluar lah sendiri kan, apa tu, hiup lah macam mana kan, barulah tahu bau selepas hujan tu macam mana. Hanya kita je yang tahu gitu. Okay, ni Nur Aini HR, ucapan selamat petang untuk ayah Muhammad Nur dan semua pendengar Johor FM. Semoga yang manis-manis saja untuk hari ini, untuk semua. Itu dari

0: belum berakhir lagi lah. Tadi kita dah dengar apa ni, lagu Mari Mengundi. Sukalah lagi saya nak ingatkan, keluarlah mengundi. Okey, keluarlah mengundi. Tadi di kita punya apa tu, laman muka buku kita, ada siakan, Fuad kata dia pangkah calon yang dia tak suka dan dia tanda right pada yang dia suka. Itu undi rosak ya Wak eh. Jangan dibuat begitu. Kan makin kuranglah undinya tu. Baik cukup, jadi tak cukup nanti sekarang. Okey, jadi sebelum kita pergi hafalkan betul-betul mana yang kita nak pangkah tu. Pangkah saja satu nama sahaja. Jangan dibuat cara macam si Puat tadi tu ya. Dia kata dia tak suka, dia pangkah mana yang tak suka dan dia tanda right pada yang dia suka. Jadi dah dua lah kat situ kan dia pangkahnya. Kalau ada 3-4 calon, 3-4 lah kan. Dia buatnya begitu, janganlah ya. Kita kalau boleh buatlah yang betul-betul. Satu undi sebenarnya sangat berharga. Dan jangan lupa bawa kad pengenalan. Kalau rasa hilang hari ni, cepat lagi cari sana. Takut manalah terselit kan. Rupa-rupanya dah lebih duit lagi satu. Biasa gitulah. Okey, jomlah kita layan dulu lagu Akar dan Bumi. Ya, amuk. Kita amuk sekejap petang hari ni ya. Segar-segarkan mati kita untuk anda di luar sana. Amuk, Akar dan Bumi. Terus layan Jura FM.
1: Tinggi, tinggi, kelapa balir, kentang berdiri, akar di bumi.

5.49 minit petang. Masa memang mencemburui kita lah eh. Tak apa, esok kita boleh jumpa lagi. Apa pun nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang terus setia mendengarkan Radio Johor FM tak kiralah di mana saja anda berada. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Ya, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, untuk bola malam ni kita rehat seketika, betul tak? Tak apa, esok kita akan bangun paksa awal pagi untuk pergi kerja. Selalunya pergi kerja, kita rasa mengantuk. Maklumlah kan? Kita dah berjaga sepanjang malam. Itu jangan lupa makan ubat darah tinggi ya. Yelah, mana darah tinggi tak cukup tidur, boleh pening kepala, dik. Okey, apapun, ribuan terima kasih kepada anda semua. Mohon maaf dari saya, anda yang ada terlanjur bicara terkasa bahasa untuk hari ini. Jangan lupa terus dengar Radio Johor FM tak kiralah di mana saja anda berada. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan untuk anda. Semoga sedikit perkongsian saya hari ini mendapat manfaat sama, okey? Okey, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Apapun saja yang anda lakukan ketika ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jumpa lagi hari esok dalam segmen yang sama. 12 hingga 6 petang juga. Saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Pahat 105.3, Linau, Seri Medan, Yong Ping.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Don Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Rasa syukur pada nikmat Allah ni adalah satu paling agung dan berada pada makam yang paling tinggi. Kadang-kadang kita alpa, kita lupa bahawasanya Allah itulah pemilik kepada setiap apa yang kita nampak dan setiap apa yang kita ada. Udara yang kita hirup, yang kita sedut ni pun milik dia. Jadinya belajarlah bersyukur. Selalu ucap Alhamdulillah, selalu puji kebesaran Allah. Bila kita selalu bersyukur, pasti rasa sombong, rasa bermegah-megah tu hilang. Sebab kita tahu banyak mana pun yang kita ada, tu semua Allah punya. Allah yang pinjamkan pada kita. Bila-bila masa dia boleh ambil.
2: Johor FM.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Puan Syasha tengok pada Mama dari kecil berniaga. Tengok betapa bekerja kerasnya dia. Ada tak pernah nampak muka dia yang penat, yang ada satu ketika muka dia menangis ke? Pernah tak terlihat? Sebab saya rasa ibu bapa ni dia tak nak tunjuk yang dia ni sedih. Kan betul tak? Ada tak pernah terlihat benda tu?
1: Okey, Mama dia cuba nak hide. Dia cuba nak sorokkan. Tapi bila dia tak tahan, keluar jugalah air mata. So kadang-kadang ternampak jugalah. And then rasa kesianlah sebab bila tengok parents kita nangis ni, it's a different kind of sadness jugalah. Sebab kita biasa nangis, kita anak kan, sikit-sikit nak nangis. Tapi bila parents kita nangis, kita macam, oh, diorang pun ada masalah yang diorang lalui. Kita sedar lah benda tu.
2: Mula berniaga dari kecil, apa perniagaan pertama yang Puan Syasha berniaga?
1: Secara sendiri saya...
2: Yang ni Mama tahu tak? Saya sendiri?
1: Tahu.
2: Okay.
1: sebab dia yang cakap, pergilah buatlah. Okay, so first saya ada berniaga secara kecilan dekat sekolah. So saya ambil macam order, siapa nak saya belikan jajan-jajan, dia akan bayar saya in advance. Saya akan bagi harga, so saya akan beli. Dan keesokannya saya akan bagi dekat dia orang. So itu bisnes saya lah. Tapi tak lama pun cikgu dapat. Cikgu kata.
3: This on air. Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Hujan ni. Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kanan lah.
1: Eh, janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
0: Kenapa pula?
1: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni. Contohlah kan, dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lopak air. Lopak air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
0: Ha, yelah. Tukar laluan tengah lah.
1: Ha, kan bagus macam tu. Eh, tapi kan, tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan, tekan.
0: Eh, mana boleh? Oh, tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
1: Ha, itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni, amboi. Semua lampu dia tu dia nyalakan. Ha, lepas tu kan, Lily, tengok ni. Dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
0: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak ke bahaya tu?
1: Ha, itulah pasal. Eh, jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
0: Ha, betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: 101.9 Layang-layang Gunung Lumut Seri Lalang.
1: Jor FM Permata Selatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Dan bagi sesuatu solat pada maghrib bagi zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, masuk pada pukul 7.18 minit malam.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini adalah ayah, seorang yang diam tapi berkorban. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sering menangis kerana kehilangan cinta. Kita sering kecewa kerana kehilangan manusia yang kita sayang. Tapi jarang, sangat jarang kita menangis kerana kehilangan seorang ayah. Ayah, dia tak pandai mengungkapkan kata, "Aku sayang kamu." Tapi setiap titisan peluhnya adalah bahasa cinta yang paling jujur. Ketika kita kecil, kita lebih lena dibuai mimpi. Ketika itu, kita tak rasa apa-apa. Tetapi ayah berjaga memikirkan masa depan, masa depan kita yang belum pasti. Maka hari ini, mari kita muhasabah diri. Tanya balik pada diri kita, apakah kita sudah menjadi anak yang benar-benar beradab kepada ayah kita? Yang pertama, kita perlu tahu bahawa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ayah. Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya kamu tidak menyembah selain Dia." Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu berbuat baik

0: pada langit. Contoh, kita sanggup buat baik kat kawan kita sebab kita takut hilangnya persahabatan. Tapi pernah tak kita buat baik kepada ayah? Pernah tak kita buat baik kepada ayah kerana takut kehilangan redha ayah? Tanya balik pada diri kita. Yang kedua, jangan meninggikan suara. Allah rakamkan dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berkata ah kepada kedua ibu bapa kamu. Dan jangan membentak mereka dalam surah Al-Isra ayat 23. Betapa halusnya Islam mengajarkan adab, bukan sekadar larangan memukul, bahkan mengucapkan ah itu pun dilarang. Apatah lagi yang lebih daripada itu. Namun realitinya hari ini kita lembut dengan orang luar, kita manis dengan kawan-kawan. Tetapi apabila ayah bertanya, kita jawab dengan nada yang kasar. Contoh, bila kawan telefon, kita jawab lembut, ya ada apa. Tapi bila ayah panggil, kita jawab, apa lagi ayah nak. Sedangkan ayah itulah yang satu ketika dahulu memanggil kita yang dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, hormatlah walaupun ayah tidak sempurna. Nabi SAW bersabda, keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa. Ayah kita mungkin bukan orang alim, mungkin tidak pandai bercakap agama, mungkin banyak kekurangan, tapi dia tetap pintu syurga kita. Contoh, kita mungkin malu dengan ayah yang berpakaian sederhana, tetapi ayah itu tidak pernah malu membanting tulang demi membesarkan anak-anaknya termasuk kita. Ingat, syurga tidak melihat siapa ayah kita, tetapi melihat bagaimana kita melayan ayah kita. Yang keempat, hargailah pengorbanan ayah. Ayah jarang bercerita tentang penat dia, jarang mengadu tentang keletihan dia. Dalam diam, tetapi dia diam. Tetapi dalam diam itu ada pengorbanan yang tidak terucap. Contoh mudah, ada ayah yang makan lauk sederhana asalkan anaknya dapat makan yang sedap. Ada ayah yang memakai baju lama asalkan anaknya dapat memakai baju baru di hari raya. Kita melihat ayah tu biasa, tapi di sisi Allah mungkin dia luar biasa. Yang kelima, doakan ayah setiap hari. Allah mengajar kita berdoa. Wahai Tuhan aku, kasihinilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika aku kecil. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Doakan ayah kita. Doa seorang anak adalah hadiah paling mahal untuk seorang ayah. Contoh, kita sanggup kirim mesej panjang kepada kawan, tapi setiap kali kita kirim doa untuk ayah, bagaimana ayat-ayat kita? Sedangkan satu doa yang ikhlas boleh menjadi cahaya dalam kubur ayah nanti. Yang keenam, jangan tunggu ayah tidak ada baru kita menyesal. Ramai manusia hanya sedar nilai seorang ayah ketika berdiri di tepi kubur ayah, menangis, memanggil, tapi semuanya dah terlambat. Contoh, hari ini ayah masih ada, tapi kita sibuk dengan telefon. Ayah duduk kat sebelah, tapi kita lebih fokus pada dunia maya. Sedangkan satu hari nanti kita akan rindu suara tu yang pernah kita abaikan dulu. Saudara-saudaraku, jangan jadi anak yang hanya tahu merindui tetapi tidak pernah menghargai. Jika hari ini ayah masih ada, peluk dia. Jika hari ini ayah masih hidup, minta maaf daripadanya. Kenapa? Kerana satu hari nanti kita akan mencari seorang ayah, tetapi yang kita temui hanyalah pusara dia. Dan ketika itu air mata tidak lagi mampu mengembalikan masa. Maka hargailah ayah sebelum terlambat. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. Insya-Allah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawwalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci engkau ya Allah. Tidaklah kami mengetahui apa-apa pun ilmu melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dan ketika ini kita masih lagi mampu untuk bersama-sama dalam siaran Dauratul Quran yang bahkan dilakukan pada setiap hari, dan kita tak pernah terlepas, kita tak pernah terputus, kita tak pernah tertinggal, bahkan sentiasa mengikuti perjalanan-perjalanan majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kekuatan ruang dan peluang inilah kita mampu menjadi orang yang mampu istiqamah sehinggalah sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Apa khabar semua pendengar yang sedang dalam perjalanan pulang, yang mungkin tengah makan, yang mungkin tengah beristirahat baru sampai ke rumah? Apapun perbuatan yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan oleh para pendengar, mudah-mudahan semuanya dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu persoalan yang dibawakan dalam minda para hukama, iaitu dengan mengatakan masuk Islam itu mudah hanya dengan syahadah, walhasil masuk Islam. Tapi yang susahnya adalah untuk kekal dalam Islam, untuk istiqamah dalam Islam, dan bahkan yang paling mahal yang kita harap-harapkan, apa dia? Meninggal dunia dalam Islam. Dan itulah puncak perjuangan seorang Muslim. Maka hari ini Allah memanggil kita dengan panggilan yang paling mesra sekaligus yang paling berat. Apa dia? Wahai orang-orang yang beriman. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sama-sama melihat salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Melalui siri kali ini kita akan sama-sama melihat surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat yang ke-102 pada muka surat yang ke-63. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat 102 muka surat 63. Jom sama-sama sesiapa yang ada kelapangan masa untuk kita baca bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hayat yang mahal setelah Allah panggil kita dengan wahai orang yang beriman, Allah sebut haqqatu qati. Ya, ini kamu hendaklah bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Maka kita melihat pada hari ini Imam Ibn Kathir rahimahullah meriwayatkan penafsiran daripada Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tentang maksud haqqatu qati. Apakah maksudnya? Ia bermaksud Allah ditaati dan tidak diderhakakan, Allah disyukuri dan tidak dikufuri, Allah diingati dan tidak dilupakan. Jadi kata sahabat Nabi ini, apakah maksud sebenar-benar takwa? Yang pertama, Allah itu ditaati dan tidak diderhakakan, Allah itu disyukuri dan tidak dikufuri, bahkan Allah diingati dan tidak dilupakan. Maka takwa yang sebenar bukan pada pakaian luaran sahaja, bukan hanya sekadar serban yang dipakai, bukan sahaja jubah yang telah dipakaikan, tidak. Tetapi ia adalah orientasi seluruh kehidupan. Setiap keputusan, setiap perkataan, setiap langkah, semuanya akan bersandar kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastinya kita mengharapkan penghujung ayat Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah kemuncak dan matlamat tertinggi bagi seorang daripada kalangan Islam dan mukmin. Iaitu apa dia? Allah suruh kita, Allah perintah kita agar kita menjaga identiti Islam sampailah nafas yang terakhir. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat ini adalah dalil bahawa kita perlu berusaha menjaga diri kita dalam keadaan Islam pada setiap masa, kerana kematian itu boleh datang bila-bila masa. Maka sentiasalah dalam keadaan yang kita redha untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu dorongan yang mengajar kepada kita nilai istiqamah. Konsisten dalam Islam bukan dia masuk Islam dengan keadaan yang bermusim. Maka itulah yang dituntut untuk kita sama-sama mengambil faedah bagaimana matinya dalam Islam itu adalah satu impian kepada seluruh orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan doanya Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam Al-Quran pada ayat yang ke-101. Terjemahannya apa dia Allah sebut, ya Tuhanku, iaitu doanya Nabi Allah Yusuf. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepada aku sebahagian kerajaan dan mengajari kepada aku tentang takwil mimpi. Wahai pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Ujungnya apa tuan-tuan? Doa Nabi Yusuf. Wafatkanlah aku dalam keadaan Muslim dan gabungkanlah aku nanti dengan orang-orang yang soleh. Subhanallah. Kita melihat bagaimana seorang Nabi pun berdoa kepada Allah agar matinya dalam keadaan Islam. Maka sebagai penutup pertemuan kita pada saat dan ketika ini, maka kita melihat bahawa jati diri yang paling kukuh adalah jati diri yang tidak berubah hingga ke akhir hayat. Itu bukan Muslim ketika senang sahaja, Muslim ketika susah sahaja, tetapi Muslim setiap masa, iaitu dalam keadaan setiap keadaan. Maka kita akan berpegang dengan watak sebagai seorang Muslim. Mari kita sama-sama berdoa, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam dan hubungkanlah kami dengan golongan orang-orang yang soleh. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus meletakkan kita nikmat istiqamah dan Allah pandu kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Jumpa kita lain masa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Terima kasih segala-galanya atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Kita temu pada masa akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jazakumullah khal jazak wa na'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma arhamna bil Qur'an.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

من الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Tuan-tuan, indahnya Islam, ia meliputi seluruh kehidupan seharian kita. Maksudnya, daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur semula, tuan-tuan. Semua Islam anjurkan dan Islam tunjukkan bagaimana kaedah dan tata caranya. Malah, tuan-tuan, nak masuk ke dalam bilik air untuk memenuhi keperluan hajat kita, juga Islam mengajarkan adab-adabnya. Apatah lagi dalam pendidikan kepada anak-anak, Islam menitik beratkan bagaimana tarbiyatul awlad fil Islam. Satu kitab yang menceritakan tentang bagaimana pendidikan anak-anak dalam Islam sebagaimana yang dikarang oleh Abdullah Nasih Ulwan. Tuan-tuan, pertemuan kali ini kita nak menyebutkan bahawa baginda Nabi berpesan tentang menghindari kawasan wajah, iaitu muka, ketika mana memukul. Haddasana Khalid bin Makhlid qala haddasana Sulaiman bin Bilal qala haddathani Muhammad bin Ajlan qala akhbarani Abi wa Sa'idun an Abi Hurairata radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza daraba ahadukum khadimahu falyajtanib wajha. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memukul akan khadimnya, maka hendaklah ia menghindari daripada memukul kawasan wajah. Juga dalam satu riwayat yang lain daripada Jabir, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintas di depan seekor unta yang wajahnya telah ditandai menggunakan besi yang panas sehingga keluar asap dari lubang hidungnya. Nabi bersabda, Allah melaknat orang yang melakukan ini. Janganlah seseorang memberi tanda pada wajah dan jangan memukul wajahnya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, di sebalik riwayat hadis ini, apa dia sebenarnya larangan baginda Nabi? Di sini nak menyebutkan bahawa muka ni, tuan-tuan, bahagian yang paling mulia dan terhormat dalam kawasan tubuh badan manusia. Wajah Allah ciptakan dengan kemuliaan, ia melambangkan kehormatan, martabat, perasaan seseorang. Maka kalau memukul di kawasan wajah, seumpama menghinakan manusia. Tuan-tuan muslimin muslimat, juga ia merupakan larangan baginda sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Kata Nabi, sebagaimana yang kita sebut dalam dua riwayat hadis tadi, nak memukul, jauhi kawasan wajah. Jangan kamu pukul wajah kerana sesungguhnya Allah menciptakan Adam atas wajahnya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Dan kawasan muka ini, tuan-tuan, dia adalah kawasan yang sensitif dan juga mudah cedera. Wajah mengandungi banyak saraf penting dan organ deria. Ada mata, hidung, mulut, telinga. Pukulan pada wajah boleh mengakibatkan kecederaan kekal, mungkin buta ataupun kecacatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, juga disebutkan bahawa memelihara akhlak dan kasih sayang. Dalam pendidikan Islam, dalam tarbiyah, terutamanya pada anak, pada isteri, pukulan pada wajah akan merosakkan hubungan dan boleh mencetuskan perasaan dendam dan juga trauma. Masya Allah, ini berbahaya, tuan-tuan. Kerana apa? Dia boleh memberikan kesan yang buruk dalam jangka masa yang panjang. Masya Allah, subhanallah. Peringatan untuk kita bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk diri, hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Andaka, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, seladang. Ayat contoh, ketika berburu di sebuah hutan terpencil, Sang Adiwira jagat terkejut apabila ternampak seekor Andaka yang mengalami kecederaan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: batas hari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Okey, Tambi. Hari ini perkataan apa pula agaknya?
1: Okey, Cik Kis. Yang ni selalunya seseorang lelaki akan cakap dekat seorang wanita bila dah suka.
0: Bila dah suka.
1: Maksudnya, suka. Dalam bahasa Tamil, pidichiruka. Pidichiruka.
0: Pidichiruka.
1: Betul.
0: Pidichiruka.
1: Betul.
0: Dah dapat eh. Okey, bagi contoh ayat sikit lah.
1: Contohnya, yanaka unna pidichiruka. Maksudnya, saya suka awak. Yanaka.
0: Yanaka.
1: Yanaka maksudnya saya.
0: Saya.
1: Unne maksudnya awak.
0: Unne.
1: Pidichiruka.
0: Pidichiruka.
1: Saya suka awak.
0: Saya suka awak. Gitu. Baik, sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Ya, boleh kadang-kadang menyirko.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini, duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama, memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.

Hai, hai, hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai keadaan kulit kering. Ya, Kak J tahu cuaca panas sekarang ni membuatkan kulit kita kering. Tambah hal lagi kalau kita minum air dalam jumlah yang sedikit. Tapi Kak J nak pesan untuk anda semua, itu semua bukannya alasan. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bijak mengimbangi kelembapan kulit dengan penjagaan yang betul. Macam mana tu? Jom ikut cara mudah untuk merawat kulit kering dan kembali flawless. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Setiap hari anda wajib mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang kaya dengan sumber vitamin bagi kelembapan kulit yang berpanjangan. Sebab pemakanan yang seimbang baik untuk kulit yang sihat. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Tak kisahlah anda ni penggemar latte ke, matcha strawberry ke, yang penting hari-hari kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas air putih atau lebih pun tak apa, lagi baik. Sebab air putih ni dia menjadi pembantu bagi tubuh kita nak menyerap vitamin dan khasiat terhadap kulit wajah anda. Makanlah suplemen apa pun, air kurang tak ada function dek. Yang ketiga, memakai toner atau pelembap setiap hari. Yang ni kena rajin. Tak boleh malas-malas tau. Nak cantik kena rajin. Okey, pastikan anda memakai toner atau pelembap setiap hari. Sebab toner dan pelembap berfungsi melembapkan kulit wajah anda sepanjang hari dan mencegah kulit kering. Kulit kering akan lebih bermaya dan semakin berseri-seri kalau lepas kita pakai toner dan pelembap. Dan yang terakhir, kenalah pilih produk penjagaan kulit wajah yang selamat. Ini yang penting tau, untuk kita pilih produk penjagaan kulit wajah yang bebas merkuri dan tanpa bahan kimia. Jadi, wajib menjadi keutamaan dalam pemilihan antara produk penjagaan kulit muka seperti toner, pelembap, serum, ada krim siang, krim malam. Lepas tu macam biasalah, hari-hari kena rajin cuci muka. Nak cantik kena rajin. Kita. Okey semua, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G itu apa? G itu for gorgeous. Tip ringkas luar biasa. Ingat gorgeous, ingat lagi cumerah.

Johor FM Permata Selatan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Terima kasih kepada anda yang terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini Rabu 8 Julai 2026 9.27 waktu ini, kali ini. Okay, dan terus kekal dengarkan Johor FM melalui 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM bertemankan saya Syamito hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Okay, macam biasa, seperti biasa. Okay, untuk jam ini, waktu ini, kali ini saya nak tunaikan lagu-lagu pilihan anda dalam ruangan seleksi. Okay, boleh hantarkan lagu-lagu pilihan anda menerusi ke 0129301019 0129301019. Okay, menerusi di WhatsApp Johor FM Permata Selatan. Okay, dan sikit cakap pasal Piala Dunia. Okay, dan pun hampir sampai ke kemuncaknya. Okay, ketika ini perlawanan yang akan berlangsung pada 10 Julai nanti melibatkan suku akhir. Okay, di antara Perancis bertemu dengan Morocco pada 10 Julai 4 pagi dan perlawanan seterusnya pada 11 Julai pada pukul 3 pagi iaitu Spanyol bertemu dengan Belgium. Okay, dan seterusnya pada 12 Julai Norway akan bertemu dengan England, perlawanan yang cukup sengit pastinya. Dan seterusnya satu lagi perlawanan suku akhir, Argentina bertemu dengan Switzerland. Hampir 72 tahun menanti untuk pusingan suku akhir. Kali terakhir mereka berada dalam pusingan suku akhir pada tahun 1954. Okey, itu sikit pasal Switzerland. Dan mereka juga pernah beraksi dalam peringkat suku akhir pada tahun 1934 dan juga 1938. Okey, dan satu lagi pada tahun 1954. Setelah 72 tahun penantian mereka, dan kali ini pada 2026 mereka beraksi dalam saingan suku akhir. Okey, itulah dia kehebatan pasukan yang boleh dianggap sebagai underdog tapi kini mengejutkan. Okey, dengan negara yang lain beraksi dalam Piala Dunia. Baiklah, kita nak dengarkan lagu-lagu pilihan untuk malam ini dalam ruangan seleksi, antaranya lagu kiriman daripada Azila Zaini, dengarkan lagu pilihannya Romantis daripada Spring, dan seterusnya lagu kiriman daripada iaitu Wakman dari Kampung Melayu Bukit Nyamuk, nak dengarkan lagu pilihannya daripada Ekspedisi Nafisa, dan lagu pilihan daripada Noaini Ishak pula dengarkan lagu pilihannya daripada Razif Ismail dengan lagu yang bertajuk Kepulangan. Semuanya untuk anda, Melodi Permata.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasi, Andaka, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, seladang. Ayat contoh, ketika berburu di sebuah hutan terpencil, Sang Adiwira jagat terkejut apabila ternampak seekor Andaka yang mengalami kecederaan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Eh, Pa.
1: Yo.
0: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
1: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
0: Tak iya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa ke kad penalan. Eh, kau tu bawa kad penalan tak ni?
1: Kad penalan? Alamak. Alah, kad penalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
0: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ha? Ramai yang bersemangat nak keluar undi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
1: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan.
0: Ha-ha.
1: Tapi kemenalan tak ada, payah juga.
0: Betul.
1: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi? Ya?
0: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Ha? Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat undi tu.
1: Eh, Din, aku dengar kan, Din. Aku dengar lah orang cakap.
0: Ayalah.
1: Aku cakap, orang cakap.
0: Ha, betul.
1: Eh, tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
0: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
1: Oh, jadi setiap undi tu penting lah eh?
0: Memang lah penting. Ha, setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni. Ha.
1: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
0: Ha, betul.
1: Memang peluang tu 5 tahun sekali.
0: Ha?
1: Mengundi memang satu amanah kan?
0: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Ha, kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa? Bukan dari sebab maklumat yang hantar berhantar. Ha, macam tu.
1: Din, aku rasa betul tu Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
0: Ah, betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi, kan? Berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan, kan? Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara.
1: Oh.
0: Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza, tapi kita masih berkawan. Betul, yeah,
1: betul, betul, betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
0: Betul.
1: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang
0: dan berhemah lah, kata
1: dan
0: orang
1: berhemah. Ya, betul.
0: Ha. Yang tu aku setuju. Ha. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
1: Oh, betul tu, betul tu Din. Eh, kopi pun dah nak habis ni. Kopi pun dah habis ni. Kak penalan pun dah ada. Amoh, masa untuk bergerak.
0: Cantik, cantik, cantik. Jom, sama-sama kita apa nama ni? Kita ke pusat undi tunaikan tanggungjawab kita.
1: Ah, jomlah.
0: Ha, eh? Eh, ni kau dah bayar belum? Ngundi-ngundi ke bayar-bayar?
1: Kak, kira kak.

Johara FM Permata Selatan belah 10.21 minit malam untuk jam yang kelima. Selamat malam, terima kasih. Pendanda yang masih stay lagi terus kekal setia dengarkan Johara FM Permata Selatan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan juga yang turut dengarkan Johara FM di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak dan terus kekal hinggalah ke pukul 12 malam. Okey, 18 jam sehari siaran Johara FM 6 pagi hingga 12 tengah hari dengan segmen Aura Permatanya dan 12 tengah hari hingga 6 petang dengan Variasi Permata dan juga Melodi Permata 6 petang hinggalah ke pukul 12 malam. Baiklah, kita nak sambung lagi untuk ruangan seleksi. Untuk saya tunaikan lagi lagu pilihan yang seronoknya daripada Rizwan dari Endau dan dengan lagu pilihannya. Okey, lagu yang bertajuk Orang Yang Kusayang-Sayang daripada Screen. Okey, dan seronoknya Wan dari Pasir Gudang dan dengan lagu pilihannya daripada Samudra Silaturahim dan juga lagu kiriman daripada Om Zaimus. Okey, nak ingatkan lagu pilihannya daripada Maui dengan lagu bertajuk Cinta Zulaika. Itu lagu pilihannya. Okey, terus kekal dengan Johara FM Permata Selatan, Melodi Permata.

berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Andaka, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, seladang. Ayat contoh ketika berburu di sebuah hutan terpencil, Sang Adiwira, jagat, terkejut apabila ternampak seekor Andaka yang mengalami kecederaan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum, Mat.
2: Waalaikumsalam.
1: Awal benar aku tengok kau keluar kat rumah. Keluar rumah pagi ni. Ya kau nak pergi ngail ke mana ni?
2: Bukan nak ngail.
1: Dah tu?
2: Kawan nak ngundi.
1: Ngundi?
2: Hmm.
1: Oh, patutlah aku tengok kau bersemangat. Tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab bukan apa. Cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
2: Li, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
1: Oh, dia ada masa eh. Betul juga eh. Tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
2: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting bawa kenalan. Tanpa kad pengenalan, urusan saya makan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
1: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah aku dah sediakan. Supaya nampak kemas lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
2: Oh, macam nak berendut kau ni.
1: Tapi itulah, macam nak berendut. Kad pengenalan lupa bawa, ya Rabbi.
2: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad pengenalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
1: Ya tak iya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
2: Ya betul.
1: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah. Ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
2: Ni, yang ini aku kurang setuju ni.
1: Tanya.
2: Setiap mengundi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara sah dan bertanggungjawab.
1: Betul.
2: Kalau semua orang ambil mudah,
1: okay.
2: Siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
1: Betul juga eh. Tapi betul lah. Kadang-kadang je lah, betul lah. Kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah. Macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi duduk rumah je, ya tak?
2: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
1: Betul-betul lah. Perkara yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
2: Amanah dan integriti tu penting tu. Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
1: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
2: Kempen diorang menagih janji tu.
1: Tapi yalah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
2: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
1: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Aku setuju. Cuma, yalah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
2: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan petugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
1: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantik lah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni, nak ambil kad pengenalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat ngundi.
2: Bagus. Ingat, ngundi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
1: Kata nak pergi sekali ke?
2: Aku pergi dulu. Kau pergi ambil dulu IC kau.
1: Okey.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah. Johor FM.
2: Segamat 105.3 Pemanis, Kampung Tengah, Tahang Rimau.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Setia Nasional FM. Hari ini 9 Julai 2026, saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim binti Syed Yahya Kamal, DJ anda untuk 6 jam bermula 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada rakan tugas yang sebelum ini bertugas dari pukul 8 hingga ke 12.30 malam bersama Ijad dalam pilihan bersama 2.0 Nasional Malam. Apa khabar anda pada hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa dirahmati hendaknya. Istimewa buat pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Selamat hari lahir diucapkan, semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipenuhi dengan kebahagiaan buat insan tersayang. Jadikan pertambahan usia ini sebagai satu semangat baru untuk terus melakar impian dan mencipta kejayaan. Buat anda yang sedang memulakan tugas, keluar mencari rezeki, memandu ke tempat kerja atau sedang bertugas di mana sahaja, ingatlah bahawa setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan membuahkan hasil yang indah. Kata mutiara, untuk yang mencari rezeki membuka hari, rezeki tidak datang kepada mereka hanya menunggu, tetapi kepada mereka yang berusaha, berdoa dan tidak berputus asa. Terus bersama Nasional FM kerana kami janjikan bagai hiburan menarik menemani anda selama 6 jam ini. Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padam. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

anda yang sedang memandu yang melewati kawasan Kelantan, Gua Musang, Terengganu, Besut Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran dan Dungun. Kalau di Pahang, di Jerantut, Sarawak, di Miri, Marudi, Sabah, Pandalaman, Beaufort dan Pantai Barat Putatan, Panampang, Kuala Kota Kinabaru dan Tuaran. Kerana apa? Kerana Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir untuk kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi sehingga pukul 2 pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan ini, diharap lebih berhati-hati kerana waktu hujan jalan akan jadi sedikit licin. Jadi jarak pemanduan, jarak selamat kenderaan itu kena di tingkatkanlah kan, kena diberi perhatian supaya kita sentiasa fokus dalam pemanduan dan selamat sampai ke destinasi. Itu yang paling penting. Kepada anda yang sedang bersantai-santai, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Terus bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi yang kita akan kongsikan bersama. Nasional FM, sentiasa

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
0: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

pi mana pi mana pun tak kisahlah, ha, tapi kena kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini hari Rabu, orang akan tanya harga minyak kan, harga diesel kita, petrol kita naik ke? Naik ke turun ke? Untuk 9 hingga 15 Julai 2026, alhamdulillah harga masih kekal. Ini menunjukkan komitmen kerajaan Madani melindungi rakyat serta memastikan bekalan api kekal terjamin. Untuk RON 97 dan 95, kalau 97 RM4 seliter, RON 95 RM3.37 sen seliter untuk yang tidak menggunakan budi 95. Untuk budi 95 masih kekal RM1.99 sen seliter. Untuk diesel masih kekal RM2.10 sen seliter. Itulah kelebihan kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pangkah di peta yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar $1.6 billion, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini menemani anda. Terima kasih kerana sentiasa berada dalam geng burung hantu Nasional FM, okey? Dalam kesibukan kita menjalani rutin harian, ada insan-insan hebat sebenarnya yang terus bekerja tanpa mengira siang dan malam. Siapa dia? Tentunya terima kasih kepada pasukan keselamatan dan kesihatan yang bertugas 24 jam, okey? Ketika kita sedang lena di buai mimpi, mereka lah yang berjaga. Ketika kita menikmati masa bersama keluarga, mereka lah yang masih menjalankan amanah demi memastikan kehidupan kita berjalan lancar seperti biasa. Tidak lupa juga kepada abang-abang lori yang ketika ini sedang dalam pemanduan tugasan ke mana juga destinasinya, semoga dipermudahkan perjalanan dan urusan hendaknya. Terima kasih kerana meredah perjalanan jauh, hujan dan panas. Kerana apa? Kerana bagi memastikan bekalan harian dan pelbagai keperluan sampai ke destinasi tepat pada masanya. Dan tentu juga untuk abang-abang kurier kita, walaupun tidak memakai baju adiwira, tetapi setiap hari anda membantu memudahkan urusan orang ramai. Terima kasih saya ucapkan, inilah orang-orang hebat yang ketika ini mendengarkan Nasional FM. Teruskan hiburan bersama Nasional FM sentiasa di hati.
0: Ini Piala Dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati untuk anda yang sedang dalam perjalanan. Diharapkan semoga anda masih lagi kekal segar matanya, kerana saya masih segar lagi di sini menemani anda. Okey, ada sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan. Yang mana yang bising selalu nampak menang, yang diam selalu menjadi mangsa. Ada kan, kita ada kadang-kadang kita ni seorang yang pendiam. Bukan kita diam maksudnya kita tak sakit, bukannya kita diam maksudnya kita tak punya hati, tapi yang selalu bising ni, yang nampak macam asyik nak menang ni, dia adalah seorang yang mulut lepas, suka sindir. Tapi kalau kita ada kawan yang macam tu, kita kenalah tinggalkan, bukan tinggalkan, jaga jarak lah. Kalau kita nak tinggalkan kawan kita ni, tak baik pula kan. Kita kena jaga jarak, jauhkan. Kita kena kurang ruang untuk orang yang toksin masuk, toksik, masuk kat dalam emosi kita. Sebabnya kita kena menjaga emosi kita sendirilah. Tiada siapa yang dapat mengawal emosi kita selain kita. Jadi kepada kita yang mempunyai kawan yang suka bising, yang selalu nak menang, kadang-kadang kita diam ni, kita kena tunjuk yang kita tak suka. Kalau kita selalu je mengiakan apa yang dia cakap, nanti kita akan dipilih pijak. Tak naklah macam tu. Kita kena pandai untuk protect diri sendiri. Kerana apa? Yang paling penting sekarang adalah kesihatan mental. Saya selalu cakap pasal kesihatan mental sebab keadaan sekarang ni kelihatan kita ni rata-rata dekat dalam Malaysia ni kan, masalah kesihatan mental tu lah sebab apa, tekanan dia dari sekeliling, bukannya daripada keluarga sahaja, daripada kawan-kawan juga di tempat kerja. Sama-samalah kita memupuk budaya persekitaran persahabatan yang sihat. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Nasional FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Piala Dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bertemankan Hanim untuk geng burung hantu. Sedikit info yang Hanim nak ceritakan. Ini bukan cerita pasal info lah kan. Lebih kepada anda yang ada masalah. Cari me time waktu malam. Bila anda mencari me time waktu malam tu, ibarat tahan mengantuk pukul 2 pagi sebab nak me time. Ni akan membuatkan kita rasa macam nak balas dendam kepada diri sendiri sebab waktu siang sibuk menguruskan anak, sibuk di pejabat. Kalau dekat office tu daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang, ada yang pukul 9 pagi sampai 5 petang. Lepas tu kesesakan lalu lintas pula, bila balik anak pula buat hal menangis, nak itu nak ini, layan pula anak, lepas tu nak basuh baju, kerja tak henti-henti, dah balik kerja punch in pula kerja dekat rumah, jadi kerja tu tak berhenti-henti sampailah pukul 11 malam. Pukul 11 malam baru kita nak rehatkan mata. Nak rehatkan mata, masa tu lah waktu kita nak beli online, tengok TikTok, dengar radio. Waktu tu lah kita kan. Lepas tu kita jadi susah nak tidur. Kita nak susah nak tidur sampailah pukul 1-2 pagi. Ini boleh mendatangkan protes mental. Otak menolak untuk tidur demi menuntut semula kebebasan peribadi. Kebebasan peribadi tu, itulah waktu kita nak tengok telefon tu. Waktu-waktu macam ni lah, rasa macam tenang. Telefon tu kita yang punya, tak ada gangguan. Anak dah tidur lena kan. Masa siang dicuri katanya. Harga dibayar, ayah hutang tidur, buat hormon stres naik, badan hancur dan emosi burn out esok paginya. Jadi berhenti untuk balas dendam pada diri sendiri. Mungkin ada yang waktu ketika ini dah memang kerjanya pukul bermula daripada tengah malam sampai ke pagi, dia dah berehat daripada siang. Itulah yang kita tekankan, supaya kita cari waktu me time waktu siang. Kalau yang bekerja tu, waktu rehat tu betul-betul untuk rehat, jangan nak buka handphone, nak balas WhatsApp kerja ke apa, tak payah. Kerana kita kena mencari ruang untuk diri sendiri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Lailai. Ha, ada setengah orang rasa kurang confident ya bila ada tai lalat dekat muka. Katanya kadang-kadang dia nak nampak licin je sampai sanggup buang tai lalat tu kan. Lepas tu nak muka licin, tak nak ada sebarang tanda, katanya cela, tapi sebenarnya kan tahi lalat tu adalah tanda kemanisan kita. Beza antara seorang demi seorang, sebab dengan adanya tahi lalat tu lah orang akan ingat kita. Manisnya si timah tu, tahi lalat yang mana, timah yang mana, yang ada tahi lalat dekat bibir tu. Ha, lepas tu kalau bercakap pula kan, orang akan tengok je kemanisan kita sebenarnya. Jangan hilang keyakinan kerana ada benda kecil di muka kita. Itulah membuatkan orang ingat dekat kita. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Okey, untuk hari dan ketika ini, Hanim nak tanya, dekat wajah anda ada tak

Derma bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

geng burung hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda. Selamat pagi. Assalamualaikum. Untuk sekarang waktu pukul 3.11 minit pagi. Kalau tengok dekat dalam laman muka buku, terima kasih kepada anda yang singgah ke laman muka buku Nasional FM yang tinggalkan kata-kata untuk saya sebagai DJ anda geng burung hantu hari ini. Ada dari Nida Wahida. Dia nak ucapkan happy birthday buat adik adik Nida Wahida hari ini. Namanya Angah, Siti Zubaidah Angah. Semoga sepanjang umur, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan sihat ceria bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Okey. Ada juga daripada PKA. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA. Amin. Geng pokok, geng saka pokok apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Geng saka pokok apartmen, ya. Macam-macam geng yang ada, ya, lewat-lewat malam ni. Ada juga dari Muhammad Muhaimin. Selamat pagi. Abdul Jalil Tahir. Ada Saidin. Selamat pagi. Ada Sam Suwardi. Dari Seberang Riau, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Santalia Berwas, Nenek Ani ada dekat dalam ni, on GBH. Ada Masya Saleh. Waalaikumsalam, terima kasih. Semoga terus lancar hingga ke penghujung siaran, amin. Hendaknya begitu jugalah kepada anda pendengar setia. Terus on Nasional FM sentiasa di hati. Okey, ada juga daripada Ita Rozaya Sumandak Sabah, hadir. Salam DJ Hanim, GBH. Okey, dari Nuri Wi, salam sarapan pulut sambal tumis pejam celik dah hari Khamis, katanya. Terima kasih kerana sudi tinggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM. Teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

saya takkan keruhkan sesiapa. Saya akan menceriakan hari-hari anda yang daripada tadi bersama geng Buruh Hantu Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada ramai yang mata yang memandang. Terima kasih kerana sudi singgah dan meninggalkan pesan-pesan dekat dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada dekat sini Kiwati, ada Haliza Baha, ada Ita Chok daripada pukul 12.30 malam tadi kan, ada Syazila, ada Abdul Hadi, ada D. Osmera, Aini 67, AB Hashim, ada Karim Hamid, Lavender Girl, MRC juga ada. Ada daripada berbagai-bagai negeri kita bersama dekat dalam TikTok live berkongsi cerita. Itulah hebatnya pendengar-pendengar setia Nasional FM menyantuni antara satu sama lain. Ada Zulaika Azurin juga, Asnah Abu Hassan yang baru join kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mizi, ada Misha, ada Fiza Riza. Terima kasih sebab bagi gift dekat kita. Okey, jadi kepada anda boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok live Nasional FM. Ada ramai kawan dekat situ. Lagi menceriakan hari anda untuk anda gadis-gadis Sabah terutamanya. Cimalah lagu yang membuat anda tersenyum pagi ini, Sumandak Sabah.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Inilah kehidupan Pancaroba. Nasional FM sentiasa di hati. Ada tular yang baru-baru ni kan, ada perkongsian daripada media sosial kita. Saat berada dekat supermarket, ada seorang wanita ni berkongsi ada satu situasi. Dia jumpa ada satu ibu ni beratur dekat kaunter, dekat kaunter Rahmah. Tapi dia tengok ibu ni rupanya dia beli dua barang je. Anak dia minta beli roti. Harga roti dia RM4.20 je. Tapi dia tengok ibu tu tak beli pun permintaan, tak memenuhi pun permintaan anak kecil tu tadi kan. Kalau ikut pada kita RM4.20 sahaja kan. Tapi ibu tu pulang dengan dua barang sahaja. Betul-betul sangat tengah tak ada duit. Tapi RM4.20 tu bagi orang senang, dia adalah angka yang, apa orang kata, murah kan. Tapi ada setengah orang RM4.20 tu mungkin duit terakhir yang mereka ada. Jadi apa yang kita kena katakan, kena beringat supaya apa yang kita kena ingat, rezeki itu bukan kita yang tentukan, Allah Subhanahu Taala. Kita kena sentiasa bekerja, memberi yang terbaik, syukur kepada apa yang ada, itu yang paling penting. Perkongsian tu memang sungguh sedih, untuk bacakan tu pun sungguh sedih. Itulah, mungkin kita tak berada dekat tempat dia. Kalau kita lihat dan kita ada berkemampuan, tak salah untuk kita belikan anak kecil itu RM4.20 roti itu kan. Bila kita balik, kita akan teringat dan kita akan teringat lagi. Itulah kita, sama-samalah kita menyantuni antara satu sama lain, saling tolong menolong, bantu membantu. Itulah yang terbaik dilakukan sebagai kita yang masih diberi rezeki. Alhamdulillah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Percayalah, saya masih lagi di sini. Hanim menemani anda untuk Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sekarang ketika ini pukul 4.13 minit pagi. Ini Hanim ingin kongsikan sesuatu fakta lah. Fakta yang macam... cerita pasal ni, tapi kita kena cerita jugalah tentang kentut. Ni benda biasa, tipu kalau orang tanya yang tak pernah kentut kan. Kalau tak pernah kentut tu masalah lah. Kentut ni ada dua. Satu kentut yang bunyi kuat, ada lagi satu kentut bunyi dia senyap. Tapi orang panggil kentut senyap ni kentut puaka lah. Kentut puaka sebab dia senyap tapi berbau kan. Jadi sebab apa kita cakap pasal kentut ni, sebab kalau ikut daripada kesihatan, kentut yang berbau ke? Okey, kentut yang berbau ia adalah kentut yang senyap atau membunuh. Kentut angin fermentasi, ia adalah punca sebenar kawan kita pingsan dekat sebelah tu. Okey, apabila anda makan makanan yang tinggi sulfur seperti telur, daging, bawang, brokoli dan kubis, perut tak dapat cerna sebenarnya bahan-bahan tu. Dia ambil masa. Jadi bakteria dalam usus tu akan ambil tugas untuk menguraikan sisa makanan. Lepas tu hasil datanglah gas hidrogen sulfida. Inilah gas puaka tu. Bau dia macam telur busuk gitu. Selalu kentut macam ni tak berbunyi, tapi impak baunya amboi, sungguh tragis. Ada yang orang kentut kuat. Orang yang kentut kuat ni berbunyi kuat lah kan. Kuat kentut dan berbunyi kuat. Ini disebabkan udara yang masuk melalui mulut. Contohnya apa tu weh? Sebabnya kita makan terlalu laju satu, ataupun minum air pakai straw, hisap rokok atau kunyah gula-gula getah. Sebab apa? Bila oksigen dan nitrogen ni berkumpul kat dalam perut, bila dia keluar bunyi dia memang mungkin akan sangat kuat dan memalukan lah. Tapi alhamdulillah ia tak berbau. Sebenarnya kentut ni sihat. Yang ini yang fakta dia. Kentut ni sihat dan normal. Tanda usus kita sihat untuk bekerja. Inilah antara perkongsian Hanim untuk pagi ini, untuk menceriakan anda dalam perjalanan ataupun yang sedang bersantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda yang sedang memandu dalam perjalanan, abang-abang lori kita, selamat pagi. Hani mengucapkan Hani masih lagi di sini. Diharap Hani dapat memberi kesegaran kepada pemanduan abang-abang semua supaya selamat ke destinasinya. Ada yang tanya Hani macam mana nak kekal segar. Okey, pertama, pertamanya mestilah kalau kita tidur yang cukup, kita akan dapat kesegaran itu sepanjang hari. Tak kira lah kita kerja pagi ke siang ke malam ke kan, kita akan rasa segar. Kalau kita rasa masih juga mengantuk, bolehlah ambil secawan kopi untuk menggantikan tidur yang berkualiti yang kita tak dapat tu tadi. Kita boleh dapatkan dengan mengambil secawan kopi. Kalau rasa mengantuk juga, nak teruskan pemanduan, kena berhenti sekejap lah. Berhenti di RNA berdekatan, buat renggangan badan, atau kalau rasa macam sangat-sangat mengantuk, berhentilah rehat untuk lelapkan mata 15 sehingga ke 20 minit. Dia dapat menyegarkan badan. Tapi pastikan kalau yang tidur tu, bukalah tingkap kan. Sebab kita takutlah kalau kita tengok banyak yang tular dekat dalam media sosial tu, berita-berita yang apa tu, kita cuba elakkanlah supaya perkara ini tidak terjadi. Sebab kita tidur dalam kereta ni, kadang-kadang dia boleh mendatangkan maut jugalah. Tapi itulah, kita kena beringat supaya sebelum kita tidur tu, untuk tidur yang pendek tu, 15 hingga 20 minit tu, pastikan tingkap kita buka. Itulah yang paling Hanif ingatkan kepada semua yang sedang memandu, supaya pemanduan anda berada dalam keadaan yang lancar, yang fokus. Terutamanya sekarang dah pukul 4.32 minit pagi. Terus kan bersama Nasional FM, banyak lagi lagu-lagu yang menarik yang boleh anda menyanyi bersama waktu dalam perjalanan tu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hanif di sini, ingat, setia menemani anda dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar. Just, go on.

Ani menemani anda dalam game Burung Hantu. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam TikTok live kita ada Rinohara, ada Kiwati daripada tadi, alhamdulillah, ada Akila Jana, dan ada juga Muhammad Zaki, ada Syami Wafa, Abang Tengke Petronas. Selamat menuju ke destinasi walau apa juga keadaannya. Semoga Abang Syami Wafa sentiasa kekal fokus, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ada juga Farhan, terima kasih kerana ada dalam TikTok live kita daripada tadi. Zulaika Azurin tentunya, ada Mama Mira, ada Junaidi, ada Hayati juga, ramai ada dekat dalam sini. Ada Ed Osmera juga. Anda yang di luar sana bolehlah masuk-masuk dekat dalam TikTok live kita. Okay, kalau Hanim ada yang tak sebut nama tu, Hanim minta maaf sebab ramai sangat dekat dalam TikTok live Nasional FM ini. Anda menghidupkan hari-hari Hanim sepanjang bersiaran, dan Hanim harap juga hanya dapat menghidupkan hari-hari anda. Okey, kepada ibu-ibu waktu-waktu ni macam ni, ada ramai dah yang bangun untuk menguruskan keperluan anak ke sekolah kan. Jadi Hanim rasa macam nak berkongsi resepi yang mudah ringkas. Resepi mudah ringkas untuk sarapan pagi, apa itu? Cucur kentang. Orang panggil, kalau saya panggil cekodok kentang je lah. Cucu kentang, cekodok kentang, sama je kan. Cekodok kentang tu kita kena ada kentang, tak payah banyak, sebiji dua pun cukup. Kalau kita sikit, kita buat sebiji je cukup lah. Kalau anak kita dua tiga orang tu je kan, sebiji je dah cukup dah. Lepas tu tepung tu je, dua benda je, apa tu, tepung gandum dengan kentang. Jadi kentang tu potong dadu, potong-potong dadu, lepas tu masukkan tepung, sedikit garam, masukkan air, kacau-kacau-kacau, jangan pekat sangat, jangan cair sangat, macam cantik-cantik je, panaskan api, goreng. Cucur kentang tu tak payah tunggu lama pun. Orang kata kentang tu lambat masak, tak, kalau buat cucur kentang tu cepat masak. Lepas tu hidang kepada anak-anak. Anak-anak suka, percayalah, cuba tau resepi Hanim kongsi ni untuk sarapan pagi yang mudah-mudah ringkas-ringkas je. Kalau nak lebih rajin, masaklah sardin kan, cicah dengan sardin, oh, sedapnya lah kan. Waktu-waktu tengah pagi ni kita cerita pasal makanan, yang tengah memandu, yang tengah bekerja rasa macam lapar pula, tak apa, ambil je kopi untuk segarkan hari anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Pangkah di peta yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farin.

0: 14 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Piala Dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

0: pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk berada dalam satu situasi menimba ilmu. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Senang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan membicarakan, berkongsi tajuk kelebihan bekerja. Kelebihan bagi orang yang bekerja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba dunya halalan istighfafan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi, ba'athahu Allahu yawmal qiyamati wa wajhul qamari lailatil badri." وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَافِرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ. Yang bermaksud, sesiapa yang mencari dunia yang halal, dia bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Kenapa? Untuk menjauhkan diri dari meminta-minta. Sebab apa dia bekerja? Sebab dia tak nak tergolong di kalangan orang yang suka meminta-minta. Suka sangat meminta-minta. Dan berusaha untuk keluarga. Dia bekerja untuk menyara, untuk memberi rezeki yang halal bagi keluarga. Dan untuk berbuat baik dengan tetangga. Bila ada duit ataupun pendapatan yang lebih, kalau ada tetangga ataupun adik-beradik yang dalam kesusahan, bolehlah bantu. Jadi orang yang bekerja ini, tuan-tuan, sebab apa dia bekerja? Sebab dia tak nak duduk dalam kelompok yang suka meminta-minta. Bila ada masalah, up dalam grup. Mudah cerita itu, kan? Tak ada usaha untuk menyelesaikan masalah. Nak bekerja tu malah. Kecuali lah kalau ni sebab apa dia minta tolong ni. Laki dia kerja ke tak? Laki dia tak kerja. Sebab apa laki tak kerja? Oh, laki dia lumpuh. Tentu halanya, kan? Kita tolong. Ini elok je, bulat, tergoli, apa semua, kan? Bila ada masalah, masuk dalam grup. Jadi benda tu memanglah perlukan beberapa minit saja. Lepas tu share pula QR code. Settle masalah dia. Ceritakan lebih kurang kronologi tu, share QR code, selesai dah masalah dia. Kita yang bekerja, yang mencari, pergi bulan balik pun bulan, pergi pagi balik malam, kan? Semata-mata untuk mencari rezeki ni. Masalah kita pula, kita kena selesai pula apa yang ni, apa yang berlaku pada dia. Jadi itu makna, tuan-tuan. Jadi orang yang bekerja ni, dia tak nak tergolong di kalangan orang yang suka meminta-minta. Kecuali lah kalau macam masalah tu memang dia dah usaha dah, memang dia bekerja, dia dah usaha dah, tapi tak boleh juga menampung ataupun membayar perkara tersebut, hutang tersebut, itu tak apalah diminta tu. Sebab benda tu jarang-jarang berlaku. Kalau dah tiap-tiap bulan asyik ada je masalah dia, sebenarnya tak, diri dia tu yang bermasalah. Tapi masalah bagi kita orang awam ni, bila orang tak tolong, maka kita kutuk pula orang yang tak tolong tu. Kita pandang rendah, kita cemuh pula orang yang tak tolong tu. Apalah adik-beradik dia susah, dia tak tolong. Masalah dia bukannya sekali tu, sebelum tu pun dah tolong tapi tak berubah. Jatuh kita bekerja pula, menyara pula, menyara pula dia. Letih dia buat je. Sebab kita pun mencari rezeki, mencari duit. Bukannya kita jumpa tepi-tepi jalan, tepi traffic light, kita kutip duit. Tahanlah kira sikit, tak adalah payah sangat, kan? Ini kita bekerja pergi pagi, kena marah di bos apa semua, fikir pula selesaikan masalah kerja, penat lagi kan. Yang dia senang aje, ada masalah up dalam grup, ada teh buatnya kan. Itu mana tuan-tuan, jangan duduk dalam golongan yang suka meminta-minta ini. Bekerjalah, walaupun kerja tu tak semewah atau tak sehebat umpamanya, yang penting kita bekerja. Jadi Nabi kata orang ni dia bekerja supaya nak keluarkan diri dia daripada golongan yang suka meminta-minta dan berusaha untuk keluarga dia. Dia pastikan keluarga dia tu, apa yang keperluan untuk keluarga dia tu semua selesai. Dan kalau ada lebih sikit, dia akan tolong jiran-jiran ataupun adik-beradik dia. Maka orang yang bersikap begini, orang yang bekerja begini akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan mukanya bagai bulan purnama. Orang yang berusaha mencari rezeki ni, mencari rezeki yang halal ni, di rezeki ni dia ada dua. Nah, ada orang bekerja dia mencari rezeki juga, tapi rezeki yang haram, rezeki juga. Ada pun cari rezeki, rezeki yang halal. Macam orang mencuri, orang yang makan rezeki daripada sumber yang haram, dia mencuri, dia bekerja juga tu. Ingat senang ke orang tidur dia baru dia nak bangun menyelinap? Oi, payah. Tapi daripada sumber yang haram. Ada pun duit tu, duit tak ada, duit haram, duit halal tak ada. Yang halal dan haram ni sumber dia, daripada sumber yang haram ataupun sumber yang halal. Qalan ma'alimahullahu ta'ala. Jadi orang yang berusaha mencari rezeki ni, Allah Ta'ala berikan satu martabat yang yang baik, ataupun untuk memuliakan dia tu, dia bangkit di hari akhirat nanti dalam keadaan mukanya bagai bulan purnama. Bulan purnama, kalau kita tengok bulan purnama, bulan penuh ni, tak, kita tengok tu tenang, cerah tapi tak menyakitkan mata. Dan sesiapa yang mencari dunia yang halal, cari juga rezeki yang halal untuk lebih berbangga dan sombong. Dia tak ada mencuri, dia tak ada rasuah, dia bekerja juga. Tapi disebabkan dia mempunyai rezeki yang lebih tu, dia memandang hina pula pada orang lain, menjadikan dia tu rasa sombong. Alah, dia tu kerja bukannya banyak mana pun kan. Sebenarnya kita ni tuan-tuan, kita tak boleh kita nak memperlekehkan orang. Walaupun pangkat dia rendah, gaji dia tu sikit, dia bukannya minta duit kat kita pun, dia bukan minta beras kat kita pun. Yang tak pasal-pasal kita duk pandang tak pandang diri dia ke setengah orang ni, dia pandang lekih pada orang lain. Mungkin sebab keadaan dunia dia, kereta tak berapa mewah. Tak apalah, kereta tak mewah, itu je yang dia mampu. Kita ni bila dapat pakai kereta ataupun kehidupan yang mewah, patutnya bersyukur, bukan lagi sombong. Ini cakap tu tak pandang. Sebab apa? Sebab grade bawah. Begitu. Sebab pangkat bawah. Di pangkat bawah pun dia bekerja kan. Jadi orang ni dia dapat juga rezeki yang halal, tapi rezeki tersebut menjadikan diri dia tu sombong dan berbangga. Maka orang yang sifat dia gini, orang yang suka memperlekehkan orang lain, patutnya kita rasa seronok. Dia ni walaupun kerja dia tu tak hebat tak mana, kurang-kurang dia bekerja, patut kita kena hargai dia. Bukan kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh kan. Ini kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh, yang hina, sedangkan dia tak minta pun beras pada kita. Tak ada sebab pun kita nak pandang dia tu hina. Kalau dah semua pangkat tinggi-tinggi, dah sampai pangkat rendah ni, siapa nak isi pula kan? Gitu. Jadi Allah Ta'ala berikan orang ni ada IQ yang tinggi, IQ yang rendah, supaya perjawatan tersebut ada yang mengisi dia. Jadi walaupun begitu, janganlah kita memandang bagi orang yang kerja yang di bawah kita. Patut kita kena rasa seronok, walaupun dia tu pangkat dia tu rendah, tapi dia masih lagi berusaha bekerja. Maka orang yang mempunyai rezeki yang yang lebih tinggi ni dia rasa bangga dan sombong, maka orang ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Allah Ta'ala murka padanya. Allah Ta'ala benci memandang hamba yang bersikap dengan sombong dan membanggakan.
1: Allahumma

Sabah Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar. Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

bersama kita selama 6 jam daripada pukul 12.30 malam. Dan ini adalah minit-minit terakhir Hani menemani anda. Terima kasih buat semua pendengar setia yang terus menemani sepanjang siaran saya hari ini, sama ada yang sedang bertugas, memandu, berehat mahupun yang baru memulakan hari. Dikongsikan juga sebentar nanti bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.56 minit pagi. Kepada yang beragama Islam, jangan lupa menunaikan solat fardu subuh dan mulakan hari dengan doa serta kesyukuran agar setiap urusan dipermudahkan dan dipenuhi keberkatan. Dan sebentar nanti tiga suara akan menemani anda. Sebelum saya mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap pagi adalah peluang baru untuk kita menjadi insan yang lebih baik dari semalam. Pantun undur diri dari saya, Hanim, atau nama sebenar Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal. Pagi indah, mentari berseri, burung berkicau di hujung laman. Andai ada salah dan silap diberi,

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okey, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kenakan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Betul ni, cerita betul ni. Tapi tak beritahu sekolah mana eh. Dia kata, apa Ustaz, boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya tanya, adik, kenapa kamu cakap macam tu? Sebab Ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong. Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa, Sun Wukong ni kuat Ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin. Dewi Guan Yin ni Dewi Luang Besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat. Ya, tak boleh nak angkat. Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Maksud Ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah, tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam ni lah adik, bahasa mudahnya. Adik, boleh tak kamu makan najis? Makan najis? Mana boleh Ustaz? Kotor. Boleh, buka mulut makanlah. Gila lah Ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat. Sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga, kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahu alam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang, call Ustaz. Okey, follow my IG. Wallahu alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang ayah. Redha ayah itulah redha Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita berjalan di bumi ini dengan pelbagai impian. Kita mengejar kejayaan, memburu kebahagiaan. Namun dalam kesibukan kita, kita terlupa ada satu pintu keberkatan yang sangat dekat. Tapi sering kita biarkan ianya tertutup. Itulah hati seorang ayah. Ayah mungkin tidak banyak berkata, tapi diamnya penuh dengan doa. Wajahnya mungkin tegas, tetapi hatinya penuh kasih yang tidak pernah meminta balasan. Maka hari ini kita muhasabah balik diri kita. Kita sekarang dekat mana di sisi ayah kita? Yang pertama, kita perlu tahu bahawa redha seorang ayah adalah redha Allah. Nabi SAW bersabda, keredaan Allah bergantung kepada keredaan ibu bapa. Saudara sekalian, kalau ayah redha, hidup kita terasa ringan. Langkah kita dipermudahkan. Rezeki kita diberkati tanpa kita sedar. Contoh, ada anak yang hidup sederhana tapi tenang. Kenapa? Kerana setiap kali keluar rumah, dia cium tangan ayah dia. Dia minta restu dan ayahnya tersenyum redha. Itulah rahsia keberkatan yang tidak boleh dibeli dengan harta. Yang kedua, ayah adalah pemimpin keluarga. Allah rakamkan dalam Al-Quran, kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dalam surah An-Nisa ayat 34. Ayah adalah nakhoda, bahtera rumah, bahtera keluarga. Dialah yang memimpin, melindungi dan bertanggungjawab. Pemimpin itu mungkin tak sempurna, tetapi dia tetap perlu dihormati. Contoh, walaupun kita rasa ayah kurang memahami kita, tapi jangan sesekali kita memperkecilkan keputusan ayah. Kerana dekat bahu ayah ada amanah yang sangat berat. Yang ketiga, dengarlah nasihat ayah. Kadang kita berkata dalam hati, ayah tak faham zaman sekarang. Tapi hakikatnya, ayah sudah melalui jalan yang kita baru nak lalui. Contoh, ayah larang kita berkawan dengan seseorang. Kita rasa ayah terlalu mengongkong kita. Tapi selepas beberapa waktu kita sedar, nasihat ayah menyelamatkan kita daripada kesilapan. Pengalaman ayah adalah pelita yang menerangi jalan kehidupan kita. Yang keempat, jangan melawan atau membantah dengan kasar. Berbeza pendapat itu biasa, tetapi adab jangan sesekali kita buang. Ayah mungkin pernah meninggikan suara, tapi jangan kita membalas dengan suara yang lebih tinggi. Contoh, bila ayah menegur kita, jawablah dengan lembut, "Baik ayah, saya faham." Walaupun hati kita tak setuju, tetapi adab kita tetap dijaga. Kenapa? Kerana satu perkataan yang kasar boleh melukakan hati seorang ayah sepanjang hayat. Yang kelima, berkhidmat kepada ayah adalah satu jihad. Seorang sahabat ingin berjihad, lalu Nabi SAW bertanya, "Adakah ibu bapamu masih hidup?" Dia menjawab, "Ya." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berjihadlah dengan berkhidmat kepada mereka." Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudara sekalian, menjaga ayah bukan kerja kecil. Itu adalah jihad yang besar di sisi Allah. Contoh, hantar ayah ke hospital, sediakan makan minum dia, atau sekadar duduk menemani ayah untuk berbual. Mungkin nampak biasa, tapi di sisi Allah itu adalah amalan yang luar biasa. Yang keenam, sentiasa berlembut dalam tutur bicara kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam surah Al-Isra, nada suara kita mencerminkan hati kita. Ayah tak perlukan kata-kata yang indah, cukup dengan kelembutan yang lahir dari keikhlasan. Contoh, panggilan ayah dengan penuh hormat, "Abah, ayah, boleh saya bantu?" Kadang hanya satu panggilan lembut sudah cukup membuat hati ayah berbunga bahagia. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mahu hidup kita diberkati, kalau kita nak jalan kita dipermudahkan, kalau kita nak doa kita diangkat ke langit, mulakan dengan membahagiakan ayah. Jangan tunggu sehingga ayah dah tak ada, baru kita nak menangis, baru kita nak berbakti. Kenapa? Kerana ketika itu yang tinggal hanyalah penyesalan. Selagi ayah masih ada, dekatkan diri dengan dia, peluk dia, mohonlah redha daripada ayah kita. Kenapa? Kerana di situlah tersembunyinya redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Jadi tuan-tuan, ini salah satu contoh kuncinya malam ini. Ayat yang pertama, allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada ayat ini Allah terus jawab, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya, iaitu mereka yang apabila ditimpa sesuatu musibah, mereka mengembalikan kepada Allah dengan katanya, sesungguhnya benda ini semua daripada Allah dan kepada Allah juga kembalinya. Siapa yang baca ayat ini, Allah terus bagi tindak balas respon, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Wa ini ke atas mereka mendapat rahmat daripada-Ku. Wa ulaika humul muhtadun, dan Aku akan beri di pedoman. Satu jawapan. Lima lagi. Ayat yang kedua. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Terus Allah jawab, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu zu fadlin azim. Setiap ayat yang siap dengan jawapannya. Artinya, mereka jugalah yang diberitahu oleh orang-orang pembawa berita kepada mereka bahawa kaum kafir musyrik telah mengumpulkan kekuatan tentera untuk memerangi kamu. Oleh itu, hendaklah kamu gerun kepadanya. Apa reaksi mereka? Maka berita itu semakin menambahkan iman mereka. Lalu mereka berkata, cukuplah Allah untuk membantu kami, dan Ia sebaik-baik pengurus yang terserah kepadanya segala urusan kami. Allah terus jawab, setelah pergi mengejar musuh, mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia dari Allah, dan mereka tidak disentuh oleh sesuatu bencana, serta mereka pula menurut keridaan Allah. Dan ingatlah, Allah mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Jadi baca ayat ini dengan faham makna dia. Kita ni tuan-tuan, puan-puan, baca Quran kan dapat pahala kan? Satu huruf 10 itu pahala yang paling rendah. Baca dalam keadaan paling minima, tak faham, membaca je dapat 10 darjah. Apatah lagi kalau baca, hafal, faham dan dalam sembahyang, lagi tinggi dia punya markah dia. Nah, jadi ini amalannya. Kemudian ayat yang ketiga, wazannuni izzaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alaihi

0: terus Allah jawab, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini ayat menceritakan tentang Nabi Yunus ketika dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan dia marah. Kata Allah Ta'ala, diingat aku ni tak mampu buat apa-apa atas dia. Jadi Nabi Yunus ni ketika dia baca, ketika dia ditelan oleh ikan paus tadi itu, dalam kegelapan itu dia baca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin. Kita baca juga, tapi kenapa tak nampak kesan? Sebab cuba tuan-tuan dan puan-puan jiwai ayat tersebut. Nabi Yunus tu dia baca ayat tu dengan penuh penyesalan dan penuh dengan rasa berdosa pada Allah. Kita baca juga tapi sambil sangap, fikiran melayar, menerawang ke sana ke sini, ingat itu, ingat ini, mulut la ilaha illa anta subhanaka, siap selang seli berbual lagi. Jadi tak nampak kesan. Ustaz, kenapa saya baca tak ada kesan? Sebab dia bergantung pada kekuatan sangkaan dan hati tuan-tuan ketika membaca dan mengamalkan. Adakah sama dengan hati kita semasa Nabi Yunus baca doa tersebut? Dia tak sama. Cuba kita berada dalam perut ikan di tengah lautan baca doa ini. Sama tak agak-agak? Macam berasa, kalau nak rasa, doa lah, ya Allah, jadikanlah aku ditelan ikan paus. Aku nak rasa macam Nabi Yunus baca doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin. Lalu Allah Ta'ala terus respon, fastajabna lahu wa najjayna. Allah Ta'ala kata, aku terima dan aku selamatkan dia. Begitu juga Allah Ta'ala selamatkan pada orang-orang yang percaya kepada ayat ini.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bagi saudara, salam sejahtera. Selamat pagi seluruh warga pendengar Johor FM pagi ini.
1: Hari Khamis yang manis pagi ini bertemankan Cik Kis dan juga Saufi. Semoga pagi ini kita mulakan pagi kita dengan aura yang penuh positif, fikiran yang positif. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dipermudahkan olehnya, ya.
0: Ya, mudah-mudahanlah apa perancangan untuk hari ini kan. Apa saja yang ingin anda laksanakan tu, dapatlah kita laksanakan dengan baik, dengan penuh ikhlas lah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik, selamat menikmati sarapan pagi anda untuk pagi ini. Yang mana berniaga tu, selamat kata dalam tugasan anda. Semoga anda dimurahkan lagi rezeki.
1: Betul.
0: Jaga kualiti, jaga kesihatan, jaga perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan anda.
1: Jangan lupa senyum pagi ini. Senyum pun sedekah pagi ini kan.
0: Ya, betul.
1: Lepaskan senyuman yang paling manis sekali untuk pelanggan-pelanggan anda.
0: Betul. Kadang-kadang kita lupa. Kita dah anggap benda tu memang kita buat hari-hari. Ada orang setengahnya tu dah berniaga hampir 20 tahun. Ada yang dah lebih 20 tahun.
1: Jadi macam tak kisahlah kan. Dia kata dah biasalah, dah tahu.
0: Dah biasa. Jadi bila dah sebabkan dah biasa tu, kadang-kadang kita punya reaksi rutin tu macam tu lah kan. Tapi apa kata kita sekali tu kita berikan kelainan sikit kan? Bukanlah kelainan macam mana kan, dari segi perkhidmatan tu.
1: Ya, itu yang kita nak kan. Sebab kita kena ingat pelanggan kita setiap hari tu silih berganti orang yang lain. Mungkin yang datang tu sebenarnya kali pertama.
0: Ada yang dah tetap.
1: Ada yang
0: orang tu meniaga 20 tahun. 20 tahun di pelanggan kat situ.
1: Dahsyat. Maknanya daripada zaman dia sekolah, dia kerja kat situ je.
0: Memang kat situ.
1: Tapi pelanggan baru sentiasa ada.
0: Sampai tak ada dapur ke rumah. Okey. Baik.
1: Ada dapur tu.
0: Apa cerita pagi ni, WhatsApp kepada kami talianya 0129301019.
1: Jom kita teman pertemuan pastinya hiburan terbaik dan lagu-lagu best semuanya untuk anda.
0: Kita ada dimensi dengan detik waktu untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Untuk Night Melody ni yang berada di utara Johor, 105.3 MHz FM. Orang Johor, orang utara sana, contohnya macam orang Buluh Kasap, kan, orang Segamat lah, kan. Orang Muar jugalah sempadan di situ bersama-sama dengan orang Melaka yang dapat mendengarkan siaran kami. Terima kasih banyak-banyak. Orang Jasin, orang Melima, orang Pemban, orang mana lagi 105 tu sampai ke sana.
1: Sampai ke sana. Terima kasih kerana mendengarkan siaran kami. Ataupun yang dengarkan di jauh lagi, di RTM Klik, mana-mana saja anda boleh dengarkan kami. Baik Safi, untuk anda yang mungkin dalam perjalanan ke tempat kerja, yang setiap hari yang kata menempuh perjalanan yang jauh untuk cari rezeki, kan, sebab setiap orang mungkin direzekikan tempat kerjanya dekat. Dan setengah orang tu ada tempat
0: awak
1: kerja
0: lah, dia macam awak lah contohnya. Awak nak cakap,
1: alah tak payahlah saya ni
0: yang dekat macam dalam tak sampai 5 minit sampai.
1: Amboi. Tapi ada juga orang yang jauh tau Safi. Setiap saya hari menempuh. Awak tak adalah jauh mana.
0: Ya ke?
1: Awak tak ada jauh mana.
0: Jauh lah, dekat 30 kilo.
1: Tapi ada rakan-rakan kita yang 60 kilo, 70 kilo.
0: Lagi jauh eh?
1: Lagi jauh. Maknanya. So maknanya awak ni biasa-biasa je.
0: Oh biasa-biasa je. Biasalah tu.
1: Sebab ada yang lagi jauh lagi kan. Okay. Semoga setiap kilometer yang dilalui menjadi asbab lah datangnya keberkatan dan juga dipermudahkan segala urusan.
0: Betul. Kan, pakarlah macam sekarang kita ni zaman, yelah dah moden, dah maju kan. Tak boleh jalan kaki kan. Kalau jalan kaki kan nampak orang kata macam kita ni tak apa-apa nak betul pula kan. Sebab yelah tepi jalan raya kan bahaya kan.
1: Bahaya.
0: Macam tapi, dulu macam saya pergi sekolah dulu, jalan kaki.
1: Jalan kaki.
0: Daripada rumah nak pergi ke
1: mungkin kawasan kampung kot kan.
0: Kawasan kampung. Tapi jauh juga, lebih kurang saya boleh agaklah dalam mungkin hampir 3 kilometer lah.
1: 3 kilometer dalam kalau jalan agak jauh jugalah.
0: Dalam 2.5 macam tu kan. Tapi kita ada jalan shortcut.
1: Budak-budak memang macam tu.
0: Kalau kampung kan boleh jalan shortcut. Lalu belakang rumah. Belakang rumah orang. Lepas tu jumpa paya. Jumpa macam kawasan hutan sikit. Lepas tu keluar-keluar je. Dah dekat sekolah lah.
1: Gitu. Maknanya kalau jalan depan tu 3 kilometer, jalan shortcut tu agaknya separuh ada.
0: Dia jadi tinggal 1 kilometer je.
1: Itulah hebatnya budak-budak zaman dulu eh.
0: Tak, bukan sebab hebat. Sebab
1: apa?
0: Sebab memang jalan tu dah ada.
1: Tahu cari sendiri je lah.
0: Ya, betul. Diwarisi lah. Orang kata ikut jalan ni, ikut jalan ni. Abang-abang kita dulu kan. Okay. Baik, apapun untuk pagi ini, yang mana ada mengatakan kiriman-kiriman WhatsApp kepada kami ni, yang menyapa kami, InsyaAllah kami akan sebutkan beberapa nama untuk pagi ini. Aura Permata, pagi Rabu. Salam ceria katanya Ki Sofi.
1: Pagi Rabu?
0: Ya, betul. Tapi sebenarnya hari ni agak air kemes. Tapi mungkin top 4 dia
1: kopi pahit yang semalam tu.
0: Okay. Baik, salah satu awak ni tak baiklah cakap macam tu.
1: Tidaklah. Kena tukar sikit.
0: Baik, salam sejahtera kepada semua teman-teman, rakan-rakan lah, sahabat sedulur kulaan dan semua kawan-kawan Johor FM pagi inilah. Semoga sentiasa selamat, sehat, kuat, hebat, bersemangat setiap masa.
1: Itu yang kita nak sentiasa hebat dan bersemangat walau apa pun kalau hati kita gundah, tapi kita tetap kita semangat untuk hari ini.
0: Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda. Waktu ini sekarang kita ada lagu ini daripada Sarimah dengan Kini Kau Tiada untuk anda. Okey tak?
1: Okey,
0: macam itulah.

0: curat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir Ismail. Saya percaya bahawa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Sambil mengimbangi dua kerjaya sebagai usahawan tenakan air kampung dan konsultan takaful. Percayalah, rezeki tidak pernah salah alamat dan tidak pernah terlewat. Ia hadir pada waktu yang tepat mengikut usaha dan ketentuan yang telah ditetapkan. Teruskan bekerja dengan jujur, penuh semangat dan doa yang tidak pernah putus. Selagi kita tidak berhenti berusaha, pintu rezeki akan sentiasa terbuka dan membawa keberkatan kepada diri serta keluarga.
0: Johor FM, Johor FM. DJ Sofie Nawawi dan DJ Tikis,
2: jom dengar Johor FM.
3: Ya, jom dengar Johor FM. Pastinya pagi ini Sofie dan juga Cik Kis menemani anda pagi ini. Ha.
2: Untuk anda semua, selamat pagi. Yang baru saja mendengarkan kami, masuk-masuk je kereta, terus dengar kami. Terima kasih menemani perjalanan anda hantar anak ke sekolah, ke tempat kerja. Terima kasih atas kesetiaan anda. Okay?
3: Baik, apa yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia ni, Kis? Saya baca-baca ni, saya tertarik dengan satu fakta. Fakta ataupun mitos.
2: Ya.
3: Kita selalu dengar kan orang katakan. Wahimah sampai lah orang tua, orang lama-lama kita, orang tua-tua kita, orang lama-lama kita lah kan. Oh, satu okay.

0: Terus cerita terus bertenaga bersama-sama kami di ruang udara Johor FM pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Cik Ki, Sofi katanya. Ha, ini ada Kak Asmah ni. Ha, nak menyapa rakan-rakan, kenalan yeah. buat semua adik-beradik jauh dekat. Dan dengan harapan moga hari ini lebih ceria daripada hari semalam. Itulah bila kita cerita mengenai yalah, hubungan kita adik-beradik ni kan. Okay, macam awak sendiri kan. Bila kali tak ayah awak berhubung? Ini bukannya WhatsApp apa semua tau. Awak bercakap lah, call dengan adik-beradik awak.
1: Weh, baru lagi semalam.
0: Oh, ya ke?
1: Oh,
0: tanya apa tu?
1: Weh, kita sembang-sembang. Oh, kita ada lah. Kita punya isu yang dibincangkan.
0: Mana call lah.
1: Call.
0: Call okay lah.
1: Dengan adik saya yang lelaki tau. Yelah, adik saya semua lelaki. Saya tak ada adik perempuan.
0: Okay. Akak, awak ada akak?
1: Saya ada kakak seorang.
0: Abang?
1: Abang tak ada.
0: Oh, tak ada.
1: Lepas tu adik semua lelaki.
0: Semua lelaki eh? Kalau macam saya, saya complete lah.
1: Ada semua ada.
0: Saya ada abang, saya ada kakak. Saya okay. ada adik lelaki, ada adik perempuan.
1: Oh, semua ada lah. Semua merasa lah.
0: Sebab maknanya sekejap tu saya yang tengah.
1: Oh, yang tengah eh. Untung jadi anak-anak tengah, ya.
0: Dia bukan apa sebab kadang-kadang.
1: Jadi, okay. Bila last call sembang?
0: Baru kejap tadi dia ni.
1: Ya ke? Tak ada cakap telefon pun.
0: Tak adalah. Saya rasa dalam berapa eh? Kan minggu lepas kan saya balik kampung.
1: Tak acil lah, itu balik kampung.
0: Yalah, balik kampung kita bercakap lah.
1: Memang kalau balik kampung kita jumpa. Tapi kalau macam lama tak balik tu, ada tak cuba call?
0: Ada lah juga.
1: Ada. Tapi kalau dalam ramai-ramai adik-beradik, kita mesti ada yang rapat kan? Ada yang rapat, yang paling rapat.
0: Ada jugalah.
1: Ada juga.
0: Kadang-kadang saya nak cuba rapat, dia orang tak nak rapat. Tak adalah. Okay, jadi bukan apa kes eh. Kita kalau boleh yalah, saya yakin kadang-kadang ada di kalangan kita juga dah lama tak sembang Alung, dah lama tak call Angah ke adik ke apa ke. Cubalah kan.
1: Betul.
0: Tapi jangan jadi orang ni pelik tiba-tiba call ni nak macam duit ke apa. Janganlah gitu. Tak adalah. Kita hanya nak bertanya khabar.
1: Betul.
0: Lebih-lebih lagi kadang-kadang kalau kita ni yang mana dah tak ada kedua ibu apa kan. Jadi adik-beradik tu lah sebenarnya yang yang ada tempat yang ada
1: kita kan, darah daging kita yang ada. Jadi kena jagalah silaturahim rahim kita antara adik-beradik kita.
0: Ini dia gandingan Raya Maruf dan juga Yansen. Tiada lagi aku untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Saat umur persaraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Had usia persaraan penjawat awam kekal 60 tahun seperti dasar sedia ada. Keputusan tersebut dipersetujui menerusi mesyuarat Jemaah Menteri. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil, menerusi kenyataan berkata, buat masa ini tiada keperluan untuk meningkatkan had usia persaraan tersebut. Sebelum ini, cadangan bagi menaikkan umur persaraan wajib sehingga 65 tahun dilaporkan akan dikaji dalam tempoh pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13 selaras dengan status Malaysia yang menuju ke arah negara tua. Pada masa sama, Dato' Fahmi telah memaklumkan caruman bagi skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkiso tidak lagi bersifat mandatori. Tambahannya, keputusan tersebut menjadikan caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu akan dibuat secara sukarela berkuat kuasa serta merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memberitahu kerajaan mengambil langkah menghentikan serta merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baru dari Norway. Keputusan itu dicapai setelah meneliti isu terkini susulan tindakan negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Sehubungan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
1: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Dalam hal lain, Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid memberitahu platform My Digital ID akan terus diperluas sebagai mekanisme lok masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan menerusi pelaksanaan strategi integrasi peringkat persekutuan dan negeri. Jelas beliau, setakat 30 Jun lalu, 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pembaharuan dan pembatalan identiti digital itu. Sehingga 25 Jun lalu, sebanyak 114 perkhidmatan dalam talian kerajaan telah diintegrasikan My Digital ID, antaranya MyJPJ, MyPTPTN dan My Bayar Polis Diraja Malaysia PDRM. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia berada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
2: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wah. Usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar terus dipergiat. Ke arah itu, RM1 juta diperuntuk menerusi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 telah menyokong inisiatif tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo berkata, setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
3: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak, dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Hinayo. Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, perkembangan positif itu bukti serta pelancongan negara kekal berada pada landasan kukuh. Tourism Malaysia telah memberi tumpuan kepada usaha menarik pelawat berkualiti tinggi dari pasaran ASEAN dan Asia Timur selain memperkukuh kerjasama dengan syarikat penerbangan bagi membuka lebih banyak laluan terus ke Malaysia.
4: Alhamdulillah, dengan 34% ini banyak disokong oleh negara-negara seperti ASEAN, China, Japan, Australia dan juga negara seperti Taiwan, Hong Kong dan sebagainya lah. Malah beberapa negara di Asia Tengah turut mencatatkan peningkatan yang ketara seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan yang telah menunjukkan kedatangan pelancong yang tinggi lah dengan keadaan geopolitical tension ni.
0: Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trend Electric ETS sempena PRN Johor. Bagi menggalakkan pengguna perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat selain permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, saingan kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membabitkan pertembungan antara Perancis dengan Maghribi, diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, tiada bukti akan berlaku kehilangan pekerjaan secara besar-besaran susulan laporan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO yang menganggarkan kira-kira 80 juta pekerja ASEAN berpotensi terkesan akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif Gen AI. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. had umur peseraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saya saja tengok saya belajar pandai-pandai. Itu je. Lepas tu saya nak tunjuklah. Saya dapat belajar sampai tahap ini.
1: Ada tak mungkin harapan awak ataupun ada satu kata yang awak nak sangat sampaikan dekat ayah awak tapi tak sampai?
0: Ayah, saya dah berjaya sekarang.
2: Nurul Syahira Muhammad Daud, pelajar ijazah sarjana muda teknikal dan vokasional dalam media kreatif Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, Batu Pahat, kehilangan ayah tercinta ketika usia 12 tahun. Ia meninggalkan kekosongan besar, bukan sahaja dalam jiwa, malah dalam perjalanan hidupnya. Namun daripada luka itu, lahir sebuah kekuatan dan memilih TVET sebagai jalannya.
0: Dulu saya ingat TVET ini adalah pilihan pendidikan alternatif saja. Tapi sejak saya lalui sendiri, saya sedar bahawa TVET ini buka jalan yang luaslah untuk pelajar, untuk individu yang minat kepada kemahiran.
2: Kemahiran dalam reka bentuk grafik serta animasi 2 dan 3 dimensi menjadi asas membina keyakinannya. Hasil usaha berterusan, beliau kini antara pelajar cemerlang UTHM dengan GPA 3.91 dan CGPA 3.62.

0: Well, sekarang 7.22 minit pagi. Kita nak bersama-sama dengan
1: Inspektor Suraya yang nak kongsikan laporan trafik pagi ini. Silakan.
0: Ya, silakan Puan dengan laporannya. Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 8 Julai 2026, hari Rabu sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 341 kes kemalangan jalan raya telah berlaku, melibatkan 2 kemalangan maut dengan 2 kematian berlaku di Iskandar Puteri dan Segamat. Seterusnya, laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Sekudai, pergerakan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan. Manakala dari arah pusat bandar menghala ke Sekudai, lalu lintas masih lagi lancar. Di Lebuh Raya Pasir Gudang, pergerakan lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke Pasir Gudang dan Taman Peling. Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi. Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah, namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Lebuh Raya EDL lalu masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari lingkaran dalam EDL, Sekolah Laut dan Jalan Bukit Senyum masih lagi lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa mandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Yang saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat bertugas juga buat Inspektor Suraya atas laporan trafik sebentar tadi.
1: Ya, hati-hati untuk anda yang sedang memandu, tak kisahlah kereta, juga yang tengah bawa motor. Dapat yang perkongsian daripada Majlis Keselamatan Jalan Raya dengan Sofi, antara panduan keselamatan topi keledar motosikal. Katanya kat sini, elak menggunakan topi keledar separuh atau yang kita panggil topi keledar kura-kura.
0: Ah. Saya pernah nampak tau dulu masa dekat parking kan. Topi keledar jatuh ke bawah. Saya kan betul-betul kura-kura.
1: Nampak rupanya macam kura-kura kan.
0: Rupanya helmet yang separuh.
1: Betul yang separuh tu.
0: Tak boleh lah helmet
1: tak
0: tu.
1: Tak boleh sebenarnya, kena elakkan. Bukan sebab dia ringan kot.
0: Bukan. Dia mungkin dari segi ketahanan material dia tu.
1: Betul.
0: Lepas tu dia terdedah macam bahagian kita, dia tak menutup semua bahagian kepala kita.
1: Sebab dia separuh je kan. Jadi jangan ambil mudah, pakailah topi keledar dengan betul dan kemas setiap kali kita menunggang motosikal walaupun dalam perjalanan yang dekat.
0: Betul. Baik, tinggal pula iklan dulu-dulu tu kan. Nak pergi kedai beli sos je. Tak jauh kan. Jadi bila berlakunya kemalangan, teruk lah.
1: Betul.
0: Walaupun dekat.
1: Walaupun dekat kan. Pakailah topi keledar dengan betul.
0: Pakailah topi keledar. Dengan selamat lah gitu lah.
1: Yes.
0: Dia ada bunyi suara dia.
1: Bunyi kalau gitu. Buat lah.
0: Ini dia Iman Darwish, Ex Mimpi. Nak apa lagi untuk anda? Okey tak?
1: Okey je. Macam tu lah.

0: Sebentar lagi, Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Saufi Nawawi. Tajuk berita utama hari ini. Pengundi 18 tahun atas pagar ubah lanskap politik. Usahawan wanita mahu kerajaan baru perkasa pembangunan. Berita sepenuhnya. Kerajaan Johor yang bakal dibentuk selepas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 nanti diharap dapat memperkasakan lagi program pembangunan usahawan khususnya kaum wanita. Bagi golongan berkenaan, siapapun kerajaan yang mentadbir perlu memikirkan kaedah membantu usahawan wanita di Johor untuk lebih berdaya saing dan tidak ketinggalan dengan arus pembangunan digital.
1: Saya berharap kerajaan dapat membantu usahawan PKS macam kami semua, memberi akses grant ataupun latihanlah kepada kami untuk mengembangkan lagi, menjana ekonomi untuk negara.
2: Saya ada dapat bantuan geran daripada Tekun Nasional. Saya berharap kerajaan dapat banyak membantu usahawan-usahawan macam saya dalam memohon geran dan juga maybe geran digital sebab kita dalam era globalisasi sekarang kan.
3: Tak nak ketinggalan kan?
2: Okay, pada saya lah saya mengharapkan diberi penekanan dan lebih utama pada bisnes perniagaan dalam bidan pendidikan awal kanak-kanak. Yang kerana bidan ini membantu jugalah ekonomi negara dan juga memberi peluang kepada ramai orang tempat.
0: Masyidah Razif, Fakriyah Ismail dan Nik Hasimah Nik Abdullah ditemui RTM dalam satu program di Johor Bahru. Kemasukan pengundi berusia 18 tahun serta peningkatan jumlah pengundi atas pagar dilihat mengubah lanskap politik dan corak pengundian pada pilihan raya masa kini. Golongan ini tidak lagi terikat kepada ideologi atau parti politik tertentu. Sebaliknya, mereka lebih menilai isu semasa, kredibiliti calon serta keupayaan pemimpin menawarkan penyelesaian kepada keperluan rakyat. Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein ON UTHM Batu Pahat, Dr. Muhammad Helmi Sabtu berkata, perubahan lanskap politik mendorong pengundi muda membuat penilaian berdasarkan isu yang memberi kesan langsung kepada kehidupan mereka seperti peluang pekerjaan, ekonomi, kos sara hidup dan masa depan.
4: Kita sudah, mereka ini, kelompok ini sudah pun menerima maklumat yang sangat banyak daripada pelbagai sumber media, bukan saja media arus perdana tetapi juga media digital dan media-media alternatif yang lainlah. Jadi mereka ni tidak begitu terikat dengan ideologi parti politik tertentu, dalam erti kata mereka tak memberikan so-called kesetiaan kepada mana-mana parti tertentu, tetapi mereka ni lebih melihat kepada beberapa aspek-aspek yang lainlah, khususnya yang lebih berkaitan dengan mereka, you know.
0: Dr. Muhammad Helmi Sabtu, Ketua Jabatan Kepimpinan UTHM. Selain pengundi muda, kelompok pengundi atas pagar turut menjadi perhatian kerana sering dianggap sebagai penentu kemenangan mana-mana parti yang bertanding. Perubahan lanskap politik mendorong pengundi muda membuat penilaian berdasarkan isu yang memberi kesan langsung kepada kehidupan mereka seperti peluang pekerjaan, ekonomi, kos sara hidup dan masa depan. Justru kemampuan calon memahami aspirasi rakyat dan menawarkan penyelesaian terhadap isu semasa dilihat menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi keputusan pengundi. 200 persimpangan lampu isyarat di dalam kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB telah dilengkapi lampu isyarat pintar setakat ini. Menerusi kenyataan MBJB, pengaktifan sepenuhnya telah dilaksanakan di sepanjang jalan Tebrau. Sistem lampu isyarat pintar menggabungkan teknologi kamera kecerdasan buatan, lampu isyarat adaptif serta countdown timer dan green wave yang dihubungkan terus ke Pusat Kawalan Integrasi Johor Bahru. SWM Environment mengumumkan pindaan jadual perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan kerja pembersihan awam di 15 kawasan pihak berkuasa tempatan PBT seluruh negeri sempena Hari Pengundian PRN Johor ke-16 11 Julai ini. Menurut kenyataan Facebook SWM Environment, jadual kutipan asal yang ditetapkan pada Sabtu 11 Julai telah dipindah pada Ahad 12 Julai. Pindaan dibuat bertujuan memberi ruang kepada seluruh kakitangan SWM Environment menunaikan tanggungjawab mengundi. Sekian berita yang disunting Nor Fairuzin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.
3: Berita ini disiarkan dari Johor FM.